0: penanganan pasca bencana karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Dikasih itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
0: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat taubat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Idi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

0: transformasi ekonomi desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
1: HIPMI Akses Desa, akselerasi ekonomi desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
0: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
2: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
0: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Melutisan melaporkan.
3: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh khidmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
5: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
4: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
6: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
4: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marijes Webu.
7: Saya merasa bangga gitu ya, mereka walaupun jauh dari tanah air tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
4: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias

0: dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, bagaimana di hari Minggu pagi ini? Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: korupsi adalah musuh kita bersama.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat berhari Minggu semuanya. Menikmati waktu liburan akhir pekan kali ini di rumah saja, atau mungkin sudah ada yang dalam perjalanan juga menuju tempat-tempat wisata. Kemana tujuan Anda hari ini? Saudara pendengar, silakan bisa berbagi informasi via WhatsApp di 0811616943. Ada yang sudah sampai di pusat kota Medan, di Lapangan Merdeka, seputaran Lapangan Benteng, Kebun Bunga, dan sekitarnya. Bagaimana suasana Car Free Day Minggu pagi ini? Ramekah atau justru agak lengang? Ya, dan situasi lalu lintas untuk pagi hari ini seperti apa, pendengar ya? Kami masih menunggu Anda yang ingin update informasi untuk pagi hari ini via WhatsApp Pro 1 sekali lagi di 0811616943. Jangan lupa sarapan pagi ya untuk memulai aktivitas Anda di pagi ini. Yang tahu hari ini libur dan akan berencana untuk jalan-jalan ataupun hanya sekadar ke rumah saudara, ya semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Selamat pagi juga untuk saudara pendengar, untuk Anda yang akan beribadah Minggu pagi ini, semangat pagi semuanya, Tuhan memberkati ya. Dan kita juga akan ikuti sesaat lagi siaran langsung ibadah Minggu yang nantinya akan sama-sama kita dengarkan langsung dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Akan ada Pendeta Dr. Gideon Morris Munte Emin dengan topik untuk ibadah Minggu pagi hari ini seputar jangan berubah setia. Sesaat lagi tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, pastikan Anda tetap bersama kami di Medan pagi ini.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Saudara pendengar, segera kita akan bergabung bersama dengan Gereja Kemenangan Iman Indonesia Medan untuk kita ikuti siaran langsung ibadah minggu untuk minggu hari ini di edisi 30 Agustus 2026 bersama dengan Pendeta Dr. Gideon Morris Muntes M.Min dengan topik Jangan Berubah Setia. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Engkau Tuhan kami yang kami sembah.
1: Amen.
0: Yesus, Engkau sungguh baik. Kasih setiamu tak habis-habisnya dalam hidup kami, Tuhan. Dan saat ini kami datang menyembah kepadamu, mengucap syukur untuk segala kebaikanmu dalam hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih untuk darah Yesus yang menyucikan dan melayakkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau layak untuk menerima pujian. Engkau layak untuk menerima penyembahan.

0: segala kemuliaan, hormat, kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus saja.
1: Amen.
0: Engkau layak ditinggikan dan kami ada untuk meninggikan dan memuliakan Engkau pada hari ini.
1: Amen.
0: Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah bawakan kami satu lagi. Dan kami tahu Tuhan bulan dan dan kami percaya bulan depan akan lebih baik lagi daripada bulan ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah sampai pada penghujung bulan ini. Kasih setiamu melimpahi kami. Itu sebabnya kami ada pada hari ini untuk memuji menyembah-Kau. Kami mohon terimalah pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau bawakan lagi firman-Mu supaya kami boleh kokoh, berurat, berakar dalam Engkau. Sehingga kami tidak terombang ambing. Dan lebih daripada itu, semuanya kami berbuah dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya dari buah ini Engkau berkenan. Dan dari perkenananmu dalam nama Yesus.

0: kerendahan hati Engkau Tuhan. Biarlah hari ini Engkau bergemar dan Engkau bersuka cita. Maka hari ini kami mohon urapilah hamba yang membawakan firman. Berkatilah kami semua yang mendengarkan firman. Baik kami yang ada di tempat ini di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Kota Medan, maupun kami semua yang mendengarkan melalui kemurahan hati Radio Republik Indonesia 94,3 FM di Kota Medan dan di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Semua kami yang ikut serta dalam ibadah ini melalui sosial media Gereja Kemenangan Indonesia juga tidak dilalui oleh Tuhan, tetapi semuanya kami hari ini berkelimpahan berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami juga mengadakan baptisan air. Kami percaya baptisan air adalah kehendak-Mu dan ada banyak berkat di balik baptisan air. Kami berdoa biarlah pada hari ini ada banyak jiwa-jiwa dibaptis.
1: Amen.
0: Dan semua kami yang dibaptis mengalami hidup baru di dalam Tuhan.
1: Amen.
0: Kami berdoa hidup baru dalam Tuhan sungguh-sungguh menjadi kesaksian kehidupan kami.
1: Amen.
0: Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Pada akhirnya kami serahkan roh, tubuh, jiwa, hati, pikiran kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya bersama dengan Engkau pasti ada kebaikan.
1: Amen.
0: Kasih karunia, rahmat, mukjizat Tuhan.
1: Amen.
0: Dalam nama Yesus, jadilah bagi kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh jahat, setan, iblis, sakit, penyakit, kelemahan, perpecahan, kebodohan, tinggi hati, semua gangguan-gangguan, kesombongan manusia, kami patahkan kuasa hanya pergi dalam nama Yesus. Tidak bisa mengganggu kami dalam nama Yesus. Semua pemikiran, perkataan, perbuatan, segala jenis kuasa ataupun juga perbuatan yang ditujukan melawan gereja Tuhan, Gereja Kemenangan Indonesia, melawan hamba-hamba Tuhan, melawan pemberitaan firman, kami patahkan kuasanya, pergi berbalik dalam nama Yesus. Tidak bisa, tidak boleh mengganggu kami dalam nama Yesus. Dan dengan rendah hati, dengan bersehati, kami mohonkan supaya Allah Roh Kudus berkenan untuk bekerja.
1: Amen. Amen.
0: Ya Tuhan, darah Yesus tutup bungkus, lindungi, sucikan, kuduskan, layakkan semuanya, supaya semuanya kami hari ini boleh menerima kuasa ibadah dan pulang dengan kelimpahan berkat Tuhan.

0: Amin dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Salam kemenangan iman.
1: Salam kemenangan iman.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Selamat pagi, selamat datang dalam ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Apa kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik.

0: merasakan kebaikan Tuhan, boleh katakan terima kasih Tuhan Yesus.
1: Terima kasih Tuhan Yesus.
0: Boleh bersaksi pada kiri kanannya, katakan Yesus baik bagi saya.
1: Yesus baik bagi saya.
0: Teguhkan kesaksian kiri kanan saudara, katakan amin, Yesus baik bagimu.
1: Amin, Yesus baik bagimu.
0: Senyum pada kiri kanan saudara, katakan tetapi Yesus lebih baik pada saya daripada kepadamu.
1: Tuhan Yesus lebih baik kepada saya daripada kepadamu.
0: Yang percaya dia anak kesayangan Tuhan, Tuhan paling baik padanya, katakan dengan keras, saya ya Tuhan.
1: Saya ya Tuhan.
0: Saya doakan jadilah padamu, amin. Jadilah padamu, jadilah amin. Pada kita sebagaimana amin. Iman kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang paling disayangi Tuhan. Amin. Di nama Tuhan ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita pada hari ini. Itu sebabnya mari kita hentarkan tim pujian penyembahan kita dengan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Terima kasih untuk pelayanan anak-anak kreatif administri. Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa. Hari ini hari berbahagia. Kita bersama-sama dengan Radio Republik Indonesia. Boleh membangun bangsa dan juga boleh memberitakan firman Tuhan. Yang pasti membawakan perubahan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita sapa Radio Republik Indonesia. Sama-sama kita katakan selamat pagi Radio Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi RRI. Dan hari ini kita akan menyambung firman Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan diri kita agar kita semuanya menerima pengangkatan dari Tuhan. Yang siap untuk firman Tuhan katakan saya ya Tuhan. Baik, saya cepatkan resumenya beberapa, ya boleh dikatakan sudah lebih satu bulan kita pelajari ini saudara. Yang pertama sekali saudara, kita ada mempunyai Tuhan yang mengangkat kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang menghukum kita, tapi Tuhan kita mau mengangkat kita. Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau dan saya juga di atas segala bangsa di bumi. Amin. Semua berkata pada kiri kanannya, Tuhan akan mengangkat saya. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan akan mengangkat engkau juga. Senyum pada kiri kanan saudara, katakan dengarkan suara Tuhan hari ini. Amin. Tetapi itu tidak terjadi dengan serta-merta. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang masih hidup dalam tekanan, masih hidup dalam kehinaan. Kenapa? Karena kita harus tahu hatinya Tuhan. Kita harus tahu syaratnya. Satu hari saya pernah mengikuti lomba band se-Indonesia. Dan saudara, kami datang dengan konsep jazz fusion yang rumit saudara dan juga bagus, rapi. Kami main saudara, tapi ternyata saudara dari tiga juri yang ada pada lomba itu, tiga-tiganya adalah aliran hard rock, jadi mereka gak suka jazz. Maka apa yang jadi, kami hanya menang dalam kategori penyanyi karena memang penyanyi kami extraordinary. Tetapi dari kategori lain, aransemen, musik dan lain sebagainya, kami kalah. Pemenangnya saudara adalah dari satu provinsi di tengah-tengah Indonesia dan mereka membawakan lagu hard rock. Dan kami senyum, kami tahu saudara, kami salah konsep. Nah saudara, kenapa? Karena kita tidak tahu kalau jurinya itu adalah orang yang suka hard rock. Kalau tadi kita tahu, kita sudah pasti bawakan hard rock bagi jurinya supaya menang. Yang mengerti katakan amin. Banyak anak Tuhan yang salah konsep. Dia pikir dengan cara begini, maka aku bisa diangkat oleh Tuhan. Hari ini mari kita lihat firman Tuhan supaya jangan engkau kecewa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang pertama sekali kita tahu Tuhan mau mengangkat kita, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. 1 Raja-Raja 8 ayat 39, 2 Tawari 6 ayat 30 berkata, engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Dan ketika Tuhan kenal hati kita, Tuhan menentukan pilihannya. Kisah Rasul 1 ayat 24 berkata, ya Tuhan, engkau yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih. Nah saudara, dari hati orang yang dilihat dan yang dikenal Tuhan, Tuhan tentukan pilihannya dan dia melaksanakan kehendaknya. Kisah Rasul 15 ayat 8, dan Allah yang mengenal hati manusia menyatakan kehendaknya. Salah satu kehendak Tuhan yang mau dinyatakan dalam diri kita ialah dalam Ulangan 26 ayat 19, maka ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Tuhan mau saudara-saudara saya dan saya juga menjadi orang-orang yang terpuji, ternama, dan terhormat. Salam kiri kanan saudara, katakan engkau adalah orang yang terpuji, ternama, dan terhormat. Amin. Dan itu sebabnya saudara, kita harus jaga hati, karena Tuhan bukan hanya melihat hati, tapi dia juga menguji hati. Kadangkala saudara, kalau kita itu hanya dalam waktu singkat, hati kita bisa kita jaga, tapi sebenarnya hati kita bukan seperti itu. Itu sebabnya Tuhan uji hati, dan Tuhan mau memberikan balasan kepada kita sesuai dengan perbuatan kita. Yeremia 17 ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sebabnya satu bulan ini kita sudah pelajari saudara bahwa nomor satu, kita harus jaga hati sungguh-sungguh. Sama-sama katakan kiri kanan saudara, jaga hatimu sungguh-sungguh. Amsal 4 ayat 23 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Dan nomor dua, kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kalau tadi jaga hati sungguh-sungguh, sekarang sungguh-sungguh, sesungguh hati mengikut Tuhan. Amin. 2 Tawari 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Alkitab berkata kekuatan yang dilimpahkan Tuhan ini menjadikan kita kaya raya, menjadikan kita diberkati. Saya berdoa semua kita menjaga hati kita, dan semua kita bersungguh-sungguh hati mengikuti perintah Tuhan. Dan saya berdoa ada banyak di antara kita yang diangkat Tuhan sebelum akhir tahun ini. Dalam nama Yesus, jadilah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara, setelah kita jaga hati, yang berikutnya Tuhan memperingatkan kita supaya jangan kita berubah setia. Amin. Dikatakan dalam Ibrani 3 ayat 12, jangan ada terdapat seorang pun di antara kamu yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad. Murtad itu artinya berbalik setia. Tadinya baik, sekarang jahat. Tadinya rajin, sekarang ini jadi malas. Nah saudara, itu bisa jadi pada kita. Sebelum kita kaya, masih miskin, rajin ibadah, dan banyak hal yang baik yang kita lakukan. Tapi setelah Tuhan mulai berkati, mulai datang kesombongan, mulai berubah hati ini. Jangan kita demikian. Katakan kiri kanan saudara, jangan sampai engkau berubah setia. Pegang hati saudara, pegang dada saudara, katakan Tuhan, saya tidak mau berubah setia. Dan saya berdoa, kita bukan berubah setia, tapi semakin setia dalam nama Yesus. Boleh ya orang-orang yang semakin setia berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara, Alkitab mengatakan sedikitnya ada sekitar 9 hal yang bisa membuat kita berubah setia. Yang pertama sekali, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ini terjadi pada Musa, Ulangan 32 ayat 51, oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku, sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Musa yang pada awalnya adalah residivis, dia dikejar-kejar oleh Firaun, berusaha membangun kehidupannya yang baru saudara di padang gurun, tetapi kemudian menerima panggilan Tuhan. Dan ketika ia datang, tidak ada yang peduli kepada dia. Dia ditolak oleh bangsa Israel dan dia dipermainkan oleh Firaun, tetapi Tuhan membela dia. Dan ketika dia sampai pada ujung perjalanannya, sebentar lagi mau masuk tanah Kanaan, datang persoalan kecil. Dan Tuhan berkata, berbicara kepada gunung batu. Dalam arti kata, berdoalah kau. Gunung batu kita adalah Tuhan. Amin. Tetapi malah Musa memukul gunung batu itu supaya keluar air. Sayang, dengarkan saya baik-baik. Tetapkan satu prinsip ini dalam hidupmu. apapun yang jadi dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam hari-harimu, jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa tidak menghormati Tuhan? Aku gak suka sama si ini, makanya aku gak mau datang ibadah hari ini. Hati-hati. Aku gak suka sama si itu, kalau dia ada di situ aku tidak mau melayani. Hati-hati. Amin. Aku mau pindah gereja, kenapa? Ada banyak yang gak kusukai di gereja itu. Hati-hati. Mungkin engkau benar, sama seperti Musa juga benar. Bukan dia yang salah, orang Israel yang salah. Tapi karena hatinya berubah setia. Tadinya dia bukan siapa-siapa. Alkitab mengatakan hatinya adalah paling lembut. Tidak ada orang di muka bumi ini yang lebih lembut hatinya daripada Musa. Tapi setelah sampai di ujung perjalanannya, sedikit saja membuat dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Musa memohon supaya dia bisa masuk dan Tuhan berkata, engkau boleh melihatnya, tapi engkau tidak akan memasukinya. Dan perkataan yang sama itu ditujukan kepada orang yang tidak percaya pada zaman Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa berkata, besok semua keadaan baik kembali, seorang jenderal berkata, sekalipun Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit, hal itu tidak akan terjadi. Elisa berkata, engkau akan melihatnya, tapi engkau tidak menikmatinya. Sayang, jangan engkau berubah setia. Supaya jangan kau lihat orang diberkati, tapi engkau tidak diberkati. Jangan kau lihat tetanggamu punya rumah baru, tapi engkau tetap juga ngontrak rumah. Jangan kau lihat orang-orang beli mobil baru, saudara, mobil listrik, mobil apa saja, dan engkau tetap juga nge-grab, engkau tetap juga nge-ngojek. Yang ngerti katakan amin. Kita mau diangkat oleh Tuhan, maka jangan kita tidak menghormati Tuhan. Amin. Hormati Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Yang suka cita katakan amin. Nomor dua, kita sudah melihat jangan berubah setia dengan mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Ada dua yang kita pelajari yang dikhususkan untuk Tuhan. Yang pertama, persepuluhan. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Sayang, dengarkan saya baik-baik. Aku tidak peduli dengan apa kata pendeta-pendeta di luar sana. Mereka bisa saja lebih besar daripada aku. Tapi aku bawakan padamu firman Tuhan. Nah, saya sudah bersaksi, saudara, saya pun bayar persepuluhan. Dan Alkitab berkata bukan hanya Tuhan mencurahkan tingkap-tingkap di langit. Tapi Tuhan jaga supaya harta kekayaanmu tidak habis oleh dunia ini. Amin. Saya sudah bawakan pada saudara kesaksian saya. Dan saya tidak bisa ulangi karena kita mau maju lagi minggu ini. Yang setuju katakan amin. Dan semua orang yang bayar persepuluhan mempunyai banyak kesaksian Tuhan berkati luar biasa. Pilihan ada padamu, tidak ada paksaan dalam mengikut Tuhan ini. Bahkan ke sorga pun tidak dipaksa. Yang setuju katakan amin. Yang jelas sorga sudah tersedia bagimu. Kalau engkau bijak, masuklah sorga. Buku Ulangan dikatakan demikian. Hari ini kuperhadapkan padamu langit dan bumi, pilihlah. Hari ini kuperhadapkan di hadapan langit dan bumi, kuperhadapkan padamu kematian dan kehidupan, pilihlah kehidupan. Yang mau pilih kematian katakan amin. Dalam nama Yesus. Tidak boleh dalam nama Yesus. Haleluya. Maka kita harus selalu alert. Yang suka cita katakan amin. Jangan khawatir, dalam Yesus selalu ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, 5718. Amin. Yang mau pilih kehidupan katakan tiga kali. Amin. Amin. Amin. Jadilah, jadilah, jadilah, jadilah, jadilah bagi kita semuanya. Amin. Yang kedua yang tidak boleh kita ambil dari Tuhan adalah balas dendam. Roma 12 ayat 9 berkata, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikian firman Tuhan. Amin. Dan minggu yang lalu kita sudah melihat, hal yang ketiga yang bisa membuat kita berubah setia adalah mengikuti nasihat yang salah. Bilangan 31 ayat 16, atas nasihat Bileam, orang Israel berubah setia terhadap Tuhan. Nah saudara, Orang yang paling bijaksana di dunia ini, Raja Salomo, menuliskan dalam Amsal 19 ayat 27, terjemahan modern Indonesia. Anakku, berhentilah mendengarkan didikan yang membuat kau menyimpang dari perkataan pengetahuan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, The Living Word of God, Amsal 19 ayat 27 dikatakan, janganlah mendengarkan ajaran yang bertentangan dengan kebenaran. Amin. Dan kita sudah melihat ciri-ciri pengajaran yang tidak benar. Dan ini harus hati-hati karena Alkitab berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 3-5, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi mendengar dan menerima ajaran yang sehat. Tapi sambungannya dikatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Amin, saudaraku. Ada banyak orang yang menghimpun guru-guru palsu dikatakan supaya dia mendengar apa yang disenanginya saja. Hari ini kita mau dengar ajaran yang sehat. Yang mau dengar ajaran yang sehat katakan haleluya. Amin. Nah, kita melihat saudara dari sekitar 12 ya ciri-ciri ajaran yang tidak sehat saudara atau ajaran sesat. Kita ambil 3 yang utama. Minggu yang lalu sudah kita melihat harus sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan nubuatan yang dibuat-buat oleh banyak hamba Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Yohanes 17 ayat 17 berkata, firmanmu adalah kebenaran. Semua berkata, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan minggu yang lalu saya ajak saudara untuk menyelidik firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terbuka untuk saudara selidiki. Bukan untuk didebat, tapi untuk diselidiki. Amin. Kalau kita berdebat, saya dahulu saudara tukang debat. Tapi kalau kita berdebat, saudara saya mulai lihat, sedikit sekali jiwa yang diselamatkan. Tapi kalau kita punya kesaksian hidup, lebih cepat jiwa diselamatkan. Kalau kita memuliakan Tuhan dari kesaksian hidup kita, Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang kepada-Nya. Bukan berarti kita bisa dipermainkan, tapi jangan didebat, selidiki firman Tuhan, aplikasikan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Ada kesaksian kehidupan yang memuliakan Tuhan, dari situ Tuhan akan panggil jiwa-jiwa datang. Bersiaplah, karena engkau akan dipakai Tuhan menjadi pemenang-pemenang jiwa. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Baik, hari ini kita akan melihat saudara ciri kedua daripada pengajaran yang sehat dan lawannya adalah pengajaran yang sesat. Pengajaran yang sehat selalu memuliakan Kristus dan mengajarkan pertobatan. Sedangkan pengajaran yang sesat, dia tidak memuliakan Kristus dan tidak mengajarkan pertobatan. Fokusnya atau titik beratnya bukan pada Kristus, sering sekali fokusnya titik beratnya pada diri sendiri. Itu sebabnya banyak gereja yang mengkhotbahkan mengenai motivasi. Tidak ada salahnya khotbah motivasi, kadangkala saya juga mengkhotbahkannya, tetapi fokusnya titik beratnya harus tetap pada Yesus Kristus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu kalau tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan lihat dua perkara, yaitu pertobatan dan juga baptisan air yang siap katakan saya ya Tuhan. Bolehkah saya undang Bapak Ibu Saudara Saudari itu bangkit berdiri, kita angkat tinggi-tinggi Alkitab kita dengan tangan kanan kita. Kita tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita. Dan kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita katakan, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasi, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijadikanlah. Amin. Amin, amin, dan amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Dipersilakan duduk. Pengajaran yang benar selalu memuliakan Kristus. Kalau yang minggu lalu berpusat kepada Kristus. Berpusat pada firman yang adalah Kristus. Pengajaran yang benar selalu memuliakan Kristus dan mengajarkan pertobatan. Amin. Alkitab menegaskan bahwa yang tidak memuliakan Kristus, tidak percaya kepada Kristus adalah antikristus dan itu adalah sesat dan pendusta. Habis perkara. firman Tuhan mengatakannya. Amin. Dan ada beberapa orang yang berusaha menunjukkan Alkitab kita itu korup. Justru begitu mereka berusaha, semakin mereka berusaha menunjukkan Alkitab kita itu korup, semakin ditunjukkan kitab mereka yang korup. Kita gak perlu mempertahankan Alkitab, Alkitab bisa mempertahankan dirinya sendiri. Amin. Amin. Yang penting adalah kita mempunyai pengertian yang benar daripada firman. Dan kau pasti teguh, percayalah pada Tuhan, Tuhan itu adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, percayalah pada firman, maka engkau akan teguh. 2 Tawari 20 ayat 20, amin saudaraku. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kalau ada yang menyangkal Yesus, dia bukan Tuhan, walau dia mengatakan, kami yang paling benar, kami yang paling lengkap, kami yang paling kudus, kami yang paling semuanya. Alkitab mengatakan, dia pendusta dan dia adalah antikristus. Habis perkara. Amin, saudaraku. Amin. Yesus itu Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin yang keras. Dan karena saudara percaya dikatakan dan mengaku dengan mulut, buku Roma pasal 10:9-10 mengatakan kita diselamatkan. Dalam nama Yesus ada keselamatan, ada keselamatan, ada keselamatan, ada keselamatan, ada keselamatan bagi kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Alkitab mengatakan bahwa pengajaran mereka membinasakan karena mereka tidak memuliakan Yesus Kristus, melainkan menyangkal penebus mereka sendiri. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, sekarang ini apa yang tampil adalah guru-guru palsu. Jadi kalau minggu yang lalu saya bicara mengenai nabi palsu dan bagaimana cara mengenalinya, hari ini kita kenal guru palsu dan pengajarannya. Yang mengerti katakan amin. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Sehingga dengan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jangan sangkal Yesus. Amin. Amin. Kalau saya bawakan firman Tuhan, saudara lihat selalu berpusat pada Yesus. Dan apa yang diajak saudara melakukannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menjadi lebih seperti Kristus. Untuk mendapat perkenanan Tuhan. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan yang benar adalah firman Tuhan yang memberitakan tentang pertobatan. Tuhan Yesus memberitakan tentang pertobatan. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes Pembaptis memberitakan tentang pertobatan. Matius 3 ayat 1 dan 2. Markus 1 ayat 4. Lukas 3 ayat 3. Dikatakan saudara, dikatakan di situ, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Ada 3 ayat di situ saudara, Matius 3 ayat 1 sampai 2, Markus 1 ayat 4, Lukas 3 ayat 3. Rasul Petrus juga memberitakan tentang pertobatan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu memberikan masing-masing, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Hari ini saya berdoa supaya semuanya kita bertobat dalam nama Yesus. Dan semuanya kita yang belum dibaptis memberi diri untuk dibaptis dalam nama Yesus. Yang mau boleh amin yang keras. Kiranya Tuhan mendengar dan semuanya kita mendapat perkenanan Tuhan. Amin. Karena hari ini hari baptisan air, izinkan saya bercerita sedikit mengenai baptisan air. Dan ada beberapa hal yang saudara belum dengar dalam pelajaran Eagle Class saudara. Ini adalah modul yang baru untuk Eagle Class, maka dengarkan. Kita semuanya pasti diberkati. Yang suka cita katakan amin. Pertobatan yang mendatangkan keselamatan bagi jiwa kita harus disertai dengan baptisan air. Markus 16 ayat 16 mengatakannya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pak Pendeta, di situ tidak dikatakan siapa yang tidak dibaptis dihukum. Dengarkan sayang, baptisan adalah tanda kita percaya kepada firman. Tanda kita percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Dalam buku Yakobus pasal 2 dikatakan iman, kepercayaan tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi baptisan adalah perbuatan kita yang menunjukkan iman kita kepada Tuhan dan kepada karya penyelamatannya di kayu salib. Itu sebabnya orang Kristen yang katanya percaya Yesus Kristus adalah juru selamat penebus kita harus dibaptis. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan haleluya. Dan perkataan ini Markus 16 ayat 16 datang langsung dari Tuhan Yesus. Dan saudara diberitakan oleh rasul-rasul. Ayat-ayatnya tadi sudah saya beritahukan di atas tadi saudara. Rasul Paulus pun yang adalah seorang Sanhedrin. Seorang ahli teologi yang luar biasa. Dia bersaksi bahwa Rasul Filipus mengajak dia untuk baptisan. Dan dia memberi diri dibaptis. Dalam kesaksiannya dalam kisah pasal 22 ayat 16, Filipus berkata pada Paulus, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Dan hari ini saya bacakan ini kepada saudara semua yang belum dibaptis, yang menunda-nunda, yang banyak alasan. Kisah Rasul 22 ayat 16. Dan sekarang mengapa kamu masih ragu-ragu? Bangunlah sore ini, berikan dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil panggil nama Yesus. Amin. Dan bagi kita yang sudah dibaptis, mari kita melangkah lebih lagi bawa jiwa-jiwa untuk dibaptis. Menangkan jiwa-jiwa sebagai buah kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan dalam kisah Rasul pasal 9, Paulus menerimanya dan memberi diri dibaptis. Nanti kita akan lihat ayatnya. Nah saudara, Paulus menerimanya dan dia bukan hanya diselamatkan, tapi dia menerima karunia Roh Kudus. Dipakai Tuhan luar biasa. Di hadapan saya ada orang-orang yang akan dipakai Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Maka mulailah perjalanan hidupmu dengan dibaptis. Haleluya. Kisah 2 ayat 38. Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baptisan air membuka pintu bagi pemberian Roh Kudus. Amin. Amin. Roh Kudus itu saudara, banyak karunianya. Hari ini kita tidak bahas itu, tapi karunia Roh Kudus luar biasa. Dan pintu yang membukanya adalah baptisan air. Perlu saya beritahu pada kita, baptisan air tidak menyelamatkan. Tetapi iman kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Tapi baptisan air adalah bentuk tindakan nyata iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, dengarkan perempuan-perempuan yang ada di sini. Kalau ada laki-laki yang datang padamu dan ngomong, ilopeyo, ilopeyu, I love you, I love you. Tapi gak pernah buat apapun kepadamu. Makan bakso pun kau yang bayari dia. Gak ada bukti cintanya sayang. Tendang dia keluar dari hidupmu, keluar dari rumahmu, dan keluar dari restoran. Yang ngerti katakan amin. Kalau perlu panggil saya supaya saya ikut menendang dia bersama dengan engkau. Karena gak ada buktinya. Gak ada buktinya. Apa yang membuat engkau tahu bahwa dia itu adalah seorang laki-laki di mana engkau bisa menggantungkan hidupmu padanya ialah perbuatan dia. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Apa yang bisa membuat engkau yakin bahwa engkau sudah diselamatkan, perbuatanmu, imanmu yang pasti akan dilihat oleh dunia dan juga dilihat oleh alam roh. Baptisan adalah deklarasi kita. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Yang setuju katakan amin. Dan oleh karena, tapi bukan baptisan yang menyelamatkan. Iman, dan iman harus ditindakkan. Efesus 2 ayat 8 berkata, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dan Alkitab mencatat bahwa penolakan terhadap baptisan air adalah penolakan terhadap maksud Allah. Tuhan punya maksud padamu. Dan tadi sudah saya bawakan pada saudara, salah satu maksud Tuhan adalah supaya engkau terpuji, ternama, dan terhormat. Penolakan terhadap baptisan adalah penolakan terhadap maksud Tuhan. Lukas 7 ayat 30. Tetapi mereka menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis. Udah jelas sekali, yang setuju katakan amin. Nah, baptisan air itu adalah tanda bagi kita di dunia nyata dan juga tanda di alam roh. Ada 5 tanda yang datang dari baptisan air. Yang pertama sekali adalah tanda pertobatan. Amin. Sekarang kita belajar lagi, kalau tadi kita masih belajar di bagian baptisan air, kita menyimpang sedikit, kita belajar tentang bertobat. Yang siap katakan amin. Amin. Baptisan air adalah tanda pertobatan, tanda kita mengakui kebenaran Allah. Amin. Kalau kita tidak mengakui kebenaran Allah, artinya kita tidak tahu kita yang bersalah. Kita tetap membela diri. Tapi Tuhan, tapi Tuhan, tapi Tuhan, yang begitu gak akan pernah bertobat. Bertobat dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa Allah itu benar, firman itu benar. Yang setuju katakan amin. Lukas 7 ayat 29. Lukas 7 ayat 29. Mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya termasuk pemungut cukai. Kalau menurut orang Israel itu adalah kelas yang paling hina. Ada sejarahnya, sudah pernah saya ceritakan dan tidak perlu diceritakan hari ini. Mereka semua mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis. Mengakui kebenaran Allah adalah mengakui kebenaran firman. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, firman itu adalah Allah. Nah sekarang, apa kebenaran firman yang harus kita akui? Nomor 1, semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ini semua saudara-saudara-saudara-saudara orang yang saya lihat, termasuk saya, semua adalah orang berdosa. Saya tidak katakan kau orang jahat, engkau orang baik, tapi orang baik pun bisa berdosa. Yang mengerti katakan amin. Saya punya jemaat yang paling baik di seluruh jagat raya dan di seluruh universe ini. Tapi orang yang paling baik pun tetap orang berdosa. Yang ngerti katakan amin. Haleluya. Roma 3 ayat 10. Seperti ada yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan dikatakan saudara, di mana tertulis dalam Mazmur 14 ayat 2-3 dan Mazmur 53 ayat 2-3. Apa dikatakan? Tuhan melihat dari sorga kepada anak manusia. Dan tujuannya adalah melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Kesimpulannya ayat 3. Mereka semua telah menyeleweng, telah menyimpang. Semuanya telah berjahat, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Jadi Tuhan lihat saudara, kita semuanya sudah berdosa. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya tidak bisa kita katakan saya tidak berdosa. Orang yang mengatakan tidak berdosa bukan hanya berbohong tapi menipu diri sendiri. Sayang, kalau ada yang perlu ditipu, jangan dirimu yang ditipu. Orang lain aja. Dan itu bukan pengajaran firman sebenarnya. Gak boleh kita menipu. Haleluya. Tapi bodoh, yang mau saya sampaikan, bodoh betullah orang yang nipu diri sendiri. Goblok. Yang mengerti katakan amin. 1 Yohanes 1:8, 1 Yohanes 1:8 dari tadi semuanya ayat Alkitab yang keluar. Amin. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Ini ditujukan kepada orang yang enggak mau minta maaf. Makanya saya ajarkan kepada saudara 3 kata emas orang Kristen. Yang pertama, maafkan saya. Amin. Yang kedua, terima kasih. Dan yang ketiga, tolonglah saya. Amin. Amin. Dan ini saya sampaikan saudara, terutama kepada ibu-ibu. Karena kelas ibu-ibu itu jarang bisa disalahkan. Ketawa ibu-ibu aja. Memang betul kan? Dan tahukah saudara, perempuan paling pandai berdebat dan kami laki-laki banyak diam. Tapi hati-hati. Alkitab berkata jangan sampai ibu-ibu menipu diri sendiri. Sayang, lebih baik. Bukan masalah siapa menang atau siapa kalah. Bukan itu masalahnya. Masalahnya hatimu akan semakin sombong. Hatimu akan dibangun benteng-benteng oleh musuh. Sehingga satu hari nanti kau sudah menyimpang begitu jauh dan kau tidak tahu. Itu yang saya takutkan. Nah, saya sudah lihat itu di banyak orang. Nah, sayang, yang paling ngeri kalau ibu-ibu itu masih punya suami. Memang suami kepala rumah tangga, tapi istri lehernya. Dan itu bisa membuat satu gereja, satu perusahaan. Paling sedikit satu keluarga menyimpang. Jadi tolong. Jangan menipu diri sendiri. Yang diberkati oleh firman Tuhan ini, hari ini agak keras. Tapi saya sudah janji pada saudara, di sini tidak ada ajaran sesat. Di sini adalah ajaran yang sehat. Kadangkala sayang, yang sehat itu enggak enak. Sebagai contoh, kalau kau sakit, obat enggak enak tapi harus diminum. Kalau kau sehat, sayur enggak enak tapi harus dimakan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kadangkala makanan rohani juga demikian. Harus dimakan supaya sehat. Yang diberkati boleh muliakan Tuhan dengan berkata haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah sekarang kenapa rupanya kalau kita berdosa? Bukankah semuanya berdosa? Kenapa rupanya kalau kita miskin? Bukankah semuanya miskin? Kenapa rupanya kalau kita gak naik kelas? Bukankah semuanya gak naik kelas? Sayang, kalau mengenai dosa lebih parah. Kenapa? Karena ada hukumannya. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, neraka. Itu yang membuat masalah. Itu sebabnya kita harus lepas dari dosa. Semua berkata, saya harus lepas dari dosa. Nah itu sebabnya Tuhan memberikan jalan keluar pada kita. Bagian kita adalah pertobatan. Kalau kita mau bertobat, Tuhan yang melepaskan kita. Saya harus pintar. Bagaimana caranya supaya saya pintar? Bagian kita sayang belajar. Bagian kita datang ke sekolah. Mengenai pengajarannya itu akan datang sendiri kepadamu. Kepintaran itu akan datang sendiri padamu. Pengetahuan itu akan datang sendiri padamu. Kalau engkau datang ke sekolah. Kalau kerjamu main ML terus saudara, Mobile Legend terus saudara. Bahaya kita, bahaya Indonesia ini. Yang ngerti katakan amin. Makanya banyak orang yang berkata, aku mau hidupku baik, tapi gak mau bertobat. Gak bisa sayang, harus dimulai dengan bertobat. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan memanggil kita kepada pertobatan. Panggilan pertobatan bagi kita semuanya. Nanti ada panggilan Yesus Kristus, sama. Amin saudaraku, panggilan pertobatan itu ayatnya kisah Rasul 3 ayat 19-20. Kisah 3 ayat 19-20 berkata, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan agar Tuhan mendatangkan kelegaan. Haleluya. Dan saya bacakan pada saudara dari berbagai terjemahan dan juga emphasis ya penekanannya. Ayatnya ada di layar kita. Haleluya. Ayat lengkapnya. Amin saudaraku. Nah, ini sejalan dengan panggilan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Kalau hari ini engkau tertekan, sesak, susah, pusing kepalamu, jantungan engkau naik, tekanan darahmu, sayang, itu karena ada dosa. Dari dosalah datang apa yang dinamakan dengan tlipsis. Tlipsis itu adalah kesusahan. Dan semua kesusahan itu gak enak sama badan kita, gak enak sama hidup kita. Itulah yang membuat kita sakit, itulah yang membuat kita putus asa, itulah yang membuat kita kena pada kejiwaan kita. Ada yang sakit jiwa, bahkan ada yang bunuh diri. Dari dosa yang mendatangkan tlipsis. Dan hari ini, matikan akarnya. Karena kalau pohon itu dipotong atasnya, akarnya masih hidup, dia tumbuh lagi. Akarnya adalah dosa. Matikan dosa dengan pertobatan, maka hidupmu akan mendapat kelegaan. Saya berdoa semua kita pulang dengan kelegaan. Yang lega boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, kenapa kita bisa lega? Dosa itu membuat hidup kita letih, lesu, dan berbeban berat. Dosa itu membuat kita memikul beban berat. Tetapi kita bisa lega karena Tuhan Yesus yang memikulkannya bagi kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dan ini adalah nubuatan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus datang. Dalam Yesaya 53 ayat 4-5 dikatakan, Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan pada ayat 6 dikatakan, Memang Bapa Sorgawi Allah menimpakan itu kepada Tuhan Yesus. Yesaya 53 ayat 6 berkata, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semuanya. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan untuk ayat-ayat yang luar biasa ini, untuk ayat yang mengatakan Yesus yang menanggung dosa kita, kita boleh memuliakan Tuhan dengan tepuk tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tahukah saudara bahwa ayat ini tidak ada pada Tuhan yang lain dan pada kitab yang lain selain daripada Tuhanmu dan Alkitab. Tuhan lain akan menghakimi umatnya. Tuhan lain akan menolong umatnya. Tapi satu-satunya Tuhan yang mau menanggung dosa umatnya hanya Yesus Kristus namanya. Amin. Dan dia hanya minta kita percaya padanya. Itu aja. Gak masuk akalku. Memang percaya gak di sini sayang. Percaya itu di sini. Percaya bukan di otak. Percaya itu di hati. Gak semua bisa dibereskan dengan otak. Saya orang pintar. Anda pun orang pintar. Tapi saya masih punya persoalan. Dan Anda pun punya persoalan. Karena gak semua bisa dibereskan oleh otak. Tapi ketika hati kita terhubung pada Tuhan, Alkitab berkata dalam buku Mazmur, aku berseru kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Maka saya berdoa, biarlah kita bertobat, dan ketika kita berseru, dosa-dosa kita diampuni, kita dibenarkan. Ketika kita berseru, Tuhan dengar. Karena buku Yesaya berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya terlalu peka untuk mendengarkan doa kita, tapi dosamu bagaikan dinding antara aku dengan engkau. Bukan aku gak mau buat, tapi dosamu itu tidak mengizinkan aku berbuat itu. Tuhan kita adalah Tuhan Maha Kuasa, tapi dia dibatasi. Bukan dibatasi, tapi dosa kita adalah pilihan kita. Kita yang membatasi Tuhan. Tapi hari ini kalau kita pilih bertobat, hancurkan dosa, hancurkan akarnya. Maka apa yang jadi? Kita berseru pada Tuhan, Tuhan selesaikan bagi kita. Maka doa saya sepanjang tahun ini, apa yang tidak mampu kau selesaikan, kiranya Tuhan menyelesaikannya bagimu. Apa yang tidak mampu engkau raih, kiranya Tuhan bawakan kepadamu. Apa yang tidak mungkin engkau capai, kiranya Tuhan angkat engkau ke sana. Dan dalam nama Yesus, itu dimulai dari pertobatan. Jadilah bagi kita, jadilah bagi kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Yang suka cita boleh lebih semangat lagi tepuk tangannya. Amin. Dan untuk memperoleh anugerah keselamatan itu, kita harus bertobat. Tadi kita sudah melihat Yesus berkhotbah tentang pertobatan, Yohanes berkhotbah tentang pertobatan, Petrus berkhotbah tentang pertobatan, semua berkhotbah tentang pertobatan, Gideon Munte juga hari ini berkhotbah tentang pertobatan. Setiap hari sebenarnya kita berkhotbah tentang pertobatan. Nah, setiap hari kita undang orang-orang untuk bertobat. Setiap kali dalam ibadah kita, tidak pernah satu ibadah Gereja Kemenangan Indonesia, mau ibadah kematian, mau ibadah pernikahan, mau ibadah apapun, pertunangan, semua pasti ada altar call. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak mau kita binasa. 2 Petrus 3:9 dikatakan, Ia menghendaki supaya jangan ada orang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Manusia yang paling jahat pun, Tuhan tidak mau dia binasa. Tuhan mau dia bertobat. Yeskiel 18 ayat 23, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Apakah kau pikir aku Tuhan yang maha tinggi senang kalau orang jahat mati? Sama sekali tidak. Aku ingin ia meninggalkan dosa-dosanya. Itu artinya bertobat. Supaya ia tetap hidup. Itu sebabnya Tuhan Yesus mencari orang yang berdosa. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan inilah yang dikatakan Tuhan, inilah yang dikatakan Yeskiel tentang Tuhan Yesus. Dia mencari saudara. Tolong jangan main alip sembunyi. Haleluya. Haleluya. Yeskiel 34 ayat 12 dikatakan, Aku mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Mana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Kita sebagai manusia tahu ada saatnya dalam hidup itu hari yang berkabut. Sebabnya ada saudara lagu apa namanya, lagu-lagu kalau lagu barat. Why does the sun keep on shining? Kenapa matahari bersinar? Padahal hari ini aku putus cinta katanya, maunya berkabut. Dan juga ada lagi lagu Indonesia, tak selamanya mendung itu kelabu. Kenapa? Karena memang adalah. Ada hari-hari mendung, hari-hari berkabut pada kita. Yang mengerti katakan amin. Dalam hidup kita tahu, tapi Alkitab tadi mengatakan dalam Yeskiel 34 ayat 12, Yesus datang cari engkau pada hari kegelapanmu, pada hari berkabutmu. Yesus datang cari engkau. Yesus datang cari engkau. Yesus datang cari

Dan Tuhan Yesus berjanji kalau kita bertobat, pasti kita diselamatkan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Enggak ada kejahatan yang terlalu berat untuk Tuhan untuk disucikan. Tidak ada dosa yang terlalu berat untuk Tuhan untuk diampuni. Hari ini semua kita bisa disucikan dan diampuni oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah, jadilah, dan jadilah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Nah sekarang bagaimana caranya kita bertobat? Bertobat itu artinya berbalik 180 derajat, bukan 360, nanti balik lagi ke tempat asal. 180 derajat. Dan menerima anugerah keselamatan. Kalau tadinya ikut dosa, sekarang ikut Yesus. Kalau tadi buat jahat, sekarang buat baik. Amin, saudaraku. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Rasul, pasal 16 ayat 31. Kisah 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Bukan hanya engkau, tapi engkau dan seisi rumahmu. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini kuncinya. Ini kuncinya, saya beritakan hari ini. Kalau kau berkata kau tidak percaya, sederhana, enggak selamat. Tapi saya percaya, saya tahu saya diselamatkan. Amin. Nomor dua, mengaku dengan mulut. Mengaku apa? Mengaku Tuhan Yesus. Roma 10, 9-10. Ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengaku apa lagi? Mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi sudah kita baca. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan setelah itu, berbalik. Jangan buat lagi. Kita tidak maju mundur, kita tidak naik turun, kita tidak jatuh bangun dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Itulah namanya bertobat. Amin. Nah sekarang, saudara sudah tahu bertobat. Dan kalau kita mulai, ada kekuatan Tuhan yang menolong kita. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita, tapi Tuhan lihat hati. Tadi pelajaran kita sepanjang satu bulan ini, Tuhan kita melihat hati. Kalau hati kita berkata, aku mau bertobat, maka seluruh kekuatan sorgawi akan dikerahkan untuk

bagi-bagi Tuhan Yesus. Nah sekarang, kita kembali pada baptisan air dengan cepat. Haleluya. Haleluya. Saya cuma punya waktu sekitar 8 menit lagi. Baptisan air adalah tanda kita bertobat. Nah saudara, itu sebabnya saudara, Yohanes Pembaptis membaptiskan, Tuhan Yesus membaptiskan, dan semua tadi sudah kita lihat ayatnya memberitakan tentang baptisan. Tuhan Yesus sendiri memberitakan tentang baptisan air secara khusus dalam Yohanes 3:5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Itu sama dengan orang yang berdosa. Dan Alkitab menuliskan jika kita dibaptiskan kita sudah bebas dari dosa. Roma 6 ayat 4 sampai 7 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan dia, dikubur bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Ayat 7. Nanti saudara baca 5:6 ayat 7 dikatakan sebab yang telah mati, siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nomor satu, baptisan tanda kita sudah bertobat, tanda kita bebas dari dosa. Amin. Kita tetap bisa berbuat dosa lagi, tetapi bukan itu tujuan kita. Kalau kita buat dosa, minta ampun lagi. Amin, saudaraku. Tapi jangan buat dosa minta ampun, buat dosa minta ampun enggak. Makin lama makin baik, makin lama makin kurang salahnya. Amin. Kalau dulu 10 kali sehari, besok udah 9 kali. Minggu depan 8 kali. Bulan depan 5 kali. Makin lama makin baik dan makin lama makin jadi seperti Kristus. Jadilah dalam nama Yesus. Amin. Nomor 2, tanda baptisan air adalah tanda ketaatan kepada

0: Tuhan. Tuhan Yesus memerintahkan baptisan air pada murid-muridnya. Matius 28 ayat 19. Dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita harus membaptiskan. Itu sebabnya hari ini kita adakan baptisan air setiap bulan, akhir bulan. Setiap minggu akhir bulan kita adakan baptisan air. Haleluya. Dan kita juga harus menyerahkan diri untuk dibaptis. Paulus sendiri yang luar biasa itu, yang sangat hebat pengetahuan teologianya, menyerahkan diri itu dibaptis oleh seorang yang gak sehebat dia. Karena dia mau melakukan kehendak Tuhan. Tadi sudah saya bacakan pada saudara kisah 22 ayat 16. Tuhan Yesus sendiri yang tidak ada dosa juga taat kepada firman untuk memberikan diri dibaptis. Matius 3 ayat 13 sampai 15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes. Untuk apa? Untuk dibaptis. Bukan untuk ngopi-ngopi. Dibaptis olehnya. Yohanes berkata, bukan kau yang dibaptis olehku, aku yang kau baptis. Tapi kemudian ayat 15 berkata, Yesus menjawab, dia katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya, dan Yesus pun dibaptis. Kalau Yesus yang tak berdosa pun dibaptis, konon lagi kita yang berdosa harus dibaptis. Goyang kiri kanan saudara, katakan, kau harus dibaptis. Amin. Dan Yesus itu taat. Dia taat walau dia tidak berdosa, dia dibaptis. Dan itu dituliskan dalam Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi kita lihat baptisan air adalah tanda ketaatan kita. Alkitab berkata, kalau engkau mengasihi aku. Berapa banyak yang mengasihi Yesus, katakan saya ya Tuhan. Maka kita berkata, engkau akan mentaati semua perintahku. Haleluya. Aku gak mau taat. Sebagian aja aku taat. Kalau begitu engkau tidak mengasihi. Dan dengar sayang, ada banyak orang yang benci pada aku. Aku gak mau mereka masuk rumahku. Kemarin ada orang saudara ngomong sembarangan tentang saya. Semua yang diomonginnya salah. Lalu kemudian tiba-tiba dia gak bisa tidur dibuat oleh Tuhan. Lalu kemudian dia datang, dia WA Ibu Nani. Dan dia berkata, aku sudah salah aku. Biarlah aku jumpa Bapak Gembala. Aku mau minta maaf. Lalu Ibu Nani tanya sama saya, Pak, Bapak mau jumpa sama dia. Saya katakan gak mau. Jangan datang dia ke gereja ini, jangan datang dia ke rumah. Apakah Bapak tidak maafkan dia? Bukan tidak memaafkan. Kalau soal memaafkan, aku sudah maafkan. Tapi aku tidak mau membawa ke rumahku. Aku tidak mau membawa ke rumah Tuhan. Aku tidak mau membawa pada keluargaku seorang yang gak tahu aku, dia benci aku atau tidak. Katanya enggak, tapi kemarin-kemarin ngomongannya benci sama aku. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Jadi gimana? Bilang aja sama dia, biar dia tunjukkan buah pertobatan. Aku gak buta. Aku bisa lihat buah pertobatannya. Sama seperti aku lihat dan aku dengar perkataannya yang jahat tentang aku. Sekarang biar aku lihat dan aku dengar perkataannya yang baik tentang aku. Yang ngerti katakan amin. Kalau sudah baik perkataannya, aku lihat dia baik, maka mari kita ketemu, mari kita bicara. Ngapain aku ketemu dengan orang tadinya belum ketemu, belum ada masalah. Setelah ketemu jadi masalah, aku sudah punya cukup banyak masalah. Adalah bodoh nambahi masalah dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Kita perlu menyelesaikan masalah. Dan bertobat salah satu caranya. Yang setuju katakan amin. Makanya demikian juga kalau kita katakan, aku gak mau baptis. Artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Kenapa Tuhan perlu bawa kita ke sorga? Kalau kita terbukti tidak mengasihi Tuhan. Nah sekarang aku mau masuk sorga. Tunjukkan kepada Tuhan. Kenapa kau ragu-ragu lagi? Capek kali. Ayolah Pak dibaptis. Nantilah. Udah Senin Kamis napasnya. Baptiskanlah aku. Amang Tahi, baptiskan dirimu sendiri. Capek aku. Kalaulah boleh kami pendeta ini ngomong kayak gitu. Dan memang sebenarnya boleh. Yang mengerti katakan amin. Tolonglah kita yang normal-normal aja. Hidup ini udah susah. Mari kita cari pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Yang setuju boleh amin yang lebih keras lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nomor tiga, baptisan air adalah tanda pengampunan dari Tuhan yang telah kita terima sepenuhnya. Petrus berkata dalam Kisah 2 ayat 38, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Tanda kita sudah diampuni, kita bisa menghadap Tuhan, kita bisa berdoa. Orang yang tidak diampuni, gak akan bisa berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Setelah itu dia sendiri pun gak enak, gak tahu dia apa mau ngomonginya. Yang mengerti katakan amin. Hatinya menuduh dan dia berkata, kau katakan bapa kami, emangnya bapakmu. Kau anak bandel kau, anak jahat, anak nakal kau. Saya tahu apa yang saya katakan. Kenapa? Karena iblis adalah pendakwa. Dan sama seperti iblis yang mendakwa saya tahu dia dakwa kau juga karena kau punya dosa. Yang mengerti katakan amin. Nah, setelah ibadah ini kita mau doa supaya iblis gak bisa dakwa kita lagi. Tidak hari ini, tidak besok, tidak minggu ini, tidak bulan depan, tidak tahun ini, dalam nama Yesus. Loh, aminnya yang keras dong. Amin. Haleluya. Nah, dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah, Ibrani 10 ayat 22, dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, itu baptisan. Amin. Karena ayat yang terkenal berkata, kalau kita datang kepada Tuhan tanpa dibasuh, mati sayang. Yesaya 6 ayat 5. The living word of God, firman Allah yang hidup. Lalu Yesaya berkata, celakalah aku pasti dibinasakan. Karena aku orang berdosa, tetapi aku telah memandang Raja Tuhan semesta alam. Kita gak bisa doa kalau kita punya dosa, celaka kita. Makanya supaya kita tidak berdosa, hati kita menghalangi kita berdoa. Maaf, supaya kita tidak mati dalam doa. Supaya masa depan kita tidak mati. Maka hati kita menghalangi kita berdoa sebelum kita bertobat dulu. Itulah dia kebaikan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kayak susah berdoa, gak bisa berdoa. Rasanya melayang-layang berdoa sampai akhirnya kita berkata, Tuhan aku mengaku. Ampun aku Tuhan. Maka saudara akan lihat mulai terbuka semuanya. Saudara akan melihat. Tidak sadar saudara air mata pun mulai mengalir. Dan saudara lihat jamahan Tuhan akan turun padamu. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Haleluya. Nabi Yeskiel berkata dalam Yeskiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kau. Mencurahkan padamu air jernih. Jadi baptisan itu adalah tanda pengampunan dari Tuhan. Aku udah diampuni, apa aku udah diampuni? Apa buktinya? Utangku udah lunas. Apa buktinya? Makanya banyak orang berkata, kenapa tukang tagih, kenapa tukang kredit itu, tukang tagih itu? Kok ngeri kali sekarang, debt collector? Karena engkau gak kasih bukti kalau kau sudah bayar. Satu hari saudara datang debt collector ke rumah. Langsung ditendang sama yang jaga rumah kita. Kata, jangan kau macam-macam, dia katakan. Bapak gembala kami gak pernah berutang. Dia datang, saya tinggal kasih tunjuk bukti pembayaran habis perkara. Kalau dia berani melawan itu, dia yang berbahaya. Yang ngerti katakan amin. Sekarang kau berkata, udah diampuni dosaku. Apa buktinya? Jangan nanti sampai di depan pintu surga kita yang ngeri, kita yang kecewa. Yang mengerti katakan amin. Nomor 4, baptisan adalah tanda kita milik Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan bagi semua yang setelah disediakan bagi kita. Caranya bagaimana? Baptisan air dituliskan. Supaya Tuhan meteraikan. Galatia 3 ayat 27 sampai 29. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan kamu adalah milik Kristus. Jadi baptisan adalah tanda milik Yesus. Adakah saudara punya handphone? Apakah saudara jaga handphone saudara atau saudara biarkan aja begitu-begitu? Apakah saudara biarkan handphone saudara dipegang-pegang orang lain? Sayang, itu baru handphone. Alkitab berkata, engkau bukan handphonenya Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan. Enggak sembarangan setan pegang-pegang engkau. Amin. Enggak sembarangan penyakit pegang-pegang. Enggak sembarangan dunia pegang-pegang. Enggak sembarangan. Baptisan, tanda engkau milik Yesus. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, kita akan segera berdoa. Yang sukacita katakan amin. Baptisan air adalah tanda identitas baru kita dalam Tuhan. Roma 6 ayat 4. Kita telah dikubur bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan itu sebabnya ada hidup baru bagi kita yang ada dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Dan dalam Kristus artinya bukan hanya dalam kehidupan saya, tapi dalam kematian yang adalah baptisan. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan dia, kamu dikuburkan dalam baptisan. Dengan dia, dan di dalam dia. Di dalam dia, tadi dengan dia, dan di dalam dia. Kamu turut dibangkitkan oleh iman kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia di antara orang mati. Jadi kita terus di dalam Yesus. Dalam Yesus ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Datang, jadi baptisan itu tanda daripada kehidupan baru kita. Galatia 3:27, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalian semua sudah dibaptis di dalam nama Kristus, jadi kalian sudah menerima pada diri kalian sifat-sifat Kristus sendiri. Amin. Dan Alkitab berkata ketika kita dibaptis, sifat Kristus bisa turun dan ada pemulihan pembaharuan oleh Roh Kudus dalam kita. Titus 3:5. Oleh pemandian kelahiran kembali, itu baptisan, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia hari-hari, Roh Allah memberikan pada kita kelahiran yang baru dan hidup baru dengan jalan membasuh kita, membaptiskan kita. Amin saudaraku. Itu sebabnya Saulus bisa berubah jadi Paulus. Kenapa? Karena dia dibaptis. Dia ikut ajakan daripada Filipus. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 18 dikatakan, maka ia bangun lalu memberikan diri dibaptis. Makanya bisa berubah. Haleluya. Hari ini ada baptisan air kita. Dan nanti pada baptisan air, hamba Tuhan akan menerangkan sambungan firman Tuhan ini, mengapa kita perlu dibaptis dan baptisan apa yang kita lakukan. Hari ini saya mau katakan, inilah pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar, cerita tentang pertobatan. Amin. Cerita tentang pertobatan, satu-satunya keselamatan hanya ada dalam Yesus. Memuliakan Yesus. Dan kemudian cerita tentang kita harus memberikan buah pada Yesus. Supaya kita berkenan. Dari perkenanan Tuhan akan datang pengangkatan. Saudara lihat, 5 talenta jadi 10 talenta. 1 mina jadi 10 mina. Dan Tuhan berkata, kuasailah 10 kota. Amin. Ada pengangkatan dari Tuhan kalau saudara berbuah. Haleluya. Dan itulah harapan saya. Bahwa sebelum akhir tahun ini, engkau tidak lagi pada posisimu saat ini. Tetapi engkau sudah menduduki posisimu yang baru. Jadilah dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Doa keselamatan jiwa. Mari sama-sama kita taruh tangan kiri kita di dada. Tanda kita buka hati. Angkatlah tangan kanan ke atas. Ucapkanlah doa ini sepenuh hati. Dalam nama Yesus katakanlah, oh Tuhan Yesus.
1: Oh Tuhan Yesus.
0: Saya percaya padamu.
1: Saya percaya padamu.
0: Saya butuh engkau.
1: Saya butuh engkau.
0: Masuklah dalam hati saya.
1: Masuklah dalam hati saya.
0: Jadilah Tuhan saya.
1: Jadilah Tuhan saya.
0: Juru selamat saya.
1: Juru selamat saya.
0: Penolong saya.
1: Penolong saya.
0: Penebus saya.
1: Penebus saya.
0: Ampunilah dosa-dosa saya.
1: Ampunilah dosa-dosa saya.
0: Sucikanlah saya.
1: Susikanlah
0: dengan
1: saya.
0: Darah Yesus.
1: Dengan darah Yesus.
0: Mulai saat ini.
1: Mulai saat ini.
0: Saya lahir baru.
1: Saya lahir baru.
0: Jadi anak Bapa sorga.
1: Jadi anak Bapa sorga.
0: Saya ikut Tuhan Yesus.
1: Saya ikut Tuhan Yesus.
0: Seumur hidup saya.
1: Seumur hidup saya.
0: Dalam nama Tuhan Yesus.
1: Dalam nama Tuhan Yesus.
0: Saya berdoa.
1: Saya berdoa.
0: Terima kasih Tuhan Yesus.
1: Terima kasih Tuhan Yesus.
0: Sama-sama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sesuai kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, kalau saudara mengucapkan doa ini dengan sepenuh hati, Alkitab berkata saudara sudah lahir baru. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang harus saudara lakukan adalah berikan diri saudara dibaptis sore ini di Jalan Singamangaraja nomor 249 Medan. Kita ada baptisan air. Datanglah bagi saudara yang ada di tempat ini, berilah diri saudara untuk dibaptis. Dan kalau saudara tidak bawa pakaian ganti, kami akan memberikan pakaian ganti pada saudara. Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita akan berdoa bagi semua saudara. Hari ini kita berdoa bagi semua yang mendengarkan melalui Radio Republik Indonesia. Dan setelah itu saya akan berdoa bagi saudara. Setelah kita offline, saya akan berdoa bagi saudara. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu bagi semua pendengar setia Radio Republik Indonesia. Bapa Surgawi, hari ini kami bersyukur firman-Mu telah disampaikan. Dan kami berdoa firman-Mu adalah ya dan amin. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang mengerjakan dalam hati anak-anak-Mu. Kami berdoa supaya hari ini ada jamahan Roh Kudus yang mengajak pada pertobatan. Dan kami berdoa.

0: Ada kesembuhan, kami berdoa ada kelegaan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Amen. Tuhan, kami berdoa ada kelegaan dalam hati kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Sorgawi, hamba-Mu berdoa ada mujizat Tuhan jadi di dalam nama Yesus.
1: Amen.
0: Dan ada jalan-jalan Tuhan yang dibukakan dalam hidup kami. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah juga Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini bekerjalah ya Tuhan, dan untuk semua pekerjaan-Mu kami berikan segala hormat.

0: Sama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari Bapak Pendeta Merkin, saya persilakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus berkati.
1: Haleluya, salam kemenang iman, salam bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman kita. Puji Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini berjalan dengan penuh kemenangan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Gino Morris Mute yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa dan memberkati pada hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendengar setia kami di Radio Republik Indonesia Pro 194,3 FM yang telah bergabung dalam ibadah hari ini. Kami berdoa kiranya seluruh pendengar setia RRE Pro 194,3 FM dan seluruh kru serta staf yang bertugas pada hari ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya Radio Republik Indonesia tetap jaya di udara dan memberkati sampai kepada bangsa-bangsa. Gereja Kemenangan Iman Indonesia ada di seluruh provinsi di seluruh Indonesia dan di beberapa tempat di luar negeri. Adapun untuk jadwal ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia untuk Kota Medan dan sekitarnya, setiap hari Minggu ada di 15 tempat ibadah di Kota Medan. Beberapa di antaranya adalah di tempat ini, GKI Medan Kota, Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Medan, GKI Pancis Modern, Jalan Jamin Ginting Lantai 4, GKI Pancing, Jalan William Iskandar nomor 247 Medan, depan kantor gubernur lama, GKI Taman Sari Medan Barat, dan GKI Binjing kilometer 11, depan Grosir Batu Alam. Adapun untuk jadwal ibadah sebagai berikut. Untuk ibadah pertama dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan ibadah kedua dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setiap akhir bulan, di minggu terakhir, Gereja Kemenangan Iman Indonesia mengadakan ibadah baptisan air yang dimulai pada pukul 4 sore di gedung GKI Medan Kota, Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Medan. Demikianlah pengumuman kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Mari kita bangkit berdiri dan sama-sama kita katakan terima kasih Radio Republik Indonesia.
2: Terima kasih Radio Republik Indonesia.
0: Tuhan Yesus memberkati.
2: Tuhan Yesus memberkati.
0: Mari sama-sama kita bangkit berdiri, buka hati saudara dan angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati keluarga kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati persatuan kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah dan memberi kita kasih karunia.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi kita damai sejahtera.
2: Amin.
0: Dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia, kasih karunia Bapa Sorgawi, dan juga persekutuan kita dengan Roh Kudus yang selalu membawakan kekuatan, kuasa, penghiburan, rahmat, hikmat, dan kemuliaan bagi kita. Itu semua dicurahkan kepada kita mulai daripada saat ini dan terus menerus dialirkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, umat yang percaya, yang mengasihi Tuhan, dan yang bekerja keras untuk menyambut kedatangan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi, dan terima kasih Allah Roh Kudus. Kami terima berkat Tuhan, dan kita yang menerima kepenuhan berkat Tuhan sepakat berkata.

dan amin. Tetap berdiri sebentar, ini saatnya kita akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau hari ini ada kesesakan di hati saudara, kalau hari ini ada permohonan doa saudara, sakitkah saudara, atau mungkin ada sesuatu di pekerjaan saudara, di rumah tangga saudara, keluarga saudara, pernikahan saudara, kami ada di sini untuk berdoa bagi saudara. Kita percaya

Amos 5 ayat 24 menyampaikan seruan bagi keadilan dan kebenaran untuk mengalir seperti air yang tak pernah berhenti. Tuhan mengendaki umat-Nya hidup dalam keadilan, memperjuangkan yang benar, dan menolak segala bentuk ketidakadilan. Keadilan tidak hanya sekedar konsep, tetapi harus tercermin dalam tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Marilah kita menjadi pembawa keadilan dimanapun kita berada, dan memperlakukan setiap orang dengan adil, seperti yang dikehendaki Tuhan.

0: Pendengar, kita sudahi dulu kebersamaan di Medan Pagi ini untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Desi Utami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan semuanya. Happy weekend. Saya Desi Utami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Bilat 4,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Bersama Alicia dan Kak.
1: Dan ada Kak Salsa di siang ini. Alicia, mungkin Alicia boleh pakai mic yang sebelah sana, Alicia?
0: Oke.
1: Suaranya yang di sini kecil. Boleh kita ganti dulu sebentar ya. Oke. Dan teman-teman semua, adik-adik ya, senang sekali ada Kak Salsa dan juga Alicia yang menemani adik-adik semua ya di siang hari ini. Headsetnya sebentar ya. Boleh, iya boleh di sini.
0: Atau ambil dari sini boleh.
2: Oh, itu aja headset.
1: Ganti. Oke. Nah, ini suara Alicia sudah kedengaran. Kita cek dulu ya.
3: Oke.
1: Ini baru ada suaranya Alicia, baru jelas dia ya.
3: Iya.
1: Oke, Alicia gimana kabarnya Alicia?
3: Alhamdulillah Alicia sehat, Kak.
1: Alhamdulillah sehat ya.
3: Iya, kalau Kakak gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga nih, gitu iya. Ya. Dengar kabar katanya teman-teman kita banyak yang sakit.
3: Iya, Kak.
1: Ya.
3: Iya.
1: Kita doain mudah-mudahan cepat sembuh ya Alicia.
3: Mm-hmm, iya, amin, Kak.
1: Juga pastinya buat teman-teman yang di rumah ya, Kak, mm-hmm. Tetap selalu jaga kesehatan.
3: Iya.
1: Karena sekarang ini ngerasa gak sih Alicia kalau misalnya cuacanya itu suka ganti-ganti gitu?
3: Iya kan Kak, biasa nanti bisa tiba-tiba lagi panas, mm-hmm. Terus beberapa jam selanjutnya itu tiba-tiba udah hujan deras.
1: Udah hujan deras, iya. Gitu ya. Jadi semuanya kalau mungkin ini makannya juga harus teratur,
3: iya.
1: Jangan lupa minum vitamin juga,
3: iya,
1: gitu
3: Kak.
1: Ya. Yang lagi sakit istirahat ya, dan juga kita doain semoga cepat sembuh yang lagi sakit gitu ya Alicia.
3: Iya.
1: Nantinya Kak Salsa dan juga Alicia akan nemenin teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol di Bocil ya hari ini di tanggal 30 Agustus 2026 sampai nanti di satu jam ke depan tentunya ya teman-teman akan ada Kak Salsa dan juga Alicia yang nemenin tuh ngobrol-ngobrol. Pasti ngobrolin yang seru-seru nih Alicia,
3: iya
1: ya.
3: Iya dong Kak.
1: Jadi
3: sebelum kita ngebahas lebih lanjut, kita dengerin lagu dulu kali ya Kak.
1: Oke.

0: Dari 94,3 RRI Pro 1 Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Balik lagi di Bocil Broadcaster Cilik bersama Alicia dan Kak Salsa.
1: Iya, ada Alicia dan juga Kak Salsa ya, iya. Yang masih menemenin teman-teman semua nih di siang hari ini. Udah tadi itu. Iya, tadi kita dengar kabar ya Kak Alicia,
0: iya,
1: teman kita banyak yang sakit, ada Fauzi ya enggak bisa hadir hari ini karena lagi sakit.
0: Iya.
1: Jadi kita doain cepat sembuh ya Fauzi.
0: Iya, Fauzi.
1: Oke, Alicia, di kali ini ya, kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang apa nih Alicia?
0: Jadi mungkin kita ngebahas tentang kelas baru Alicia dulu kali ya.
1: Oke, sekarang Alicia kelas 6 ya.
0: 6 SD.
1: Oke, nah mungkin Alicia kira-kira ada gak sih gitu bedanya waktu Alicia di kelas 5 sama di kelas 6 sekarang? Mungkin kan kalau misalnya kelas 6, kita tahu bentar lagi Alicia udah mau SMP gitu kan. Belajarannya makin serius atau gimana nih Alicia?
0: Pastinya makin serius ya Kak. Terus kayak hampir setiap hari mama sama papa tuh nyuruh Alicia kayak belajar gitu. Karena biasanya kalau kelas 5 itu Alicia belajar waktu les aja.
1: Oh gitu, kalau nggak les masih banyak waktu senggangnya ya.
0: Iya Kak.
1: Tapi kalau sekarang harus belajar setiap hari.
0: Terus pelajarannya pasti makin susah ya. Dan Alicia tuh untuk kelas 6 sama kelas, pokoknya Alicia itu kalau di sekolah sebenarnya udah masuk SMP gitu Kak.
1: Oke.
0: Jadi ada pelajaran tambahan.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Jadi yang dipelajarin pelajarannya SMP.
0: Sebenarnya SMP juga ikut belajar sih Kak. Cuman kelas 1 sampai kelas 5 tuh gak belajar pelajaran itu Kak. Jadi belum ada.
1: Oh gitu.
0: Iya,
1: jadi makin banyak pelajaran-pelajaran yang susah gitu ya. Yang di level di atasnya Alicia yang udah dipelajarin sekarang gitu ya. Tapi Alicia kalau misalnya lagi bosan belajar gitu misalnya. Ngapain nih Alicia?
0: Kalau Alicia udah bosan ya. Alicia tuh biasanya ngambil waktu dulu sekitar 5 menit kayak ngerjain aktivitas lain misalnya gambar atau dengerin lagu gitu. Terus kalau misalnya mood Alicia tuh udah balik buat belajar, Alicia belajar lagi.
1: Oh gitu. Jadi break dulu sebentar gitu
0: Kak.
1: Ya kan, ilangin capek-capeknya belajar, baru nanti bisa belajar lagi.
0: Iya, belajar lagi.
1: Nah tapi Alicia mungkin kalau misalnya dulu kelas 5 kayak Alicia bilang gitu kan, pelajarannya beda sama di kelas 6 yang sekarang gitu kan. Kalau misalnya lagi gak tahu nih gitu kan, misalnya aduh susah kali gitu ngerjain tugasnya, biasanya Alicia minta tolongnya sama siapa ini?
0: Kalau gitu Alicia selalu minta tolong sama Papa Alicia.
1: Oh gitu, diajarin gitu ya.
0: Karena Papa Alicia tuh pinter matematika. Iya, terus sains juga. Jadi selalu minta tolong sama Papa.
1: Oke, berarti si Alicia kalau misalnya punya tugasnya yang susah kali gitu ya, Alicia minta tolongnya sama Papa gitu ya.
0: Kalau kakak dulu waktu masih sekolah, kalau misalnya ada tugas yang susah gitu, kakak minta tolong sama siapa?
1: Karena Kak Salsa dulu tuh kan sekolahnya kalau waktu SD ya, itu kan full day gitu kan, sampai jam 4 sore.
0: Iya Kak.
1: Nah jadi kalau misalnya punya PR atau apa gitu, setelah abis sekolah, Kak Salsa lanjut ke les lagi. Jadi ngerjain PR-nya atau misalnya kayak kurang ngerti pelajarannya di sekolah, bawanya ke les gitu, ngerjainnya di les.
0: Berarti kakak tuh lesnya bisa untuk semua pelajaran gitu.
1: Bimbel kan, misalnya kalau tiba-tiba bimbel banyak gitu kan, pelajarannya. Jadi kalau misalnya sampai rumah biasanya Kak Salsa itu udah tinggal mandi, makan malam, terus udah nyantai-nyantai aja di rumah gitu, nonton misalnya. Alicia suka gitu nggak sih kalau misalnya malam udah di rumah kayaknya nggak pengen ngerjain yang lain-lain lagi gitu, pengennya nyantai-nyantai aja gitu.
0: Tapi kalau misalnya ada tugas, ya mau gak mau harus ngerjain.
1: Iya. Karena kan kadang kita gak tahu gitu, tiba-tiba lupa ada PR misalnya gitu ya kan.
0: Iya.
1: Jadi ngerjainnya di rumah. Oke. Dan berarti itu perbedaannya ya Alicia. Kalau misalnya dari sekolah, berarti pelajarannya lebih susah
0: Susah. Terus gurunya juga lebih serius Kak daripada kelas 5. Iya. Ya,
1: jadi lebih fokus belajarnya
0: lebih
1: gitu
0: fokus,
1: ya.
0: Lebih fokus, Kak.
1: Kalau teman-temannya masih sama enggak Alicia dari kelas 5 sampai sekarang kelas 6 masih satu kelas juga enggak?
0: Kalau dulu kan Alicia itu kelas 3B ya, Kak. Terus kelas 4 sama kan Alicia tuh digabung ya kelasnya 4 sama 5. Jadi 4-5C. Terus Alicia tuh pisah sama teman-teman Alicia yang dulu kelas 3. Terus ternyata kelas 6 ini Alicia masuk 6B. Jadinya
1: gitu.
0: Alicia ketemu lagi sama teman-teman Alicia di kelas 3.
1: Oh gitu. Sempat terpisah di kelas 4, kelas 5-nya. Sekarang sekelas lagi.
0: Iya, di kelas 6.
1: Oh gitu. Jadi Alicia sekarang ngerasain temennya ya masih kenal, masih deket gitu ya. Karena teman dari kelas 3. Tapi pelajarannya makin susah ya Alicia ya. Oke, nantinya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi juga nih Alicia ya.
0: Iya Kak.
1: Dan juga buat teman-teman yang mungkin mau sapa-sapa Alicia, mau tanya-tanya nih sama Alicia, bisa gabung di mana Alicia?
0: Bisa hubungin nomor 0811 616 943. Sekali lagi Alicia ulangin 0811 616 943.
1: Oke, nantinya Kak Salsa sama Alicia masih akan nemenin teman-teman semua nih di Bocil untuk siang hari ini. Jadi pastikan semuanya masih di Bocil.

0: Bocil, broadcaster cilik bersama Alicia
1: dan juga Kak Salsa.
0: Iya.
1: Tadi mungkin kita udah tanya-tanya sama Alicia ya, kira-kira apa sih bedanya gitu ya waktu Alicia di kelas 5 sama di kelas 6 sekarang gitu ya.
0: Iya,
1: nah, Alicia kalau ngobrol-ngobrol nih gitu kan soal belajar gitu. Nah, Alicia cita-cita sebenarnya jadi apa sih Alicia?
0: Kalau Alicia sebenarnya cita-citanya jadi pengusaha ya, Kak.
1: Oh, pengen jadi pengusaha. Kira-kira jadi pengusaha apa tuh Alicia?
0: Gak tahu sih, Kak.
1: Tapi pokoknya pengennya jadi pengusaha gitu ya.
0: Iya, insya Allah ya, Kak.
1: Iya, mudah-mudahan tercapai cita-citanya Alicia ya.
0: Iya, Kak.
1: Nah, kalau misalnya Alicia pengen jadi, kalau misalnya bisa nasehatin orang dewasa Alicia, kira-kira Alicia mau bilang apa nih ke orang dewasa gitu? Mungkin jangan sering marah-marah gitu, jangan kerja lembur-lembur misalnya gitu.
0: Kalau Alicia mungkin tentang lingkungan aja kali ya.
1: Oke.
0: Iya. Jadi akhir-akhir ini tuh kita tahu kalau lingkungan kita tuh makin banyak tantangannya. Mulai dari sampah yang menumpuk, terus banjir, dan sampai udara polusi gitu, Kak. Jadi kira-kira hal kecil yang bisa kita ubah tuh mungkin bisa kita lakuin bareng-bareng ya.
1: Oke.
0: Sebenarnya Alicia ada 6 poin, jadi Alicia jelasin satu-satu ya.
1: Oke, boleh.
0: Yang pertama, pasti buang sampah di tempatnya. Iya, jadi yang penting mau sampahnya kecil, mau sekecil apapun, tetap harus buang sampah di tempatnya. Jangan dibuang sembarangan.
1: Oke.
0: Iya. Terus yang kedua, kurangi penggunaan barang sekali pakai.
1: Oke.
0: Iya, kayak mungkin contohnya botol plastik ya, terus plastik untuk belanjaan. Jadi mungkin mulai sekarang kita tuh bisa bawa botol minum sendiri dan tas belanja sendiri. Mungkin bagi kita tuh itu hal kecil ya, tapi sebenarnya dampaknya tuh gede.
1: Oke.
0: Iya. Terus yang ketiga, hemat listrik dan air. Jadi harus matiin air atau misalnya lagi nggak pakai lampu, tetap harus harus dimatiin ya. Dan yang keempat itu tanam dan rawat tanaman. Jadi mungkin kita bisa tanam mungkin satu tanaman gitu di depan rumah kita atau di halaman. Ya bisa pakai pot juga kalau mau lebih rapi.
1: Oke.
0: Yang kelima, jaga kebersihan got dan selokan. Jangan buang sampah ke sana.
1: Oke.
0: Biar pas hujan tuh airnya lancar, jadi nggak kebanjiran. Dan yang terakhir, kita bisa kurangi polusi mungkin dengan rawat kendaraan ya.
1: Oke.
0: Iya, jadi kalau misalnya jaraknya deket nih, untuk ke destinasi ini ya, mungkin kita bisa jalan kaki aja atau naik transportasi umum. Iya, jadi polusinya bisa berkurang. Ya, jadi intinya jaga lingkungan itu bukan tugas satu orang, tapi tugas kita semua. Jadi mulai dari diri sendiri dulu.
1: Oke, setuju ya Kak Salsa sama Alicia. Kayak yang Alicia bilang, mungkin kalau misalnya kita pergi belanja gitu kan, Alicia pergi ke supermarket, pergi kemana-mana gitu kan, kita sering dapat kantongan plastik selesai kita belanja gitu kan. Mungkin dari sekarang, dari rumah kalau misalnya kita, kan terkadang ibu-ibu misalnya di rumah gitu kan suka ngumpulin plastik gitu kan, atau mungkin kayak goodie bag, paper bag, itu kan bisa dipergunakan kembali gitu ya Alicia. Jadi kemana-mana kalau misalnya mau belanja, kita mulai dari sekarang untuk selalu bawa si goodie bag yang bisa didaur ulang tadi gitu bilangnya ya.
0: Paper bag gitu ya.
1: Betul. Betul. Terus kayak Alicia bilang tadi, mungkin kemana-mana juga bawa tumbler aja gitu.
0: Iya,
1: ya
0: Kak.
1: Kayak Alicia contohnya sekarang Alicia bawa tumbler loh teman-teman. Karena itu selain kita tahu pasti airnya dari rumah tuh kan juga bersih, iya, gitu kan, memang air untuk layak diminum gitu ya, dan juga pastinya ngurangin sampah botol plastik juga gitu ya Alicia. Nah kalau Alicia setiap pergi sekolah gitu misalnya selalu bawa tumbler kah atau gimana ini?
0: Kalau Alicia pasti selalu bawa sih.
1: Selalu
0: kemar-
1: jalan-jalan juga tetap bawa tumbler ya Alicia.
0: Karena kalau misalnya beli botol plastik, itu juga harus ini kan, beli lagi,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, betul. Jadi selain ngurangin sampah plastik, kita juga lebih hemat,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Kak.
1: Terus kayak Alicia bilang, kalau misalnya mungkin kita mau pergi-pergi gitu kemanapun, kalau misalnya jaraknya deket-deket aja, boleh jalan kaki aja gitu ya Alicia.
0: Iya,
1: karena kalau misalnya kita lihat orang-orang di luar negeri misalnya gitu kan, kan lebih kebanyakan jalan,
0: iya,
1: ya kemana-mana.
0: Atau kayak pakai sepeda gitu.
1: Oh iya, benar. Selain kita sehat, juga pastinya ngurangin polusi gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Kak.
1: Atau mungkin kayak Alicia bilang, naik transportasi umum aja gitu ya. Selain ngurangin polusi, juga kayaknya Alicia sekarang di Medan itu di mana-mana macet gitu ya.
0: Iya, Kak.
1: Jadi kalau misalnya naik transportasi umum, misalnya kayak naik bus gitu ya kan, itu kan bisa ngurangin polusi dan juga kemacetan di jalan gitu ya. Kalau Alicia sendiri, kalau misalnya pergi jalan-jalan, lebih senangnya naik apa nih Alicia?
0: Kalau jalan-jalan kemana dulu nih Kak?
1: Jalan-jalan misalnya Alicia dari rumah mau ke mall gitu.
0: Oh, kalau Alicia biasanya pakai mobil sih Kak.
1: Seringnya naik mobil,
0: iya,
1: ya gitu. Tapi Alicia udah pernah cobain naik bus gak? Bus yang biasa di sini nih.
0: Bus listrik gitu,
1: iya,
0: Kak. Alicia belum pernah sih Kak.
1: Belum pernah cobain ya gitu. Tapi kepengen gak cobain?
0: Pengen sih, iya, Kak. Next time kali ya.
1: Next time ya. Nanti kalau misalnya Alicia udah pernah cobain naik bus listrik, kita tanyain ya teman-teman gimana kira-kira. Susah gak sih naik bus listriknya gitu ya.
0: Kalau Kakak udah pernah belum?
1: Dulu sih naik yang bus listrik belum ya. Tapi bus yang dulu yang masih pakai BBM pernah nyobain sekali gitu. Dan kayaknya sih seru juga gitu ya. Karena kan busnya dingin gitu ya kan, rapi juga, bersih, tertib gitu ya kan. Kita tinggal duduk aja, tiba-tiba udah sampai aja di tujuan gitu ya. Oke. Jadi seru juga ya cerita-cerita kita hari ini Alicia. Gak terasa juga kita udah nemenin teman-teman kita di Bocil hampir 1 jam juga nih kebersamaannya.
0: Iya, udah hampir jam 11 ya.
1: Iya, kalau gitu kira-kira dari Alicia gitu ya, untuk teman-teman apa nih yang bisa disampaikan gitu untuk tetap jaga lingkungan biar supaya bersih, apa nih Alicia?
0: Pasti yang kayak Alicia bilang tadi, pokoknya hindari barang sekali pakai.
1: Oke.
0: Kalau atau misalnya kalau lagi pakai barang yang langsung
1: sekali pakai,
0: pakai itu bisa di reduce gitu.
1: Oh iya, benar-benar di recycle, jadi barang
0: recycle
1: yang bisa digunakan lagi gitu ya.
0: Iya. Terus juga mungkin bisa pakai transportasi umum atau sepeda gitu.
1: Oke, itulah cara-caranya, salah satu dari kita ya, mulai dari kita untuk bisa jaga lingkungan gitu ya Alicia. Oke, jadi untuk kali ini ya Bocil juga harus sampai sini dulu ya Alicia, kita nemenin teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti minggu depan kalau ada Alicia lagi ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kalau Kak Salsa lagi nih temannya. Oke, kalau gitu Kak Salsa dan juga Alicia pamit dulu.
0: Oke.
1: See you and bye-bye.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kronika Olahraga Siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri 1 poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: No, just one point, but on the other side, your performance was really top and reaction of the getting the equalizer was top, playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball. Oh, lovely link-up play here, and it's Giresse!
2: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancang kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama,

0: semangat pada babak tersebut.
1: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
2: Di babak pertama menurut saya kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias.
1: Auch noch die Verletzung von Delias dazu.
2: Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburg SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: untuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
1: Kita mengharapkan mulai hari ini kita fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari CSD Mission siap untuk bisa mengantar sekalian dalam pertanding, agar kita wujudkan sore semangat dan mental yang terkenal.
0: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
2: Kami tentu Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami, mereka tinggalkan untuk apa mengibarkan bendera merah putih.
0: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut Coach Shin, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Coach Shin melihat para fans pun senang, jadi membuat Coach Shin jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good. It was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Politron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Politron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal, tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua bisa masuk ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga, alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya pastinya recovery yang baik juga, kalau makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus lebih konsisten aja untuk jaga pertandingan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Politron.
2: Kalau selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih lengkap lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Politron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Politron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golfpreneur Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

104,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

93.1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik dan juga lagu-lagu enak tentunya hadir menemani Anda, menemani waktu libur Anda di weekend kali ini ya. Tidak terasa sudah di penghujung bulan Agustus saja ya, kita kali ini tepatnya di tanggal 30. Besok di hari Senin menjadi hari terakhir di bulan Agustus ya, dan kita menatap bulan baru lagi ya dengan penuh harapan, penuh doa, penuh dengan cita-cita yang tentunya hadir melangkahi setiap detik kita ya untuk menggapai semua hal tersebut. Tentunya di weekend kali ini mudah-mudahan Anda bisa menikmatinya dengan hati yang gembira ya, dan tentunya bisa melepaskan segala penat-penat Anda selama beraktivitas penuh di seminggu yang lalu ya, di weekdays Anda tentunya. Jadi ketika besok kita kembali beraktivitas seperti biasanya, Anda juga pastinya menyambutnya dengan penuh semangat ya, dengan hati yang senang, ceria, gembira, tanpa merasa kayaknya, aduh, balik lagi, Senin lagi, menatap aktivitas lagi gitu ya. Jadi pastikan Anda di weekend kali ini menyenangkan hati Anda, mengisi waktu luang Anda dengan hal-hal yang seru, yang menyenangkan, dengan apapun itu, entahpun itu sekedar istirahat di rumah aja gitu ya. Karena belakangan ini mendengar banyak kabar ya dari orang-orang terdekat bahwa lagi banyak yang sakit ini sepertinya ya pendengar. Jadi untuk Anda semua yang mungkin lagi kurang enak badan ya belakangan ini, atau mungkin sudah merasakan gak enak gitu tenggorokannya ya kan, pastikan Anda siap siaga gitu ya. Kalau misalnya sudah mulai tanda-tanda, baiknya istirahat ya, yang tentunya dapat meredakan sakit Anda. Dan juga pastinya makan makanan yang bergizi ya, penuhi segala gizinya agar tubuh kita juga pasti bugar. Dan jangan lupa juga untuk minum vitamin, tapi jangan dicampur-campur vitaminnya ya. Pastikan kalau misalnya minum vitamin yang ini dan yang ini dan yang itu gitu ya, sesuai dengan arahan dan juga anjuran dokter gitu ya. Jadi memang vitamin yang kita konsumsi juga harus diperhatikan ya pendengar. Jangan sampai kita minum vitamin jenis yang ini, tapi ternyata punya masalah gitu ya. Jadi sumber-sumber vitaminnya tidak baik gitu ya untuk kita konsumsi. Dan juga pastinya yang lagi sakit, mudah-mudahan segera sehat, cepat sembuh ya, tetap kembali, bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasanya. Jadi kita ya di cuaca-cuaca seperti sekarang ini yang siangnya tuh panas, sangat-sangat panas, begitu sore kita diguyur hujan lebat, selebat-lebatnya, pastikan untuk selalu siap siaga ya pendengar. Selalu bawa payung, bawa mantel hujan gitu ya. Hindarkan diri kita dari kehujanan ya sebisa mungkin, agar kita juga tidak terhalang gitu ketika kita sakit gitu ya. Kita ketika hujan maksudnya ya, kita terhindar dari sakit gitu, tidak demam, tidak pusing gitu ya. Jadi kitalah yang membentengi diri kita dengan segala macam cara agar tidak tumbang dan sakit tentunya. Selamat pagi terus menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik, dan akan ada segudang lagu-lagu enak yang akan menemani Anda di siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, antibiotik merupakan jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Tapi penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat memicu resistensi atau kebal terhadap antibiotik. Dan melansir dari Kementerian Kesehatan, resistensi antibiotik ini terjadi ketika bakteri tidak lagi merespons antibiotik secara efektif, yang dimana kondisi tersebut membuat infeksi tertentu menjadi lebih sulit ditangani dengan obat yang sebelumnya efektif. Jadi penggunaan antibiotik tanpa resep juga meningkatkan risiko resistensi karena obat belum tentu sesuai dengan penyebab infeksi. Jadi mana menghentikan pengobatan sebelum waktu yang ditentukan dokter dapat meningkatkan peluang bakteri tetap bertahan di dalam tubuh kita. Jadi bakteri ini kemudian dapat berkembang dan menjadi lebih sulit ditangani dengan antibiotik tertentu. Oleh karena itu masyarakat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan antibiotik. Dan melansir dari Primaya Hospital, resistensi ini juga dapat terjadi ketika antibiotik digunakan untuk kondisi yang tidak memerlukannya. Contohnya, antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus. Di mana penggunaan antibiotik secara tidak teratur juga dapat meningkatkan risiko bakteri mengembangkan resistensi terhadap obat. Selain resistensi, konsumsi antibiotik yang tidak diperlukan dapat menimbulkan efek samping seperti diare, mual, dan juga ruam. Jadi pemilihan antibiotik juga perlu mempertimbangkan kondisi pasien, jenis infeksi, dosis, durasi, juga cara pemberiannya pendengar. Dan durasi penggunaan antibiotik juga harus ditentukan oleh dokter sehingga masyarakat tidak dianjurkan untuk menentukan durasi konsumsi sendiri. Dan Kementerian Kesehatan juga menganjurkan antibiotik digunakan sesuai resep, tidak dihentikan sebelum waktunya, serta tidak dibagikan kepada orang lain. Jadi sisa antibiotik juga sebaiknya tidak disimpan untuk digunakan kembali ketika muncul keluhan kesehatan pada kemudian hari. Jadi jika kondisi belum membaik setelah antibiotik habis, pasien perlu kembali berkonsultasi agar penyebab infeksi dapat dievaluasi. Dan pemeriksaan lanjutan dapat membantu dokter untuk menentukan apakah diperlukan perubahan atau penyesuaian dari pengobatan. Nah, ini jadi salah satu info ya, insight untuk kita juga ya pendengar, bahwa ketika kita mengkonsumsi antibiotik, kita juga harus mengkonsultasikannya ke dokter gitu ya. Jadi apabila mungkin di rumah kita ada antibiotik yang mungkin belum habis dari kita yang sakit sebelumnya, nah jangan sembarangan untuk dikonsumsi. Jadi harus kita konsultasikan ke dokter apakah kita membutuhkan antibiotik jenis lain atau mungkin antibiotik yang sama tapi dengan waktu, rentang waktu pengkonsumsian yang berbeda tentunya ya. Jadi kita juga jangan sembarangan mengkonsumsi antibiotik dan mengacak ya, dan juga pastinya memberhentikan antibiotik yang telah dianjurkan di waktu-waktu tertentu. Misalnya kayak mungkin kita ngerasanya ih udah sehat, gak harus minum antibiotiknya lagi gitu ya, tapi sebelumnya dokter juga sudah menyarankan bahwa antibiotiknya harus habis dengan rentang waktu sekian hari atau sekian minggu gitu ya. Tetap harus kita konsumsi walaupun mungkin kita merasa kita sudah membaik. Tapi mungkin ada jenis-jenis antibiotik tertentu juga ya yang bisa dihentikan pengkonsumsiannya ketika kita sudah sehat. Dan tentunya semua hal tersebut harus kita konsultasikan juga ke dokter, apakah memang harus kita minum sampai selesaikah antibiotiknya, atau mungkin setelah kita sudah merasa tidak sakit lagi, kita bisa memberhentikan pengkonsumsian dari antibiotik tersebut. Dan apabila ya pendengar, kalau misalnya kita mengkonsumsi antibiotik secara tidak sesuai dengan anjuran dokter ya, takutnya nanti kita akan mengalami resistensi antibiotik atau kebal terhadap antibiotik. Jadi ketika kita dikasih antibiotik yang sama gitu ya, badan kita tidak merespon hal yang baik lagi gitu ya. Jadi bakteri dalam tubuh kita tidak mengenali si antibiotik tersebut dan membuat kita jadinya kebal terhadap antibiotik itu, dan harus diberikan antibiotik dengan dosis yang lebih tinggi lagi yang tentunya mungkin ada efek-efek sampingnya juga. Jadi pastikan apapun yang kita konsumsi dalam bentuk-bentuk obat-obatan dan juga antibiotik harus kita konsultasikan dengan dokter ya, sesuai dengan dosis kita gitu ya, dan juga pastinya dengan rentang waktu pengkonsumsian yang sudah dipastikan dan dianjurkan oleh dokter. Jadi jangan sekepercayaannya kita gitu ya dalam konsumsi obat dan juga antibiotik. Semuanya harus kita tanyakan dulu ke dokternya tentunya pendengar.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan pendukung pemadaman karhutla. Namun efektivitas, keselamatan, dan dampak lingkungan masih harus dibuktikan melalui pengujian laboratorium dan juga lapangan. Menurut Julinton, pati singkong memiliki struktur polisakarida yang kaya gugus hidroksil, dan struktur tersebut dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan, mempertahankan air, dan juga berinteraksi dengan bahan retardan. Di mana dalam pengembangan material tersebut, pati singkong tidak digunakan secara tunggal karena formulasinya juga mengandung amonium, ya di mana ada air serta wetting agent berkonsentrasi rendah. Dan untuk sementara, wetting agent membantu cairan menyebarkan dan juga menembus bahan bakar vegetasi. Dan APP ini memberikan mekanisme retardasi kimia ketika material menerima panas. Saat terkena panas, APP menghasilkan senyawa asam fosfat dan juga polifosfat. Mekanisme tersebut mendorong pembentukan residu karbon dan juga char, sehingga mengurangi pembentukan senyawa volatil yang mudah terbakar. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: Mendengar waktu azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12:29. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat zuhur, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

98,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Benar masih bersama Salsa yang menemani Anda dalam Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik akan terus hadir menemani Anda di siang hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bersedia akan kita ikuti lintas Megatol dari Pro 1 Sibolga. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: RRI Sibolga.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Perum Bulog wilayah Sumatera Utara mempercepat penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP melalui sejumlah saluran seperti Rumah Pangan Kita, Gerakan Pangan Murah, dan Koperasi. Pemerintah Kabupaten Toba menggelar sosialisasi anti korupsi bekerja sama dengan KPK RI di kantor Bupati Toba guna memperkuat integritas aparatur sipil negara dalam mencegah tindak pidana korupsi. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Azizia Khurfatul Jana. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Perum Bulog wilayah Sumatera Utara mempercepat penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP melalui sejumlah saluran seperti Rumah Pangan Kita, Gerakan Pangan Murah, dan Koperasi. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Kurang lebih ada 2.700 rumah pangan kita atau warung sembako yang menjadi pengecer resminya Bulog.
3: Perum Bulog wilayah Sumatera Utara terus menyalurkan dan menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP setiap hari di berbagai titik di Sumatera Utara. Kepala Perum Bulog wilayah Sumatera Utara Budi Cahyanto mengatakan saat ini sekitar 2.700 rumah pangan kita telah menjadi pengecer resmi Bulog. Bulog menyalurkan beras SPHP melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang telah beroperasi, koperasi dinas, serta gerakan pangan murah yang dilaksanakan TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Budi menyebut, pihaknya juga melakukan penjualan beras SPHP setiap hari di depan kantor dan gudang Bulog. Bulog akan memperbanyak titik penjualan agar masyarakat lebih mudah memperoleh beras SPHP termasuk di wilayah pinggiran.
2: Kurang lebih ada 2.700 rumah pangan kita atau warung sembako yang menjadi pengecer resminya Bulog. Jadi pemerintah pun menambah jumlahnya dengan cara di mana ada koperasi desa atau kelurahan putih, kami supply. Mana yang sudah operating, sudah bisa melaksanakan, kami jalankan. Terus kemudian juga ada koperasi-koperasi dinas, mungkin gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh TNI Polri, pemerintah daerah setempat. Bulog sendiri juga melaksanakan setiap hari di depan kantor-kantornya Bulog, depan gudang-gudangnya Bulog. Itu kami laksanakan gerakan pangan murah, berjualan SPHP. Kami pingin sekali memperbanyak jumlah titiknya gitu. Mudah-mudahan sih dengan seperti ini daerah-daerah pinggiran makin kita bisa kembangkan lah depannya. Jadi semakin mempermudah akses masyarakat.
3: Lebih lanjut, Budi menegaskan Bulog menetapkan harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Sumatera Utara sebesar Rp13.100 per kilogramnya. Masyarakat dapat melaporkan apabila menemukan penyaluran atau penjualan beras SPHP yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Toba menggelar sosialisasi anti korupsi bersama dengan KPK RI di kantor Bupati Toba guna memperkuat integritas aparatur sipil negara dalam mencegah tindak pidana korupsi. Laporannya disampaikan James Francisus.
4: Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi terus diperkuat di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba. Berlokasi di Balai Data Lantai 4 Kantor Bupati Toba pada Rabu pagi 26 Agustus 2026, jajaran aparatur sipil negara ASN mengikuti sosialisasi anti korupsi tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema penguatan integritas sebagai strategi utama pencegahan korupsi ini dibuka resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Pak Bernabi Tupulo. Dijelaskan agenda strategis ini merupakan bentuk kolaborasi langsung pemerintah Kabupaten Toba bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
5: Dengan tema penguatan integritas sebagai strategi pencegahan dan penanggulangan korupsi di lingkungan pemerintah Toba. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan kepada semua yang disini untuk acara sosialisasi dan integritas ini dibantah oleh KPK RI. Saya minta kepada seluruh kita yang ada di sini itu menikmati dengan serius. Dengan mengucapkan puji syukur Acara sosialisasi anti korupsi di lingkungan Covid Kabupaten Toba tahun 2020 saya nyatakan resmi dibuka.
4: Melalui fasilitas dari tim KPK RI, kegiatan ini diharapkan tidak sekedar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu memetakan serta menutup celah potensi rawan korupsi di seluruh unit kerja Pemkab Toba. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja yang transparan dan profesional demi kemajuan Kabupaten Toba. James melaporkan.
0: Warga desa Tetehosi Maziaya hibahkan lahan seluas 800 meter persegi untuk pembangunan SMP Negeri 4 Sitolu Ori. Dan siswa meminta fasilitas lengkap. Berikut laporan Munieli Hareva.
6: Pembangunan SMP Negeri 4 Sitolu Ori di Kabupaten Utara mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Warga setempat secara ikhlas menghibahkan lahan seluas 800 meter persegi sebagai tapak pembangunan sekolah permanen. Penghibah tanah dan Arius Zega, warga desa Tetehosi Maziaya, mengatakan lahan tersebut diserahkan tanpa syarat untuk pembangunan gedung SMP Negeri 4 Sitolu Ori. Ia menegaskan penyerahan dilakukan secara ikhlas dan tidak akan menimbulkan sengketa di kemudian hari.
7: Di lokasi ini sudah saya hibahkan tanah, tapak rumah sekolah SMP Negeri 4 Sitolu Ori. Tentu saya mengharapkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, itu juga Kabupaten Sumatera Utara. Saya mengharapkan ke depan agar pembangunan ini biar lebih cepat, agar lebih cepat ditangani. Tentu harapan kami, biar mereka kerjasama untuk membangun sekolah ini. Tentu kami minta ke depan, biar agar sebagai penghibah tanah, kami tidak mematikan masalah-masalah ke depan. Tentu kami mengikhlaskan memberikan setapak sekolah di SMP Negeri 4 Sitolu Ori.
6: Apresiasi juga datang dari para siswa. Selvin Yunita Reva, siswi kelas 9 SMP Negeri 4 Sitolu Ori, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Gubernur Sumatera Utara dan rombongan untuk meninjau progres pembangunan ke sekolah mereka. Selvin berharap sekolahnya segera memiliki gedung permanen dan fasilitas pendidikan yang layak. Saat ini SMP Negeri 4 Sitolu Ori memiliki 45 orang murid dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Menurut Selvin, saat ini bantuan dari pemerintah provinsi sudah dalam tahap pengerjaan. Bangunannya meliputi 3 ruang kelas lengkap dengan perabot, 1 ruang administrasi, serta fasilitas sanitasi berupa toilet laki-laki, perempuan, dan toilet di Fabel. Namun ia menyebut masih ada sejumlah fasilitas yang sangat dibutuhkan dan belum direalisasikan, diantaranya alat praktik, laptop atau komputer untuk pelajaran TIK serta laboratorium.
8: Terima kasih kepada Bapak telah mengunjungi sekolah kami, telah melihat sekolah kami. Ingat keadaan kami, Pak. Harapan kami kepada Bapak Gubernur ketika Bapak telah melihat sekolah kami, yaitu semoga sekolah kami ini dapat dibangun secara permanen dan fasilitas yang cukup layak dan pendidikan yang layak. Dan juga dari sekolah sampai ke rumah kami masih ada jalan yang belum dibangun sekitar 2 kilo. Kami mohon kepada pemerintah supaya memberikan perhatian kepada kami.
6: Selvin optimistis dengan adanya pembangunan fasilitas pendidikan yang lebih baik, para siswa akan semakin semangat untuk belajar sungguh-sungguh. Munili Harifa melaporkan.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Nia Selatan berharap agar rekonstruksi jalan dari Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Mazo benar-benar memperhatikan kualitas konstruksi, agar infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang. Laporannya disampaikan Anoverlis Hulu.

Pemerintah Kabupaten Selatan mulai merealisasikan pekerjaan rekonstruksi jalan penghubung Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Maze. Proyek tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan mendukung akses masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Nia Selatan, Kasiaron Duru menyampaikan pekerjaan rekonstruksi jalan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp10,3 miliar rupiah. Penanganan jalan tersebut mencakup ruas sepanjang 3,34 km. Kadis PUTR Nia Selatan juga

0: apalagi sudah ada penurunan. Nah, di situ sering ada temuan bahwa dibuka kalau kita biarkan, apalagi kalau cuacanya kurang baik.
1: Mulainya pengerjaan pembangunan jalan tersebut ditandai dengan pemasangan patok oleh Bupati Nias Selatan Sehiatulillah Ia pada lokasi pembangunan pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Rekonstruksi ruas jalan dimulai dari simpang SMA Negeri 1 Gomo di Desa Sifaroasi Gomo, Kecamatan Gomo, menuju Kecamatan Maze. Bupati Nias Selatan Sehiatulillah Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah lebih mengutamakan kualitas pekerjaan daripada sekedar mengejar panjang ruas yang ditangani. Ia berpesan kepada jajaran PUTR, konsultan dan pengawas agar tidak hanya berorientasi pada volume pekerjaan, tetapi memastikan hasil pembangunan benar-benar kuat dan tahan lama.
0: Kita berharap kualitas harus diutamakan. Tidak jangan hanya kita asal bangun, kita perhatikan. Saya ambil contohlah jalan Siswa. Ini belum 4 tahun, tapi aspalnya tidak ada lagi.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan berharap pekerjaan rekonstruksi Jalan Maze dapat bergerak cepat dan diselesaikan hingga akhir tahun 2026. Bupati juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta menentukan ruas jalan yang paling mendesak dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
2: Agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital, pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diharapkan untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Berikut laporan Joy Sihotang.
3: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah didorong untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital. Hal itu disampaikan Predi, salah seorang pengamat ekonomi di Kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait kesiapan UMKM menghadapi pasar digital. Predi mengatakan selain memberikan bimbingan dan pelatihan, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan literasi teknologi bagi pelaku UMKM. Menurutnya masih banyak pelaku UMKM di Kota Sibolga yang kurang menguasai teknologi sehingga sulit bersaing di pasar digital yang semakin berkembang. Predi juga menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia SDM para pelaku UMKM, sebab pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM UMKM, kata Predi, akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi tantangan di era digital.
4: Pemerintah harus mengevaluasi secara maksimal terkait bagaimana mekanisme membangkitkan pelaku usaha kita UMKM di semua sektor dan semua lini.
3: Selanjutnya, Predi meyakini dengan adanya upaya mencakup bimbingan, pelatihan, dan peningkatan literasi teknologi, para pelaku UMKM di kedua daerah ini dapat lebih tangguh dan mampu bersaing secara maksimal di pasar digital yang semakin kompetitif. Joy Sihotang melaporkan.
2: Sebanyak 5.654 atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara telah mendaftar untuk mengikuti pekan olahraga. Telah mendaftar untuk mengikuti pekan olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Propovsu 12 tahun 2026 yang direncanakan berlangsung pada November mendatang. Jumlah peserta masih berpotensi bertambah seiring masih dibukanya pendaftaran tahap kedua. Berikut laporan Raihan Putri.
5: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Utara, Hatunggal Siregar, mengatakan sebanyak 5.654 atlet di Sumatera Utara, Sumut, telah mendaftar untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Porprovsu 12 tahun 2026. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring dibukanya pendaftaran tahap kedua untuk ajang yang akan mempertandingkan 28 cabang olahraga. Ia menyebut, dari 28 cabang yang dipertandingkan, terdapat 386 nomor pertandingan dengan total 2.683 medali yang diperebutkan.
6: Di antaranya mempertandingkan 28 cabang olahraga. Kenapa 28? Kami mempunyai cabang binaan kami 60 cabang olahraga, 5 badan fungsional, dan 33 KONI kabupaten kota. 28 cabur adalah hasil raker, syaratnya adalah yang mempunyai cabang minimal setengah N plus 1. Kalau Sumatera Utara 33 kabupaten, kalau dia mempunyai cabang di 17 kabupaten baru boleh ikut pekan porpok yang akan kita laksanakan. Sisanya kami laksanakan melalui selekprok dan kejurprok.
5: Lebih lanjut, Hatunggal mengatakan KONI Sumut juga terus menggencarkan sosialisasi Porprovsu 12 kepada masyarakat melalui berbagai kejuaraan maupun dengan turun langsung ke daerah.

0: Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong semakin banyak atlet daerah yang berpartisipasi. Sesuai arahan Gubernur Sumatera Utara agar setiap potensi atlet di daerah mendapat kesempatan tampil di Porprov Su-12. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Sumatera Utara, Mahfudzullah Pratama Daulay, mengatakan pihaknya akan terus mendukung berbagai kejuaraan olahraga yang digelar KONI Sumut.
1: Jadi kuncinya, sebagaimana Ketua KONI tadi, semakin banyak acara, saya akan semakin support. Ini kita sampaikan dalam rangka sosialisasi KONI Dispora dalam pengembangan olahraga.
0: Sebelumnya, Porprov Su-12 tahun 2026 direncanakan akan dilaksanakan pada November mendatang. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 yang juga dipancarluaskan oleh RRI Medan, RRI Siwolga, dan RRI Gunung Sitoli. Pernah merasakan kehidupan sulit, namun berkat keuletan, owner Quinsa Bakery kini memiliki 6 cabang, seperti laporan Indah Febrianti Bulele berikut ini.
3: Quinsa Bakery kini menjadi salah satu bakery yang diperhitungkan di Kepulauan Nias sejak dirintis pada tahun 2018 yang lalu. Pendiri Quinsa Bakery, Avemenius La Rosa atau dikenal dengan Ama Vivin La Rosa, menuturkan, awalnya usaha ini yang mulai dengan belajar langsung dengan seorang pembuat roti di kota Medan. Ia bersama istri dan 6 orang anaknya mengerjakan sendiri usaha roti ini hingga 1 tahun dan baru pada tahun 2019 ia mulai merekrut karyawan. Jatuh bangun merintis usaha bakery, Ama Vivin tidak kenal menyerah. Mulai dari menitipkan rotinya di warung-warung hingga kini memiliki banyak pelanggan perorangan bahkan instansi.
4: Kebetulan kita, saya punya anak. Hari itu masih 6 orang.
2: Oh, sudah
4: 6 orang dan sekarang udah 7. Okay. Jadi semua cewek, karena cewek kan mereka lebih lebih untuk buat kue. Anak yang sulung pertama dia buat kue.
2: Okay.
4: Jadi kebetulan dulu saya sering keluar daerah. Ketika saya sampai di luar daerah di Medan, saya ketemu sama orang yang buat roti, buat bika, dan saat itu kita cerita dan minta untuk seorang itu untuk bisa memberikan kita tutorialnya.
2: Oh,
4: dan
2: gitu.
4: Sampai orang hari itu saya minta untuk orang itu datang ke Nias juga untuk membuat untuk praktik untuk buat roti dan termasuk seperti bika.
3: Dengan harga roti yang sangat terjangkau yakni Rp2.000 serta kue-kue jajanan pasar yang tidak terlalu mahal, roti Quinsa Bakery sering terlihat di mana-mana pada berbagai acara. Keramahannya sebagai owner serta kepercayaan tinggi kepada pelanggan membuat bakerinya selalu diminati oleh banyak orang. Quinsa Bakery kini memiliki 6 cabang. Cabang utama di Desa Hilimbawa Desolo, Kecamatan Gunung Stoli Idanoi, cabang di Jalan Pelut Pinaka, cabang Teluk Dalam Nias Selatan, cabang Giliwete Gide Kabupaten Nias, serta 2 cabang di luar Kepulauan Nias, yakni cabang Tanjung Merawa dan cabang Sunggal Medan. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Jannah mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
5: Demikian Lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 13.31 waktu Indonesia Barat kali ini ya, berarti kita akan memulai MLI, Muterin Lagu Indonesia Mantap Kalibah. Bersama Salsa menemani Anda di minggu siang Anda kali ini ya pendengar. Jadi buat Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618 46 116, dan juga di line teleponnya satu lagi di 0618 46 133. Baru berkumandang suara Salsa tapi sudah berdering ya telepon kita untuk siang hari ini. Baik, Salsa angkat dulu dari 116. Ada siapa siang hari ini? Halo MLI.
1: Berlagu Indonesia Mantap Kalibah.
0: Mantap Kalibah. Ada siapa di mana ini?
1: Dari Tepapak Pak Salsa, Bang Erjil Tagalung.
0: Bang Ardi.
1: Bang Erjil Tagalung dari Rantau Prapat, Labuan Batu.
0: Wow, ada Bang Erjil Tagalung di Rantau Prapat. Apa kabar?
1: Oh, kabar Abang Win. Begituan sehat-sehat. Kabar Pak Salsa sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat juga nih. Kabar Salsa.
1: Mantap.
0: Mantap. Sama seperti cuaca di Medan ya, semangat Bang RJ siang hari ini juga membara-bara sepertinya ya.
1: Bagaimana cuaca di Medan, Mbak Salsa?
0: Di sini panas-panas. Wah, panas sekali lah pokoknya, Bang RJ.
1: Oh, di sini nggak malah panas sekali, jadi biasa saja.
0: Oh, gitu. Di sini terik panasnya.
1: Oh, gitu ya?
0: Iya. Berbeda berarti ya, kalau di sana masih panasnya biasa aja ya.
1: Biasa nggak malah panas, nggak malah terik kali di Rantau Prapat.
0: Oh gitu. Oke, Bang RJ, siang hari ini apa nih lagu yang cocok buat kita putarkan?
1: Lagunya udah di apa? Udah ditaruh di apa? Cuman lagu kira-kira lagu permintaan aku kemana?
0: Oh boleh, kalau Bang RJ mau ada lagunya boleh deh, kita carikan ini lagunya.
1: Lagu apa kira-kira ya? Lagu dari apa lah? Dari Seventeen.
0: Oh, dari Seventeen, yang mana tuh?
1: Oh, apa judulnya? Jaga Selalu Hatimu.
0: Oh, Jaga Selalu Hatimu. Oke, boleh. Nanti kita putarkan ya, Bang RJ.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada dong.
1: Oke, selamat siang.
0: Selamat siang, selamat menikmati lagunya. Terima kasih sudah bergabung, Bang RJ. Sehat selalu ya.
1: Oke, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Oke, sudah ada Bang RJ ya. Jauh di sana dia sudah mulai telepon Salsa, katanya mau diputarkan lagunya Seventeen, Jaga Selalu Hatimu. Siap, setelah ini Salsa putarkan lagunya ya. Lanjut lagi dari 133 kita angkat. Dari siapa ini? Halo, MLI.
2: Putar lagu Indonesia Mantap Kali.
0: Mantap Kali bah. Ada siapa di mana ini? Ada siapa?
2: Assalamualaikum.
0: Suaranya kecil sekali, nggak kedengeran nih.
2: Halo kak.
0: Iya.
2: Sudah.
0: Oke oke, kedengeran nih.
2: Dengan Hensa kak.
0: Oh, ada Hensa.
2: Saya tahu Salsa.
0: Alhamdulillah sehat. Hensa apa kabar?
2: Lagi agak flu nih kak.
0: Oh iya, kayaknya belakangan ini orang-orang ini ya, gampang kena sakit ya.
2: Iya, dia sakitnya sakit meriam.
0: Oh gitu, mudah-mudahan cepat sembuh Hensa ya.
2: Kami merindukan kasih saya maksudnya.
0: Oh gitu. Jadi ini sebenarnya meriang merindukan kasih sayang atau beneran meriang ini?
2: Keduanya.
0: Oh, dua-duanya. Mudah-mudahan merindukan kasih sayangnya cepat bertemu ya, biar gak meriang-meriang lagi.
2: Iya, Salsa sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat, Salsa.
2: Udah makan?
0: Makan siang sih belum ya ini, belum kepengen makan aja sih.
2: Oh iya, kenapa diet?
0: Nggak diet, cuma lagi nggak pengen gemut mau makan siang gitu.
2: Oh gitu, tapi tetap cantik kan?
0: Oh tetap cantik dong.
2: Oke sekali.
0: Oke, Hensa, siang ini mau diputerin lagu apa nih?
2: Bebes nggak ada.
0: Lagu siapa tuh?
2: Lagu yang di list nggak ada.
0: Lagu yang di list ada sih beberapa, mau dibacain?
2: Boleh.
0: Siang hari ini ada Tulus, Teh Hijau.
2: Mantap.
0: Terus di sini ada Raisa, Kuharap Duka Ini Selamanya.
2: Ya.
0: Terus ada di sini ada Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.
3: Terus di sini kita punya ada Yufi Widianto, Bukan Sebuah Rindu.
2: Itu aja.
3: Iya.
2: Raisa aja lah.
3: Dari Raisa ya?
2: Iya.
3: Oke deh, siap Hensa, nanti kita putarkan lagunya ya.
2: Oke, terima kasih Kak Salsa ya.
3: Iya, terima kasih.
2: Selalu.
3: Iya, semoga cepat sembuh juga Hensa.
2: Amin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, sudah ada Hensa dan Bang RC tadi ya yang bergabung di MLI siang hari ini. Yuk, yang mau bergabung bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618461116 dan juga di 0618461133. Baik, kita angkat lagi yang Wan Ringing ini ada 116. Ada siapakah siang hari ini? Halo MLI.
4: Menteri lagu Indonesia mantap.
3: Mantap kali bah. Ada Cynthia di Mabar.
4: Iya, udah paham ya.
3: Iya, Cynthia gimana cuaca di Mabar siang ini? Panas terik kah?
4: Sangat terik dan panas sekali gitu.
3: Oh gitu. Iya, di sini sama terik kali juga ini kelihatannya.
4: Karena apa ya, musim sakit sekarang ya?
3: Iya kan, orang-orang kok pada sakit ya?
4: Untuk kita masih bertahan.
3: Mudah-mudahan kita yang sehat tetap bugar selalu, yang sakit semoga cepat sembuh ya kan Cynthia?
4: Iya, insyaallah, amin.
3: Jadi udah makan siang Cynthia?
4: Udah, tadi kayak sambal tempe aja.
3: Oh gitu, lain. Makannya pakai sambal, enak lah. Tapi kok sambal tempe, kayaknya tempe diapain aja enak ya?
4: Iya, terus tadi makan siang?
3: Makan siang belum sih ini.
4: Oh, lapar.
3: Belum, itulah dari tadi pagi kayaknya perasaan mau sarapan enggak lapar, mau makan siang enggak lapar, enggak tahu ini kenapa.
4: Oh, iya.
3: Oke, okay. Cynthia, siang hari ini mau diputarin lagu apa nih?
4: Boleh di luar list.
3: Boleh di?
4: Boleh enggak di luar list?
3: Boleh.
4: Itu coba apa dari Anggi? Itu coba dari Stephanie Kenanga ada.
3: Dari Stephanie?
4: Yang jangan sedih judulnya. Stephanie Kenanga.
3: Stephanie, sebentar kita cari dulu ya.
4: Iya.
3: Stephanie, judulnya apa tadi Cynthia?
4: Jangan Bersedih judulnya.
3: Stephanie Kenanga. Jangan Bersedih. Kita cari dulu ya.
4: Iya, oh ada yang apa? Ada tempat lain lagi.
3: Oh, Tiffany enggak ada nih di sini Cynthia.
4: Enggak ada.
3: Heeh.
4: Oh.
3: Yang lain boleh ya?
4: Yang lain aku coba dari apa?
3: Dari siapa
4: aku
3: tuh?
4: Samson.
3: Samson. Di sini kita Samson. Ntar ya. Samson di sini itu ada Kehadiranmu.
4: Terus
3: Akhir Rasa Ini, Dengan Nafasmu, Kenangan Terindah, Kisah Tak Sempurna, Naluri Lelaki.
4: Ini juga yang Akhir Rasa Ini coba.
3: Akhir Rasa Ini, oke. Okay. Ini aja lagunya ya Cynthia.
4: Iya.
3: Oke okay, deh, siap. Nanti saya putarkan lagunya buat Cynthia, oke?
4: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, okay, ada Cynthia di Mabar ya. Ya sudah ikut bergabung di MLI siang ini. Jadi buat yang semuanya ini yang sudah yang menunggu Salsa angkat teleponnya, sabar dulu, tahan dulu teleponnya ya, karena kita puterin dulu lagu-lagu yang sudah di request. Nantinya Salsa masih akan terus menemani Anda semua pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di MLI, pendengar puterin lagu Indonesia, mantap kalibah. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin bergabung di MLI siang hari ini bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618461116. Dan juga di line telepon yang satu lagi di 0618461133, juga melalui WhatsApp di 0811616943. Baik, kita angkat dulu dari 116. Ada siapa sih yang hari ini? Halo MLI.
1: Dari lagu Indonesia mantap kalibah.
0: Mantap kalibah. Ada siapa di mana ini?
1: Ada Bang Bogel Interrakyat.
0: Ada Bang Bogel.
1: Bang Paris juga salah satu.
0: Oh, ada Bang Paris di Cinta Rakyat. Apa kabar Bang Paris?
1: Alhamdulillah sehat. Kakakku sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga nih Bang Paris.
1: Iya.
0: Di sana panas kah cuacanya? Terik?
1: Haregang banget.
0: Waduh.
1: Pokoknya jemur gigi. Tengah jam aja kering. Iya, hujan banget ini.
0: Iya, di sini sama juga ini. Menyala-nyala dia sepertinya.
1: Keluar aja masih mundur.
0: Oh gitu. Mau pergi kemana Bang Paris? Undangan?
1: Mau ke Dolo bentar.
0: Ke Dolo? Jauh kah ke Dolo itu?
1: Dolo Masil, arah tebing.
0: Oh, mau ada acara?
1: Tempat besti aja.
0: Oh, iya, di pokoknya siang ini dari tadi kayaknya belum reda-reda panasnya ya.
1: Haregang banget, ada redang.
0: Haregang.
1: Kalau mau gerak nanti.
0: Pakai inilah pastinya, pakai helm, pakai jaket gitu ya Bang Faris ya.
1: Enggak pakai helm.
0: Loh, kok enggak pakai helm?
1: Orang. Ya udah lah, enggak jadi. Enggak pakai helm lah.
0: Oh, perginya enggak pakai helm.
1: Iya.
0: Oke, tapi yang
1: mungkin naik mobil pakai helm.
0: Soalnya tadi bilangnya kan, iya mau pergi maju mundur, Bang Paris gitu. Kirain perginya naik sepeda motor.
1: Enggak, ada ini, ada sama adik nanti.
0: Oh gitu. Oh pergi rame-rame, Bang Paris.
1: Numpang mobil dia.
0: Oh gitu. Tapi kan bisa kalau naik mobil kan nggak terlalu terasa dia panas ya, Bang Paris kan?
1: Iya kan, iya memang iya sih, cuma macet kah?
0: Oh, iya.
1: Panasnya nih yang nggak tahan.
0: Apalagi ini mungkin hari Minggu ya, Bang Paris ya.
1: Apalagi hari Minggu ini.
0: Semua orang pada pergi, misal keluar gitu ya?
1: Tapi dari ini lah, dari tol aja lah.
0: Oh gitu, biar cepat sampainya juga ya, nggak terasa macet-macetan di jalan.
1: Iya, dari tol aja lah, nggak apa-apa.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Kak, dari ini ada kak.
0: Dari siapa tuh?
1: Siapa? Jadi kan jilid-jilid ngomongnya kan. Dari apa? Dari Noah apa aja kak?
0: Oh dari Noah. Bentar kita lihat dulu ya.
1: Ada yang bisa putar?
0: Oh banyak.
1: Oh iya.
0: Iya. Noah di sini kita punya ada apa denganmu? Hidup untukmu mati tanpamu. Kala cinta menggoda menunggumu separuh aku. Wanitaku yang terdalam mencari cinta, Bang Paris.
1: Ya, yang terdalam aja lah, Mbak.
0: Yang terdalam.
1: Oke.
0: Oke deh, siap, Bang Paris.
1: Ayang Bud masuk jam berapa?
0: Hari ini nggak masuk, besok pagi.
1: Oh, dia?
0: Yes.
1: Oh iya, iyalah.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Salsa, ini ke belakang hati lah ya.
0: Iya, terima kasih, Bang Paris.
1: Orang Ayang Bud-nya op, ya kan?
0: Iya.
1: Ya, Kak ya.
0: Yo Paris.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Bang Paris di Cinta Rakyat. Katanya mau pergi masih maju mundur karena panas terik di luar sana. Tapi sebelum pergi nanti dengerin dulu lagunya ya, Bang Paris. Oke, kita angkat lagi dari 133. Ada siapa sih yang hari ini? Halo, MLI.
2: Oke, kita angkat lagi dari 133.
0: Halo. Wah, kenapa diputus? Ayo, yang mau gabung bisa gabung dari 0618461116 dan juga di line telepon satu lagi Salsa juga buka nih di 0618461133 atau mau gabung dari WhatsApp juga boleh di 0811616943. Oke, kita angkat lagi, ada siapa ini? Halo MLI.
3: Halo, MLI muterin lagu Indonesia mantap kali, Bang.
0: Mantap kali, Bang. Ada Bu Ratni nih, kan?
3: Iya, Non.
0: Apa kabar Bu Ratni?
3: Ya.
0: Apa kabar Bu Ratni?
3: Sehat selalu, bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus.
3: Sehat, kan?
0: Alhamdulillah sehat juga Bu Ratni.
3: Sudah makan
0: siangnya belum nih?
3: nanti terlambat, sakit nanti.
0: Tapi belum pengen makan Bu Ratni.
3: Masih kenyang ya?
0: Iya, masih kenyang. Di sana cuacanya panas sih Bu Ratni?
3: Oh, sangat panas.
0: Oh, sangat panas. Gitu. Panas-panas gini memang ikut MLI enaknya ya Bu Ratni? Panas-panas gini enaknya ikut di request lagu di MLI ya?
3: Iya.
0: Oke, Bu Ratni mau diputerin lagu apa nih?
3: Lagu apa ya? Rindu Lukisan ada?
0: Lagu siapa tuh?
3: Rindu Lukisan Mata Suratan ada.
0: Lagu itu siapa yang nyanyiin Bu Ratni?
3: Hah?
0: Yang nyanyiin siapa itu?
3: Yang nyanyi itu lah Bu Ratni, nggak tahu.
0: Judulnya Rindu Lukisan.
3: Rindu Lukisan.
0: Oke, kita cari dulu Bu Ratni ya, Rindu Lukisan. Rindu Lukisan, Bu Ratni tidak ada nih Rindu Lukisan.
3: Ada siapa?
0: Rindu Lukisannya nggak ada nih lagunya.
3: Namanya siapa?
0: Namanya dari Hendri Rotinsulu.
3: Yang lain?
0: Yang lain itu aja. Oh, maksudnya Bu Ratni mau lagu lain atau gimana nih?
3: Maksudnya yang lain, yang penyanyinya nggak ada?
0: Nggak ada, cuman itu saja.
3: Oh, udah lah, laki-laki itu ya?
0: Yes, Bu Ratni.
3: Udah lah, coba aja itu lagi ya.
0: Lagunya nggak ada. Salah tadi cari, lagunya tidak ada. Yang nyanyi memang namanya Henry, tapi di list tidak ada.
3: Oh, nggak ada. Jadi apa lagunya?
0: Apa nih Bu Ratni mau dari siapa lagunya kira-kira? Dari Vidi Aldiano, dari siapa?
3: Ya, Armada aja lah.
0: Oh, Armada boleh. Bu Ratni mau Armada yang mana nih?
3: Judulnya apa aja itu?
0: Armada di sini Bu Ratni kita punya ada Katakan Sejujurnya, Kau Harus Terima, Ku Ingin Setia, Mau Di Bawah.
3: Iya aja.
0: Ya mana?
3: Ku Ingin Setia.
0: Ku Ingin Setia. Oke, Bu Ratni siap.
3: Setia and Soleh.
0: Iya dong, pastinya.
3: Cari harus setia and soleh.
0: Betul.
3: Jangan kayak yang enggak genah-genah ya.
0: Iya Bu Ratni, siap.
3: Siap untuk hari tua sampai nenek dan kakek.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Kasih waktunya Non.
0: Sama-sama Bu Ratni.
3: Nah, mau nanya ini, Mbak ya. Anggi kok udah lama enggak ada suara, kemana?
0: Mbak Anggi sakit.
3: Iya, walah. Iya. Cepat sembuh ya Mbak Anggi.
0: Amin.
3: Ini dengan suara Mbak Anggi, kalau apa dulu suaranya kenceng, enak, mantap.
0: Menggelegar suaranya ya Bu Ratni.
3: Kalau dia cari lagu semua, cepat kali dapat.
0: Tap-tap-tap langsung dapat gitu ya.
3: Iya, mantap kali kalau dia. Makasih ya Mbak. Makasih ya Non.
0: Sama-sama Bu Ratni.
3: Selalu.
0: Amin.
3: Selamat datang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Bu Ratni ya yang merindukan suara Mbak Anggi Larasati. Tapi mudah-mudahan kita doain Mbak Anggi Larasati cepat sembuh dan suaranya bisa kembali mengudara di Pro 1. Dan juga tentunya untuk Anda semua pendengar yang mau bergabung bisa bergabung di 0618461116 juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik, salah angkat lagi dari line telepon kita, di siapa yang bergabung ini? Halo MLI.
4: Apa spotnya, Mbak?
0: MLI muterin lagu Indonesia, mantap kali bah, gitu.
4: Apa?
0: Muterin lagu Indonesia, mantap kali bah.
4: Lagu Indonesia mantap kali bah?
0: Mantap kali bah, iya. Kalau dibilang MLI, jawabannya muterin lagu Indonesia, mantap kali bah, gitu.
4: Ulang.
0: Oke, halo MLI.
4: Muterin lagu Indonesia mantap kali bah.
0: Mantap kali bah. Ada siapa di mana ini?
4: Bang J di Rantau Prapat.
0: Bang J?
4: Iya.
0: Oke, di Rantau Prapat.
4: Iya. Oke. Cuaca di Medan, Mbak.
0: Waduh, cuaca di Medan siang ini luar biasa panasnya, Bang J.
4: Oh, di Rantau Prapat mendung tapi gerah.
0: Oh, gitu ya, mendung tapi gerah. Oh, tadi siap?
4: tapi tak segera hatiku melihat dirimu berdua dengan yang lain.
0: Waduh. Kalau itu langsung mendung hatinya, melo gitu ya. Iya, Bang Ji, gimana kabarnya nih, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke deh, Bang Ji, siang hari ini mau diputarkan lagu apa nih?
4: Boleh yang gak ada di playlist ya kan?
0: Boleh, boleh dong.
4: Ya apalah, Surat Cinta untuk Starla.
0: Surat Cinta untuk Starla, oke siap, nanti kita putarkan lagunya Bang Ji ya.
4: Terima kasih Mbak.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah ada lagu-lagu yang sudah di-request yang hari ini ya, tentunya pendengar. Dan untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, kebersamaan kita masih panjang, masih kurang lebih hampir 1 jam ya. Jadi buat Anda semua yang mau bergabung, nanti bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618461116 dan juga di 0618461133. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di MLE.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: Masih di MLI puterin lagu Indonesia mantap Kalibah. Dan tentunya untuk ada semua pendengar yang ingin ikut bergabung untuk request lagu pilihan Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618461116 dan juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik, kita angkat dari line telepon. Ada siapa yang ikut bergabung ini? Halo MLI.
1: Putarin lagu Indonesia mantap Kalibah.
0: Mantap Kalibah. Ada siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayo siapa?
0: Ada siapa di mana ini?
1: Warga Simpang Limun.
0: Warga Simpang Limun ada siapa? Ayo.
1: Lupa ya.
0: Ada siapa ini?
1: Mama Rizky.
0: Ada Mama Rizky di Simpang Limun. Apa kabar Mama Rizky?
1: Alhamdulillah sehat, Kak Salsa sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu Mama Rizky.
1: Si capek jadi panitia maulid.
0: Enggak dong, kan cuma sehari aja.
1: Wah, kali ini enggak awak tengok ke sana kemari ya kan.
0: Bagiin minum sama Ustaz.
1: Kak Salsa tuh sibuk kali dia, enggak bisa berbincang-bincang.
0: Oh iya, Bapak Rizky kemarin datangnya sama siapa? Bang Supri?
1: Enggak, Bang Supri enggak datang. Itu Mama Rudy, Rudy. Wah, apa?
0: Oh, sama Rudy. Iya, soalnya Salsa enggak lihat Rudy karena Salsa kan ke belakangnya kan telat kan? Jadi enggak tahu. Oh, berarti Mama Rizky datangnya sama Rudy.
1: Iya, Rudy. Rudy sama mamanya, sama bapaknya kan, sama itu Bang Rizal.
0: Oh, berarti Bang Supri-nya nggak datang ya?
1: Nggak ada datang. Dia masak, dia bilangnya ada satu.
0: Ya ampun, kayak mananya Bang Supri. Iya, orang acaranya hari Rabu, hari Sabtu katanya.
1: Oh, alah, alah gitu. Di teleponnya kan, mana bang kok belum nyampe? Loh, hari ini katanya, iya ya bang. Tapi Sabtu katanya, ya enggak lah, walah aku bilang ini.
0: Ya ampun, dikiranya hari Sabtu berarti ya.
1: Bang, siapa lagu di list?
0: Lagu di list di sini ada... Sebentar ya, kita bacakan dulu di list. Ini ada Kahitna, cantik. Terus ada Jikustik Setia Mama Rizky, ada Tulus Teh Hijau, terus di sini itu ada Budi Doremi 1 2 3 4 5.
1: Budi Doremi ya?
0: Oh, Budi Doremi boleh.
1: Ya
0: oke. Okay deh.
1: Makasih ya Kak Sasa.
0: Sama-sama Mama Rizky.
1: Sehat selalu, keren selama tiga habis ya.
0: Oke, siap, nanti disampaikan salamnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mama Rizky di Simpang Limun yang sudah absen. Mana nih yang lain? Oh, baru dipanggil. Ini telepon lagi. Oke, kita angkat dulu. Ada siapa ini? Halo, MLI.
2: Putar lagu Mantap Kalibah.
0: Mantap Kalibah. Ada siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Hindi di Marbo.
0: Dengan Bang Hindi?
2: Iya.
0: Oke, iya. Bang Hindi apa kabar ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Di sana cuacanya panas nggak ini?
2: Wih, cuacanya panas sekali.
0: Wah, luar biasa panasnya ya.
2: Ini dengan Mbak apa ya?
0: Ini dengan Mbak Salsa.
2: Oh, salam kenal ya Mbak Salsa.
0: Iya, salam kenal juga ya.
3: Kirain Mbak Dina tadi.
2: Begitu Mbak Dina.
0: Enggak, Mbak Dinanya udah tidak di sini lagi.
2: Itu iya. Bang Riki.
0: Oh, Bang Riki masih ada.
2: Oh, masih ada.
0: Bang Riki masih ada. Oke. Okay. Salam kenal juga buat Bapak dan Ibu. Mau dibuatin lagu apa ini, Pak Hindi?
3: Bang
0: Hindi, oke deh. Bang Hindi mau diputarkan lagu apa nih?
3: Saya ini mamanya.
0: Oh gitu.
2: Lagu apa aja Mbak? Coba Mbak.
0: Di sini Salsa punya di list ada Kahitna, judulnya cantik. Terus ada Jikustik, Setia.
3: Kahitna aja Mbak. Kahitna aja.
2: Kahitna aja Mbak.
0: Oke, Kahitna aja boleh. Nanti setelah ini diputarkan ya.
2: Iya.
3: Cantik. Gitu kan,
0: iya Mbak? Betul, itu Kahitnanya.
2: Oke, okay.
0: Sama-sama Bang Hindi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay. Dan tentu buat Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618461116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik, kita angkat lagi dari siapa ini? Halo, MLI.
4: Muterin lagu Indonesia, mantap kali Mbak.
0: Mantap kali Mbak. Ada siapa di mana ini?
4: Assalamualaikum Mbak Salsa.
0: Waalaikumsalam.
4: Adit Mbak Salsa.
0: Dengan siapa?
4: Adit.
0: Adit.
4: Iya benar.
0: Oh, ada Adit. Iya, apa kabar nih Adit?
4: Sehat Mbak Salsa, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Salsa gimana?
0: Sama, alhamdulillah sehat-sehat juga nih.
4: Ya, amin.
0: Di sana cuacanya cerahkah seperti di sini, Adit?
4: Cerah, Mbak.
0: Cerah ya?
4: Cuma nggak tentu gitu, Pak. Sebentar cerah, sebentar redup gitu.
0: Iya, biasanya gitu sukanya ya. Kalau misalnya siang panas, panas-panasnya. Terus nanti kalau misalnya sore, hujan deras gitu ya.
4: Iya, benar gitu,
0: Pak. Oke, deh. Kita nikmati aja cuacanya ya, Adit.
4: Iya, Mbak. Syukurin.
0: Syukurin, betul. Oke, deh. Adit mau diputarkan lagu apa nih?
4: Adera Mbak.
0: Adera mau yang mana tuh?
4: Melukis bayangmu.
0: Adera mengusir bayangmu.
4: Melukis.
0: Melukis bayangmu.
4: Iya.
0: Oke, siap. Boleh nanti diputarkan setelah ini ya.
4: Ya, Mbak. Ditunggu Mbak ya.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung.
4: Ya, kembali kasih. Mbak Salsa saya selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
4: Iya, selamat hati di jalan.
0: Iya, terima kasih Adit. Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu pendengar, kita putarkan dulu lagu yang sudah di request. Nantinya masih akan terus Salsa Temani di MLI hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

FMLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di MLI muterin lagu Indonesia mantap kalibah. Di penghujung MLI untuk siang hari ini pendengar, tentunya untuk ada semua yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618461116 dan juga di line teleponnya satu lagi juga boleh di 0618461133. Dari WhatsApp ya yang mau bergabung juga bisa di 0811616943. Baik, kita bacakan dulu dari WhatsApp ya yang sudah ikut bergabung siang hari ini. Ada Dani di Rantau Perapat. Katanya mau diputarkan lagunya Hindia yang judulnya Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Oke, siap. Setelah ini nanti saya putarkan lagunya Dani ya. Terima kasih sudah bergabung di penghujung MLI untuk siang hari ini. Dan juga pasti tentunya pendengar di penghujung MLI tinggal 10 menit terakhir lagi, Salsa mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut bergabung ya menemani Salsa siaran untuk siang hari ini. Walaupun di luar cuacanya panas terik luar biasa ya, tapi kita nikmati aja lah dengan cuaca-cuaca seperti ini. Kita manfaatkan yang mau cuci baju, menjemur pakaian ya kan. Ini adalah waktu-waktu yang tepat. Karena semalam cuacanya itu panas. Cuacanya itu ini ya, mendung dan hujan deras. Jam-jam segini semalam itu lagi diguyur hujan deras ya pendengar di RRI semalam ya. Salsa kena hujan deras ya di sini. Sampai malam pun pulangnya sekitar jam 8 malam itu juga masih hujan di sini ya. Kena hujan lagi maksudnya. Tapi seharian penuh memang mendung-mendung ya. Langitnya juga tidak cerah gitu ya. Tapi hari ini kebalikannya, cerah menderang ya, terpanas terik di luar sana. Dan tentunya untuk Anda semua yang pergi beraktivitas di luar ruangan untuk siang hari ini, jangan lupa untuk selalu pakai sunscreen ya kan, untuk melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB, dan juga pastinya selalu hidrasi tubuh kita dengan minum air putih yang cukup. Dan kalau misalnya mau ditambah-tambah dengan minum air kelapa kayaknya mengganti elektrolit, ya boleh juga gitu ya, dengan takaran yang pas dan sesuai tentunya ya. Jadi kita nikmati minggu kita ini dengan bahagia, santai dan juga gembira tentunya pendengar. Kalau gitu ya, pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat kali ini Salsa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi nantinya perjuangan Salsa akan diteruskan dan dilanjutkan oleh rekan Salsa ada Gilang yang menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Pake ditanya.
0: Rugi gak sih nyanyiin kita? Iya lah.
2: Kamu siapa namanya?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di hari Minggu 30 Agustus 2026. Wah, gak terasa udah di penghujung ya, udah mau di penghujung bulan Agustus. Besok 31 dan besoknya udah tanggal 1. Gak terasa ya, waktu itu terus bergulir dan begitu cepat sepertinya. Sebenarnya gak begitu cepat sih, hanya saja kita yang merasakan begitu cepat begitu. Baik pendengar, tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini ada lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku.
0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Dan pendengar, pemerintah kota Tanjung Balai memperkuat upaya percepatan pendaftaran tanah wakaf di wilayahnya. Langkah ini dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama wali kota atau juga wakil wali kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdina mengikuti penandatanganan tersebut secara daring dari Aula Tamrin Munte, kantor wali kota Tanjung Balai. Dan kegiatan itu berlangsung di hari Kamis kemarin di tanggal 27 Agustus 2026 dan menjadi bagian program percepatan pendaftaran

Tanah Wakaf di Sumatera Utara. Penandatanganan nota kesepahaman tingkat Provinsi Sumatera Utara itu dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara. Penandatanganan ini melibatkan Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara dan Ketua Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara. Selanjutnya, pemerintah kabupaten dan kota bersama para mitra terkait menandatangani perjanjian kerja secara serentak. Acara ini turut dihadiri secara langsung oleh Gubernur Sumatera Utara dan jajarannya. Di Kota Tanjung Balai, Fadli mengikuti kegiatan bersama Kepala Kejaksaan Negeri dan jajarannya, dan program ini memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Fadli berharap dengan adanya kepastian hukum, aset wakaf lebih terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan aset ini diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan umat. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 Medan. Dan pendengar, saat ini sudah diinformasi pukul 15 lewat dari 39 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini saatnya kami akan kumandangkan untuk Anda seruan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allah.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Jalan Jenderal Gatot Subroto 214, inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Gerbek sarang narkoba, di mana kita lakukan di Gang Jati, Kelurahan Tegal Sari 1, Kecamatan Medan Area. Kita lakukan dan kita berhasil mengamankan satu orang diduga adalah pengedar narkotika.
2: Beberapa platform digital itu memang mereka dirancang untuk membuat kita betah, stalling, konten yang bikin emosi justru.
0: Dari berita, Polsek Medan Area menggerebek sarang narkoba di kawasan Gang Jati 1, Kelurahan Tegal Sari 1, Kecamatan Medan Area. Krisis ruang digital akibat dominasi konten provokatif menjadi ancaman nyata bagi tumbuh kembang. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Kita awali berita yang pertama, Polsek Medan Area menggerebek sarang narkoba di kawasan Gang Jati 1 Kelurahan Tegal Sari 1 Kecamatan Medan Area. Dalam aksi gerebek sarang narkoba, petugas mengamankan seorang pria yang diduga sebagai penjual narkoba. Berikut laporan Suyanto Sitepo.
3: Polsek Medan Area menangkap seorang pemuda dalam kegiatan grebek sarang narkoba di Jalan Denai Gang Jati, Kelurahan Tegal Sari 1, Kecamatan Medan Area. Dalam penindakan tersebut, polisi menyita satu plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu serta sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran dan penggunaan narkoba. Kapolsek Medan Area AKP M. Ainul Yakin mengatakan, penggerebekan dilakukan setelah personel menerima informasi mengenai adanya aktivitas transaksi narkoba di kawasan Gang Jati. Dan berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku yang berhasil diamankan mengaku diminta menjual narkotika di lokasi tersebut yang diduga berada dalam penguasaannya diperoleh dari seorang pria berinisial P dan kini masuk dalam daftar pencarian orang.
1: Telah selesai melaksanakan kegiatan GSN, yaitu gerebek sarang narkoba, di mana kita lakukan di Gang Jati, Kelurahan Tegal Sari 1, Kecamatan Medan Area. Kita lakukan dan kita berhasil mengamankan satu orang diduga adalah pengedar narkotika. Kita temukan tadi barang bukti berupa uang transaksi dan narkotika jenis sabu-sabu dan beberapa alat bom yang digunakan untuk menghisap atau menggunakan sabu-sabu.
3: Dalam grebek sarang narkoba tersebut, aparat kepolisian Polsek Medan Area turut menyisir ke titik-titik yang diduga sebagai tempat transaksi narkoba dan dari sekitar lokasi penangkapan, polisi menemukan adanya lapak yang disulap menjadi tempat transaksi narkoba untuk mengelabuhi aparat kepolisian. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin juga menjelaskan pihaknya akan terus bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memutus peredaran narkotika. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan memperkuat pengawasan dan edukasi untuk menekan penggunaan antibiotik yang tidak tepat di Sumatera Utara. Berikut laporan Mutiara Lubis.
4: Nah, sekarang tugas kita yang lain adalah
5: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Medan memperkuat pengawasan dan edukasi untuk menekan penggunaan antibiotik yang tidak tepat di Sumatera Utara. Kepala BBPOM Medan, Mojaza Sirait, mengatakan BBPOM Medan melakukan sejumlah upaya untuk mencegah resistensi antibiotik. Pengawasan dilakukan mulai dari memastikan mutu antibiotik hingga mengawasi peredarannya di sarana pelayanan kesehatan. Mojaza mengatakan pengendalian juga dilakukan melalui edukasi dan koordinasi lintas sektor. Langkah ini melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit, serta organisasi profesi seperti apoteker, dokter, bidan, dan perawat.
4: Nah, sekarang tugas kita yang lain adalah edukasi kepada lintas sektor yang terkait, membangun koordinasi, melakukan advokasi, bimbingan teknis, supaya ini menjadi kesadaran bersama. Karena Badan POM nggak bisa sendiri. Perlu dukungan dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota, kemudian dengan komite anti resistensi rumah sakit, gitu ya, dengan asosiasi profesi, ikatan apoteker Indonesia, ikatan dokter, ikatan bidan, perawat.
5: Mojaza menyebut pengawasan turut menyasar apotek, rumah sakit, dan klinik untuk memastikan antibiotik diberikan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Sumatera Utara, sekitar 90% apotek yang diawasi ditemukan menyerahkan antibiotik kepada pembeli tanpa resep dokter. Selain pengawasan, Mojaza menyebut BBPOM di Medan terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai resiko penggunaan antibiotik yang tidak tepat. BBPOM juga akan memberikan tindakan sesuai ketentuan apabila menemukan pelanggaran dalam peredaran maupun pelayanan antibiotik. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Ikatan Bidan Perawat.
0: Ruang digital saat ini tengah menghadapi krisis etika serius akibat dominasi konten provokatif demi mengejar viralitas dan keuntungan ekonomi. Kondisi ini menjadi ancaman nyata bagi tumbuh kembang anak yang berisiko meniru perilaku negatif serta kehilangan kemampuan fokus akibat paparan teknologi yang tidak terfilter. Berikut laporan Raihan Putri.
6: Krisis etika dalam bermedia sosial kini semakin mengkhawatirkan. Pengamat media sosial Kori Novika Sinaga menilai bahwa platform digital saat ini telah menciptakan ekosistem yang membuat masyarakat menjadi lebih reaktif. Menurutnya, sistem algoritma yang mengejar engagement seringkali membuat pengguna mengabaikan etika demi keuntungan ekonomi atau sekadar mencari perhatian lewat fitur monetisasi dan FYP. Kori menegaskan bahwa tanggung jawab digital harus dimulai dari kesadaran diri untuk tidak terjebak dalam arus viral kualitas yang merusak martabat manusia.
7: Sekarang ini orang mudah banget ya marah langsung upload di media sosial. Itu beda pendapat langsung diserang di media sosial. Salah paham langsung diviralkan. Beberapa platform digital itu memang mereka dirancang untuk membuat kita betah. Stalling konten yang bikin emosi justru lebih cepat naik. Jadi membuat orang rasanya apa saja yang bisa diungkapkan di media sosial diungkapkan. Bahkan yang rasanya lebih-lebih mengandung emosi, mengandung keburukan negatif malah banyak direspon orang.
6: Sementara akademisi dan pemerhati anak Oktariani menekankan bahwa anak-anak adalah peniru yang ulung. Tanpa pengawasan yang ketat, paparan konten negatif akan memberi dampak buruk pada anak. Selain itu, Oktariani mengingatkan bahwa kecanduan hormon dopamin dari konten media sosial yang sikat membuat anak kehilangan daya juang dan kesabaran dalam belajar. Jika dibiarkan, akan menjadi hambatan serius saat mereka memasuki usia sekolah formal.
8: Untuk anak usia dini itu kan belum bisa memfilter apakah dia yang informasi yang diterimanya itu baik atau benar. Dan juga anak usia dini itu kan memang tahap perkembangannya adalah meniru. Jadi ketika informasi yang diterimanya itu adalah berdampak negatif, maka ya anak yang akan memperlakukan juga perilaku yang muncul itu adalah negatif juga sebenarnya. Makanya perlu pengawasan dari orang tua.
6: Belanjok Tadiani menghimbau orang tua agar lebih bijak dalam memberikan akses teknologi bagi anak-anak. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Perundungan tidak hanya menyakiti secara fisik maupun verbal, tetapi juga meninggalkan tekanan psikologis berkepanjangan apabila tidak ditangani dengan pendampingan yang tepat. Berikut laporan Ulfa Nadira.
9: Psikolog Dr. Sunarto mengatakan, perilaku perundungan merupakan tindakan merendahkan, meremehkan, serta menunjukkan sikap tidak suka terhadap orang lain, baik secara verbal, fisik, maupun melalui media. Perundungan seringkali dibungkus dalam bentuk candaan, ejekan, atau lelucon yang menyakiti. Kondisi ini dapat membuat korban merasa tidak nyaman, tertekan, kehilangan harga diri, dan sulit keluar dari tekanan psikologis yang dialaminya. Dr. Sunarto menyebut, kondisi tersebut membutuhkan pendampingan psikologis. Dampak perundungan dapat berlangsung panjang dan mempengaruhi korban dalam jangka waktu yang lama.
10: Membuli, merendahkan, dan apapun lah namanya itu ya. Mungkin kalau bahasa awamnya itu adalah snipping ya. Lelucon, joke yang menyakiti orang lain, mengejek orang lain, merendahkan orang lain. Itu bagian hal-hal yang bermula menyebabkan orang merasa nyaman atau tidak nyaman. Tapi sayangnya, itu kan, membuat seseorang itu merasa tertekan, terhina, itu kan, tidak punya marwah, tidak punya harga atas kondisi-kondisi yang dialami oleh seseorang, tapi dia tidak bisa keluar dari pemikiran itu. Nah, ini kan butuh pendampingan sebenarnya.
9: Lebih lanjut, Dr. Sunarto menekankan bahwa ketahanan mental ditentukan oleh cara pandang terhadap diri sendiri, penerimaan diri, serta prinsip hidup yang dimiliki. Keyakinan diri akan membuat mental lebih tangguh dalam menghadapi tekanan dalam interaksi sosial dan tidak mudah terganggu oleh perilaku yang meremehkan. Ulfa Nadira melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Pendidikan anak usia dini harus terus diperkuat sebagai fondasi pendidikan anak sejak dini untuk mencegah rendahnya kemampuan membaca di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan berikut laporan Anoverlis Holo.
12: Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Komisi 1 Adili Nanduru menegaskan bahwa PAUD harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam fondasi pendidikan anak sehingga keberadaannya tidak lagi dianggap sebagai jenjang pendidikan yang kurang penting dibandingkan SD. Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan terus menyosialisasikan pentingnya PAUD kepada para kepala sekolah agar terbangun kesadaran dan penghargaan yang lebih baik terhadap lembaga serta tenaga pendidik PAUD. Adilina juga memberikan perhatian khusus terhadap program literasi dan numerasi yang diterapkan sejak usia dini. Ia prihatin karena masih menemukan anak-anak yang telah duduk di jenjang SMP, SMA, bahkan SMK yang belum memiliki kemampuan membaca yang baik.
13: Anak SMP, SMK, SMA ada yang bisa membaca. Nah, dengan diterapkan pada usia-usia dini pada saat ini, sehingga nanti mereka kalau misalnya mau mulai masuk SD, SMP, SMA, SMK, itu tak ada lagi anak-anak yang tidak bisa membaca.
12: Adilina Nduru berharap para pihak yang memiliki kompetensi di bidang literasi dan numerasi dapat terus melatih, membina, serta membagikan pengetahuan kepada guru-guru PAUD. Dengan peningkatan kapasitas tenaga pendidik, guru PAUD diharapkan memiliki bekal yang memadai untuk membantu anak-anak mengembangkan kemampuan sesuai tahap perkembangannya. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Adilina menyatakan siap mendukung berbagai kegiatan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencerdaskan anak bangsa. Ia berharap program penguatan PAUD, literasi dan numerasi dapat terus berlanjut serta benar-benar diterapkan di lapangan agar anak-anak yang menyelesaikan pendidikan PAUD memiliki fondasi yang kuat dan lebih mudah mengikuti pembelajaran ketika memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen memperluas layanan pendidikan, pendampingan, konsultasi, terapi, hingga pengembangan kemandirian bagi anak yang berkebutuhan khusus. Hingga saat ini terdapat 1.613 sentra anak berkebutuhan khusus yang telah berdiri di Kabupaten Deli Serdang. Berikut laporan Ilham Daulay.
14: Kecamatan ini juga bisa mendirikan ABK.
15: Sentra anak berkebutuhan khusus atau ABK di Kabupaten Deli Serdang sudah berdiri sebanyak 1.613 pada tahun 2026. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Suparno. Suparno mengatakan jumlah tersebut sebagai komitmen Pemkab Deli Serdang dalam memperluas layanan pendidikan, pendampingan, konsultasi, terapi, hingga pengembangan kemandirian bagi anak yang berkebutuhan khusus. Ada terdapat sekitar 1.613 ABK di 22 kecamatan di Deli Serdang. Namun masih terdapat 3 kecamatan yang belum memiliki PKBM ABK, yaitu Sibolangit, STM Hulu, dan Gunung Meriah.
14: Bahwa jumlah ABK kita di seluruh kecamatan Kabupaten Serdang kurang lebih ada 1.613 di 22 kecamatan, dan jumlah PKBM kita

0: dapat dimanfaatkan sebagai layanan ABK, juga difungsikan sebagai layanan konsultasi, pusat rujukan, dan pusat pelatihan bagi tutor ABK yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
1: Pasar Kamu atau Pekan Sarapan Karya Anak Muda di Desa Denai Lama, Deli Serdang adalah destinasi wisata kuliner yang menyajikan kuliner tempo dulu dan jajanan Nusantara. Dengan sistem pembayaran yang unik menggunakan koin tempo dari tempurung kelapa, pasar ini menjadi magnet pelestarian budaya serta menggerakkan ekonomi warga desa setempat. Pendengar, berikut feature dengan judul Pasar Kamu Menjaga Kuliner Nusantara.
2: Sayup-sayup suara gamelan terdengar saat saya memasuki Pasar Kamu di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Nuansa pedesaan begitu terasa di pusat jajanan tradisional tempo dulu ini. Tidak hanya makanan yang dijajakan, suasana hingga pedagangnya pun berpenampilan tradisional dengan mengenakan pakaian adat Jawa dan Melayu, mayoritas suku di Desa Denai Lama.
3: Ini dari apa?
4: Dari tepung pulut, isinya gula merah.
3: Apa namanya?
4: Awo-awo, makanan Jawa.
2: Pekan Sarapan Karya Anak Muda, atau disebut Pasar Kamu, merupakan pekan sarapan yang menjual berbagai jajanan tradisional. Makanan khas Jawa dan Melayu mendominasi kuliner di pasar yang hanya buka setiap minggu pagi ini. Seperti tiwul, gatot, kue dangai, dan putri mandi yang sudah langka dan sulit ditemukan di kota-kota besar seperti Medan.
3: Putri mandi ini dari apa, Bu?
5: Ini dari tepung ketan dan ubi ungu, ubi jalar kuning, tapi dia tidak kuning banget. Kalau putri mandi dari tepung beras.
2: Jajanan tradisional yang disajikan di Pasar Kamu bukan hanya sekadar makanan, tetapi memiliki nilai sejarah. Menurut Dedi Sofian, penggagas Pasar Kamu, kue-kue tradisional ini menjadi bagian dalam tradisi masyarakat adat.
6: Ada tradisi bahwa di Denai Lama ini memang ada kue-kue yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan budaya seperti itu. Baik itu ada pertemuan pengantin, kemudian ada pesta, ada kenduri, ada acara-acara doa seperti itu. Nah, kue-kue yang dipakai ini selalu muncul dalam acara-acara itu. Kue-kue ini memang diakuin bahwa kue-kue rasida, kue kakaras, kue dangai ini memang kue-kue yang memang sejak dulu ada.
3: Kue khas Melayu.
6: Kue khas Melayu. Gitu. Kemudian ada tiwul, ada gatot, kemudian ada tengkaruk gitu ya, yang dijual oleh, kebanyakan dibuat oleh suku Jawa. Nah, ini potensi kita akan kita kembangkan.
2: Pasar Kamu digagas oleh komunitas anak muda Desa Denai Lama, pimpinan Dedi Sofian. Selain memperkenalkan kuliner asli Desa Denai Lama kepada masyarakat luas, Pasar Kamu juga menggelar berbagai kegiatan budaya untuk mengedukasi masyarakat, khususnya generasi milenial. Salah satunya pertunjukan kesenian tradisional Kuda Lumping yang cukup menarik antusias pengunjung.
6: Setiap minggu itu ada terus kegiatan-kegiatan budaya. Dan ini event-event budaya yang memang keseharian yang pernah kita temukan. Misalnya cara menemukan pengantin Jawa. Kemudian minggu depan kita akan melakukan prosesi penemuan pengantin Melayu. Kemudian ada acara adat-adat seperti itu. Nah, ini hadir setiap momen di Pasar Kamu. Selain kita melestarikan dan mempertahankan budaya dan mengangkat kearifan lokal setempat, tentunya ini menjadi suguhan menarik bagi para pengunjung.
2: Pasar Kamu kini menjadi destinasi wisata baru di Sumatera Utara. Masyarakat cukup antusias mengunjungi tempat ini meski harus menempuh jarak 32 km dari pusat kota Medan. Tidak saja orang tua, anak-anak muda pun penasaran ingin mencicip kuliner tempo dulu. Seperti Rahma, mahasiswi dari Kota Medan.
7: Lihat di Instagram, dilihat kok banyak sekali yang jual makan-makanan tradisional. Kepengen nyoba, karena kan di kota sendiri di Medan tidak ada yang jual ya kak ya. Jadi coba jalan-jalan kemari, pagi-pagi bangun untuk mencari sarapan.
3: Sampai sini gimana?
7: Sampai sini wah luar biasa ya, karena unik sekali. Kedaerahannya nampak sekali. Di sini juga ada makanan jajanan zaman dulu ya kak ya, kayak cenil, makanan-makanan yang kita udah gak dapat lagi sih di kota gitu.
3: Jadi bisa nostalgia ya?
7: Bisa nostalgia juga.
2: Satu hal yang juga menarik minat wisatawan dari wisata kuliner tempo dulu Pasar Kamu adalah alat tukar yang digunakan. Di sini, pengunjung hanya dapat

0: dapat menggunakan koin dari tempurung yang disebut tempu untuk bertransaksi.
1: Dulu ibu saya bilang sebelum saya membuka, bahwa kalau mau buka jualan itu harus di tempat yang ramai. Apa hal yang mungkin yang membuat menarik bagi orang gitu? Buat menarik adalah pertukaran uangnya gitu. Karena ketika kita brand bahwa di Pekan Sarapan ini kita bawa uang rupiah tidak berlaku gitu. Orang kenapa begitu? Nah, kemudian saya temukan memang alat saya namakan tempu ini karena memang berasal dari tempurung. Itu yang saya buatkan alat tukarnya, yaitu tempurung. Alhamdulillah rupanya ini yang apa menjadi salah satu pendorong Pekan Sarapan ini dikatakan unik di masyarakat.
0: Pasar Kamu didirikan tidak semata untuk mengangkat kuliner asli Desa Denai Lama, tapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama mengembangkan kreativitas anak-anak muda Desa Denai Lama.
1: Anak muda sekarang kan match-nya atau image-nya negatif, narkoba, kemudian jahat segala macam. Nah, kita mau balikkan itu, bahwa anak muda di sini adalah anak muda yang punya kreativitas, yang punya partisipasi baik dalam pengembangan ekonomi. Yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan. Maka saya menginisiatifin bahwa ada potensi, ada sumber daya, yaitu kue yang selama ini saya lihat, kue dan makanan, kemudian kita coba aja.
0: Kuliner merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Beragam jajanan tradisional yang dijajakan di Pasar Kamu diharapkan tidak sekadar menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung, tapi juga dapat mengedukasi dan mengajak generasi muda untuk menjaga warisan budaya agar tak punah ditelan zaman. Saya Indra Widyastuti, RRI Medan.
2: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilang Setiawan, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu Mencintaimu yang dipopulerkan oleh Mahalini resmi dirilis pada awal tahun 2023 sebagai bagian dari album debutnya yang fenomenal. Lagu ini merupakan sebuah remake dari karya legendaris ciptaan Baby Romeo yang menceritakan tentang kedalaman janji dan kesetiaan seseorang untuk terus mencintai pasangannya seumur hidup, melewati segala rintangan waktu. Dan dengan aransemen musik yang megah serta karakter vokal Mahalini yang sangat kuat dan emosional, dan versi ini berhasil memberikan nyawa baru yang lebih modern namun tetap sakral, menjadikannya salah satu lagu bertema komitmen paling populer yang sering diputar di berbagai momen pernikahan hingga memuncaki tangga lagu digital. Pendengar, langsung saja kita dengar, ini dia Mahalini dengan Mencintaimu.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Eh, Intan. Sini, kau dulu suruh sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, Intan. Sani, kita duduk.
3: Yaudah lah.
1: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Anda sedang mendengarkan Medan sore ini.
1: Lagu legendaris Kisah Cintaku yang dipopulerkan oleh Chrisye pertama kali dirilis pada tahun 1988 dalam album bertajuk Jumpa Pertama. Meskipun diciptakan oleh Tito Sumarsono, nyawa lagu ini seakan menyatu dengan karakter vokal Chrisye yang lembut namun penuh penghayatan. Liriknya sendiri ini membawa pendengar masuk ke dalam kisah melankolis tentang perpisahan yang tak terelakkan, di mana seseorang harus merelakan kekasihnya pergi demi kebahagiaan sang pujaan bersama orang lain. Menariknya lagi, lagu ini kembali meledak di era milenial setelah dibawakan oleh band Peter Pan, dan sekarang itu sudah berganti nama dengan Noah, dan membuktikan bahwa melodi sahdu dan pesan tentang keikhlasan dalam cinta yang diusung Chrisye tetap relevan dan abadi melintas dengan berbagai generasi. Langsung saja

0: Biasa apa tuh yang dipakai anak kecil semalam? Oh, ini. Alah, apa itu ya? Oh, mewing. Ha, iya, mewing. Bajunya mewing kali kan?
1: Apa mewing?
0: Itu loh, bahasa gaulnya anak gen alpha.
1: Apa? Lagi gen alpha itu coba.
0: Ah, sini-sini ya, aku kasih tahu. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar istilah gen alpha? Ini dia nih, generasi yang bikin kita semua penasaran sama kosakatanya. Kata alpha diambil dari huruf pertama dalam abjad Yunani yang menandakan sebuah awal yang baru. Generasi ini digadang-gadang bakal jadi pemimpin masa depan karena cenderung tumbuh lebih inspiratif dan inovatif bersama teknologi canggih di platform media sosialnya, tren internet, dan budaya pop yang mereka konsumsi.

0: Anda sedang mendengarkan Medan sore ini.
1: Masih di Pro 1 Kanan Informasi dan Inspirasi. Pendengar, lagu Sampaikan Rindu merupakan salah satu karya emosional dari Lyodra Ginting yang resmi dirilis pada tahun 2021 sebagai bagian dari album debutnya yang bertajuk Lyodra. Di balik nadanya yang sahdu, lagu ciptaan Anji ini menyimpan cerita mendalam tentang perasaan rindu yang tertahan dan tak tersampaikan kepada seseorang yang telah jauh atau tidak lagi berada di sisi kita. Dengan lirik yang puitis dan vokal Lyodra yang penuh penjiwaan, lagu ini menggambarkan perjuangan batin seseorang yang hanya bisa menitipkan pesan rindunya lewat doa dan kenangan. Menjadikan sebuah lagu ini, siapapun yang mendengarkan merasakan kehilangan atau jarak dalam sebuah hubungan. Langsung saja ini dia lagunya, Sampaikan Rindu dari Lyodra.

0: sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Anda sedang mendengarkan Medan Sore Ini.
1: Hey, tunggu dulu. Ini adalah lagu Run. Lagu yang merupakan salah satu hits ikonik dari grup musik Run yang resmi dirilis pada tahun 2013. Sebagai bagian dari album keempat mereka yang bertajuk Hari Baru, di balik iramanya yang ceria dan juga catchy ini, lagu ini menceritakan tentang perasaan gugup seseorang ketika seseorang secara tidak sengaja bertemu dengan sosok yang menarik hatinya di sebuah tempat umum. Liriknya ini menggambarkan momen pendek namun intens di mana seseorang berusaha mengumpulkan keberanian untuk segera menyapa atau meminta waktu sejenak agar kesempatan mengenal orang tersebut tidak hilang begitu saja. Dan mencerminkan gaya penulisan Run yang selalu segar, ringan, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari anak muda. Dan

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Anda sedang mendengarkan Medan sore ini.
1: Mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini aku akan puterin sebuah lagu Memori Baik dari Sheila on 7. Ini merupakan salah satu karya Sheila on 7 yang dirilis pada tahun 2011 dan lewat album Berlayar. Ini diciptakan oleh Eros Chandra dan lagu ini membawa pesan menyentuh tentang kedewasaan dalam memandang sebuah perpisahan. Dan cerita di baliknya, ini menggambarkan refleksi seseorang yang mencoba mengikhlaskan akhir dari sebuah hubungan, di mana meskipun pahit, ia memilih untuk tidak menyimpan dendam dan justru merawat segala kenangan indah yang pernah ada sebagai memori baik. Pesan utamanya ini sebenarnya sangat sederhana namun mendalam, bahwa setiap pertemuan yang berakhir tidak harus meninggalkan luka, melainkan bisa menjadi bagian dari proses pendewasaan diri yang patut disyukuri. Dan langsung saja kita dengar, ini dia Sheila on 7 dengan Memori Baik.

0: Kok denger gak tadi suara klakson barusan? Baru juga lampu hijau 1 detik, udah ditantin-tantin. Udah kayak konser aja kurasa bah.
1: Iya, betul. Klaksonnya rame kali ya kan? Padahal mobil depan juga belum lepas rem tangan kayaknya ya kan?
0: Itu dia, kadang orang-orang tuh bawa kendaraan kayak bawa emosi aja. Lampu hijau dikit udah langsung tin, tin, tin, alah.
1: Bener, padahal klakson itu bukan buat nyuruh-nyuruh orang jalan. Fungsinya kan buat peringatan, bukan pemaksaan.
0: Betul itu. Terus kan, kadang yang di depan kita itu jadi panik. Mau maju, takut nabrak. Gak maju, kita yang dimarahin.
1: Mending kasih jeda 1-2 detik. Siapa tahu dia lagi pastikan jalur aman. Keselamatan dulu lah, bukan kecepatan.
0: Iya, mau cepat-cepat kan juga percuma kalau akhirnya cuma pindah dari lampu merah 1 ke lampu merah berikutnya, ya kan?
1: Iya. Pas sekali, santai aja bro sis. Klakson itu alat komunikasi, bukan alat provokasi.
2: Anda sedang mendengarkan Medan Sore Ini.
3: Masih di 94,3 FM, Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita akan dengar sebuah lagu dari Roni Parulian, yaitu Pesona Sederhana, yang dipopulerkan oleh Roni Parulian, resmi dirilis pada tahun 2024, sebagai bagian dari album perdananya yang bertajuk Roni Parulian. Di balik nadanya yang manis, lagu ini membawa cerita tentang kekaguman tulus seseorang terhadap sosok yang dicintainya, di mana pesona sang pujaan hati justru terpancar dari kesederhanaan dan apa adanya, bukan dari sesuatu yang berlebihan. Melalui liriknya, Roni ingin menyampaikan bahwa cinta sejati sering sekali ditemukan dalam momen-momen kecil ya, dan menjadikannya sebagai lagu romantis bagi siapa saja yang menghargai ketulusan di atas segalanya. Dan ini dia Roni Parulian dengan lagunya Pesona Sederhana.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar, terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus, hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu-lagu bernuansa lagu-lagu pop religi maksudnya akan kami hadirkan di ruang Anda. Dan tentunya lagu-lagu pop telah kami selesaikan dulu untuk Anda. Dan nantinya kami juga akan hadirkan untuk Anda One Day One Ayat Penyejuk Hati untuk hari ini, pendengar. Dan untuk informasi bahwa di hari ini di tanggal 30 Agustus 2026 waktu sholat maghrib, yaitu di formasi pukul 18:35 waktu Indonesia Barat. Dan kini saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu bernuansa Islami.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat Ahmad.

pendengar dimanapun berada di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Randy Harefa SPDI dengan topik pertolongan Allah untuk orang yang beriman. Namun sebelumnya kami hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dewi Fadilah dalam surah Al-Isra. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukralillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan ketika kita berada dalam keadaan sulit dan penuh ujian. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Insya Allah kita semuanya menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan yang selalu mendukung program One Day One Ayat, satu hari satu ayat, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas dan merenungkan Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-14, sebuah ayat yang mengajarkan kepada kita tentang pertolongan Allah dan bagaimana Allah memberikan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran Surah At-Taubah di ayat ke-14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurhukum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita simak Ustadz yang telah hadir di tengah-tengah kita. Bersama ada Ustadz Syahrul Idrus, Wakil IKA di Sumatera Utara. Kepada Ustadz, kami persilakan.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian, Surah At-Taubah ayat yang ke-14 ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwasanya ayat ini turun setelah kaum musyrikin Mekah secara sepihak merusak perjanjian Hudaibiyah. Jadi dengan membantu Bani Bakar yang memang menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu adalah sekutu umat Islam. Jadi kita melihat mereka melanggar perjanjian ya yang telah dibuat. Jadi perintah qatiluhum, perangilah mereka. Ini secara tegas Allah mengatakan untuk orang-orang yang melanggar perjanjian itu. Jadi perintah perangi itu bukanlah tindakan sewenang-wenang atau rasa benci yang buta, melainkan penegakan keadilan dan tindakan tegas atas pengkhianatan yang telah dilakukan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan biar rasa sakitnya itu dua kali. Mungkin kalau Allah yang langsung menyiksanya mungkin satu kali. Kata Allah, ya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu. Bi'aidikum. Jadi biar mereka rasakan dua kali sakitnya, ya seperti itu. Dan inilah kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas, ya untuk bagaimana orang-orang yang seperti itu agar mereka itu artinya tidak sewenang-wenang, ya. Jadi menandakan bahwa Allah tidak menurunkan azab berupa angin taufan atau gempa bumi seperti umat terdahulu ketika mereka engkar kepada Allah. Tapi tadi itu Allah tuh mau melalui tangan kita. Jadi Allah menjadikan keberanian atau strategi dan pedang orang yang beriman sebagai sarana perantara ya untuk menghukum mereka yang zalim di dunia sebelum nanti azab di akhirat ya. Tentu kalau di akhirat tuh itu akan lebih lagi kita melihat. Nah, maka kalau kita melihat para pendengar sekalian, begitulah orang-orang yang memang pengkhianat ini ya, orang-orang yang melanggar janji itu dalam perang. Kalau yang dalam keadaan kita mengisi kemerdekaan macam mana? Kita ingat dulu sewaktu terjadi apa krisis ekonomi tahun 98 ya. Jadi ambruk ekonomi kita. Itu bank-bank pada kolab kita melihat. Pemerintah bantu melalui bantuan likuiditas Bank Indonesia ya. Tadi tapi uang-uang itu pun dilarikan. Dikorupsi juga oleh kita melihat oligarki-oligarki yang pemilik bank itu ya. Dan kita pun tak tahu tindakan apa selanjutnya yang mereka larikan karena mereka tadi itu yang mengendalikan duit itu. Dan kita melihat karena memang kurangnya tegas mungkin tindakan terhadap mereka, nah maka kita melihat akhir-akhir ini bagaimana korupsi secara besar-besaran pun mereka lakukan ya. Mereka berusaha di Indonesia tapi kantor mereka itu di Singapura. Menghindari katanya pajak untuk Indonesia. Ini kan orang-orang yang sudah keterlaluan ini. Dia berusaha di Indonesia, bayar pajaknya di Singapura. Ini kenapa? Tadi itu karena memang tindakan tegas memang yang belum dilakukan kepada mereka. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh melalui tindakan tanganmu, ya. Ya mungkin ini pihak berkuasa. Kita mendukung bahwasanya presiden kita Bapak Prabowo dengan tegas untuk memerangi para koruptor ini, ya. Dan kita harap para penegak hukum jangan ragu-ragu ya untuk artinya bertindak tegas terhadap orang-orang yang mengingkari janji ini. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Sarul. Selanjutnya mari kita dengarkan inspirasi dari Ustaz Heri Pitrian MA selaku penyuluh agama Islam Kota Medan. Kepada Ustaz kami persilakan.
1: Terima kasih Ustaz Randy. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada simpulan yang dapat kita simak dari penyampaian para narasumber kita tentang At-Taubah ayat 14 ini. Yang pertama, bahwa orang-orang yang berkhianat berulang kali memerangi dan mengkhianati harus mendapatkan hukuman. Hukuman bukan karena kebencian, tapi karena karakter mereka yang betul-betul rusak. Ini terkait dengan orang-orang musyrikin pada masa Rasul ketika mereka mengkhianati satu kesepakatan yaitu perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, yang berkhianat itu pasti akan mengalami kehinaan dan pasti kalah. Dan mereka kalah karena tangan orang-orang yang beriman. Jadi sebab kalah mereka itu Allah Subhanahu wa taala pergunakan lewat tangan orang-orang beriman untuk menunjukkan kehebatan orang-orang beriman. Kemudian kaum muslimin pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati orang-orang beriman menjadi lega setelah hilangnya ancaman dan permusuhan. Yang perlu kita ingat bahwa konteks kalimat qatiluhum, perangi mereka, berkaitan dengan kelompok yang sebelumnya disebut di surah At-Taubah, yaitu pihak yang melanggar perjanjian dan lakukan permusuhan. Jadi bolak-balik janji langgar, janji langgar. Jadi ini dalam konteks untuk yang melanggar janji. Jadi bukan berarti setiap yang tak sama imannya harus kita perangi, kita musuhi, tidak. Tapi bagi orang-orang ingkar janji ini perlu diberlakukan, tidak digeneralisasi kepada orang-orang yang berbeda keyakinan. Tetap ada penghormatan kepada mereka. Lakum linukum waliyadin. Penghormatan kepada orang-orang yang menebarkan kedamaian dan juga berpegang teguh kepada janji yang sudah diucapkan. Demikian Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sampailah kita di kesimpulan Quran surah At-Taubah di ayat yang ke-14. Allah dan manusia secara nurani akan berada di pihak yang benar. Oleh karena itu, seperti ada kesedihan yang tidak mampu kita ceritakan kepada siapapun, ada perjuangan yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Maka jangan pernah merasa bahwa kita sendirian. Bisa jadi pertolongan Allah belum datang karena Allah sedang mengajarkan kita kesabaran. Bisa jadi jalan yang kita anggap tertutup justru sedang mengarahkan kita menuju jalan yang lebih baik. Demikian tafsir kita pada kesempatan kali ini. Bersama saya Ustaz Randy Harifa SPDI pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Berikan di mana pun berada di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pertiga untuk mengikuti warta berita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan pada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah menteri. Ia menilai struktur komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian sekretaris komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicators untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhente mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada

0: yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting. Dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya. Nah, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di undang-undang lingkungan hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
1: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
2: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
3: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
4: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antara kader yang potensial dan kemudian ada win dan lose.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
5: Persidangan ini terbuka dan semua bisa mendengarkan dengan baik, ya, apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
3: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
2: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah.

yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tamfia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten lagi sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen bersama pendeta Dr. Janes Kohelete Padang MTH. Dan selamat mendengarkan.

Salam, salam sejahtera pendengar Radio Republik Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Dr. Janes Kohelet Padang MTH dari Gereja Baptis Indonesia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu, anugerah-Mu yang Engkau nyatakan, sehingga kami boleh mengalami kasih karunia-Mu. Bahkan dalam kesempatan ini, kami bersyukur karena kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah, karena kami telah siap untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari kitab Galatia 5 ayat 13 sampai ayat 15. Semikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya bacakan. Saya mengambil tema dari perikop firman Tuhan ini, kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan itu berbicara kebebasan. Kemerdekaan itu berbicara lepas dari belenggu, lepas dari ikatan. Tidak ada yang memperbudak, yang menguasai, mengontrol hidup tanpa keinginan dan restu dari si pribadi itu. Nah, kita akan melihat kemerdekaan Kristen menurut firman Tuhan. Pada ayat 13a dibunyikan demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Panggilan sebagai orang Kristen, karena Yesus sudah mati untuk menebus orang-orang percaya dari dosa. Karena Yesus sudah mati dan bukan hanya mati untuk menebus, tetapi Yesus juga bangkit dari kubur. Itu sebabnya setiap orang yang percaya, menaruh iman percaya kepada Yesus, menerima tebusan darah Kristus, maka ia sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dimerdekakan dari ikatan kuasa kegelapan. Dimerdekakan dari ikatan hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging. Namun kita melihat, walaupun kemenangan itu telah diberikan dengan sempurna, masih ada, bahkan kita menjumpai orang yang disebut Kristen, tetapi diperbudak, masih menyerahkan diri, diperbudak oleh dosa. Itu sebab kita akan belajar bagaimana kemerdekaan Kristen itu dinikmati, dialami, dirasakan, dan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Galatia ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Ada masalah yang terjadi di jemaat itu yang melatar belakangi. Masalahnya adalah setelah Paulus meninggalkan pelayanan itu, pergi ke tempat yang lain karena tuntunan dan panggilan Allah oleh Roh Kudus, maka masuk pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan legalitas. Apa itu legalitas? Ajaran yang mengatakan karena sudah dimerdekakan, karena sudah diselamatkan, status sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus dari manusia lama, dari ikatan dosa, dari kedagingan, maka pengajar yang sesat ini mengajarkan
menjadi orang Kristen hidup legalitas, hidup serampangan karena sudah dimerdekakan. Mungkin kalau konteks sekarang ada orang mengajarkan dengan pandangan-pandangan yang keliru, yang mengatakan walaupun kita berdosa, walaupun kita jatuh di dalam dosa, kita tetap selamat. Artinya ia mengajarkan bahwa karena sudah menerima Yesus, tidak apa-apa kalaupun berdosa. Lebih besar kasih karunia Allah daripada dosa kita. Jadi akhirnya ini keliru. Pandangannya menjadi keliru karena akhirnya orang ini bermain-main dengan dosa dan berkata bahwa dosa itu tidak lagi membawa kepada maut, hukuman, dan neraka. Itu sebabnya akhirnya legalitas tidak ada lagi dalam kehidupan sehari-hari yang berupaya untuk jauh menghindari bahkan meninggalkan dosa itu sendiri. Ini kekeliruannya. Maka kita lihat kemerdekaan Kristen dalam ayat 13a dalam konteks ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi mari kita lihat bahwa kemerdekaan Kristen artinya merdeka dalam cara pandang. Merdeka dalam mindset kita. Bahwa kita memahami arti kekudusan hidup. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan itu berarti kita berjalan dalam kekudusan hidup kita. Haleluya. Kita harus merdeka dari kekudusan hidup artinya perkataan kita sudah berubah. Cara pandang kita tentang arti kekudusan hidup sudah berubah. Itu sebab perubahan mindset, cara pandang kita. Bahwa yang lama telah berlalu, yang lama telah kita tinggalkan, dan sekarang kita memandang pandangan yang berbeda di dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Jadi kebebasan kita setelah dimerdekakan oleh Kristus, kita adalah bebas terikat. Apa artinya bebas terikat? Bebas terikat di dalam hukum Kristus, di bawah kendali Kristus. Merdeka, bebas, di bawah kendali dan tuntunan pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau selama ini, sebelum percaya kepada Yesus, sebelum mengenal kebenaran, kita diperbudak oleh kutuk, diperbudak oleh kuasa kegelapan, diperhamba oleh dosa. Kita mau lepas, kita mau tinggalkan, tetapi tidak bisa karena terikat olehnya. Jadi ketika kita sudah merdeka di dalam Kristus, kita sudah dilepaskan dari setiap ikatan itu, namun ingat, kita dengan sukarela, dengan sukacita menaklukkan diri kita, menyatakan ikatan di dalam Kristus, di dalam kasihnya, di dalam kebenaran firman-Nya. Karena di dalam Kristus kita akan semakin disempurnakan dan semakin lagi, lebih lagi, lebih lagi menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Jadi kemerdekaan Kristen yang pertama adalah merdeka dalam cara pandang kita, mindset kita berubah. Tidak seperti cara pandang manusia lama. Kemudian di dalam ayat 13b juga dibunyikan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Nah perhatikan. Kemerdekaan Kristen tidak saja perubahan kemerdekaan dalam cara pandang mindset kita yang berubah. Tetapi merdeka dalam kemurnian hati. Ini berbicara motivasi. Kemurnian hati. Artinya kita melayani bukan dilayani lagi. Seperti yang Yesus katakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Ini jadi kemurnian hati, motivasi yang murni, kemerdekaan untuk melakukan kasih karunia, melakukan anugerahnya. Jadi kita mengasihi orang lain tanpa syarat. Kita mengasihi orang lain, mengampuni orang lain tanpa syarat. Jadi ada orang Kristen, statusnya sudah orang Kristen, ia melakukan hal-hal yang baik, melakukan yang bersifat moral, dengan berpikir supaya ia masuk surga. Itu keliru.
Karena yang benar adalah jika kita sudah percaya kepada Yesus, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita sudah diselamatkan. Jadi kita melakukan kebaikan demi kebaikan, amal dan kesalehan, itu bukan supaya masuk surga, tetapi karena kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Jadi kita melakukan yang baik bukan supaya masuk surga, tetapi karena sudah menjadi warga surga, karena kita sudah menjadi anak Tuhan, karena kita sudah ditebus, karena posisi kita sudah ada di dalam kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya. Jadi lihat bahwa mengasihi orang lain tanpa syarat, mengasihi orang lain bukan karena, oh karena dia baik, oh karena dia mengasihi saya, oh karena dia bla dan sebagainya. Tetapi walaupun, lihat, walaupun dia tidak menghormati saya, walaupun dia tidak mengasihi saya, walaupun mungkin tanda kutip iblis memakai dia untuk memusuhi saya karena iman saya, karena status saya, karena posisi saya sebagai orang percaya, tapi Yesus mengingatkan supaya kita mengasihi dia tanpa syarat. Ini artinya merdeka dalam kemurnian hati, dalam motivasi kita. Sebelum mengenal Kristus, kita sulit mengasihi orang lain kalau dia tidak mengasihi kita. Kalau kita ingat posisi sebelum menerima Yesus, kita sulit mengampuni orang lain kalau itu contoh kita menganggap kita benar, dia yang salah. Tetapi kemerdekaan Kristen itu berbicara, kita sanggup berhasil mengasihi orang lain tanpa syarat. Haleluya, haleluya. Ini yang disebut kemerdekaan itu. Kita bisa menang di dalam motivasi, di dalam hati kita, kemurnian hati kita untuk mengasihi orang yang membenci kita, walau yang memusuhi kita. Haleluya, haleluya. Kemudian kemerdekaan yang ketiga, di dalam ayatnya yang 14-15 dibunyikan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Yang ketiga, kemerdekaan Kristen yang sudah dikerjakan oleh Yesus dalam hidup kita, merdeka dalam cara pandang kita, mindset kita, di mana kita sudah diubahkan melihat seperti Tuhan, memahami, melihat segala sesuatunya dalam hidup kita. Kemudian kita merdeka dalam kemurnian hati, kita melakukan dengan motivasi yang murni dan sanggup bisa mengerjakan dan melakukannya. Nah, kemerdekaan yang ketiga, kemerdekaan Kristen itu di dalam ayat 14-15 ini, merdeka dalam perbuatan, action. Merdeka di dalam tindakan. Di mana kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini untuk menciptakan kehidupan kasih itu. Kehadiran kita di tengah keluarga. Mengapa firman Tuhan berkata, jika ada satu orang diselamatkan dari keluarga itu, maka semua keluarga itu akan diselamatkan. Itu dimaksud dalam ayat itu adalah, karena kehadiran kita, anak Tuhan, karena kita sudah merdeka di dalam Kristus, kita sudah diubah, maka kita menjadi garam, menjadi terang, baik di dalam perkataan kita, di dalam tindakan perbuatan kita. Sehingga kehadiran kita akan membawa orang di sekitar kita mengalami Kristus, percaya kepada Yesus, memuliakan dan mengagungkan Yesus. Jadi kehadiran kita dimanapun, baik itu di gereja, di tengah masyarakat, di dalam pekerjaan sehari-hari, di dalam pergaulan kita. Kalau masih studi mungkin bersama dengan teman-teman di dalam sekolah, apakah itu di universitas atau di tempat manapun, kehadiran kita menciptakan kehidupan yang penuh dengan kasih Kristus. Sekali lagi, kasih itu berbicara tentang kasih Kristus, di mana ada pengampunan, di mana kita menjadi berkat. Kehadiran kita menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini.
Kemudian dalam ayat 15 tadi dibunyikan juga, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, kita lihat bahwa merdeka di dalam perbuatan, action, tindakan, dengan mempraktekkan kasih, di mana cara untuk memperkokoh hubungan, mempraktekkan kasih kepada orang lain untuk menyatakan hubungan semakin teguh, semakin kuat. Ingatlah bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain. Kita memerlukan topangan orang lain. Mengapa ada gereja? Mengapa ada persekutuan? Tujuan utamanya ialah supaya saling menguatkan, saling mendoakan, saling memperlengkapi. Oleh karena itu, kita harus menyatakan kasih di dalam hubungan satu dengan yang lain. Jadi cara untuk memperkokoh hubungan satu dengan yang lain ialah kasih Kristus. Itu sebabnya kita harus memperkokoh kasih itu semakin nyata, lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Oleh karena itu, jika ada orang yang mengatakan sulit untuk mengasihi, mengampuni orang lain, maka dia belum sepenuhnya mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Maka kemerdekaan Kristen itu berbicara, kita sudah di bawah hukum Kristus, maka kita merdeka dalam cara pandang, di mana cara pandang yang lama itu penuh dengan dosa, intrik-intrik, di mana kita egois, kita sering menilai orang lain dengan subjektif, ada iri hati. Tapi kalau sudah dimerdekakan di dalam Kristus, kita memandang mereka, melihat mereka seperti Tuhan melihat mereka, maka kita akan mengasihi, kita akan mengampuni, dan kita tahu bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau mereka memusuhi kita, mungkin mereka tidak suka kepada kita. Bukan karena perbuatan kita yang salah, tetapi karena kuasa kegelapan, iblis, roh jahat yang memperbudak mereka. Jadi kita mengampuni. Itu sebabnya seperti Yesus, ketika ia disalibkan, ia mati untuk manusia yang berdosa. Ia rela menyerahkan hidupnya, tetapi apa yang terjadi saat ia disalib itu? Bahkan ada yang menghujat, ada yang menghina. Tapi apa yang Yesus ucapkan? Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ada pengampunan. Mari belajar seperti Yesus. Yesus mengatakan demikian karena orang-orang itu yang menghujat dia pada waktu ia sedang menanggung hukuman dosa manusia dunia ini. Ia berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita juga harus belajar dengan hal yang sama. Karena mereka diperbudak, mereka sedang dipakai oleh iblis untuk menjadi alatnya. Jadi kita harus mengubah cara pandang kita. Haleluya, haleluya. Kemudian kita juga harus merdeka di dalam kemurnian hati. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mengerjakan yang terbaik sebagai bagian dari pelayanan. Apapun yang kita kerjakan, lakukan. Apapun yang sedang kita perbuat, lakukan seperti untuk Tuhan. Perbuatan kita harus nyata. Kasih itu dirasakan orang lain, diakui oleh orang lain. Itu yang perlu kita lakukan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kemerdekaan Kristen, biarlah kita merdeka di dalam kehidupan kita. Baik dalam cara pandang kita seperti Kristus memandang. Baik di dalam motivasi hati kita, kita berkemenangan, kita merdeka. Baik di dalam tindakan, kita menang. Kita yang mengerjakan kasih Kristus supaya kita menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang memberkati kami. Materaikan firman-Mu, biarlah setiap pendengar jika selama ini masih diperbudak oleh ikatan dosa, mungkin keterikatan dengan pikiran-pikiran negatif dengan orang lain, sulit mengampuni, sulit mengasihi, Tuhan biarlah Engkau menolong supaya kasih-Mu itu
nyata, teguh, kokoh dalam hidup mereka. Hamba berdoa jika ada yang terikat dengan perjudian, mungkin terikat dengan alkohol, mungkin terikat dengan pornografi, mungkin narkoba, apapun itu, Tuhan, Engkau memerdekakan, Engkau melepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa berdoa, diberkatilah bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, diberkatilah juga masyarakatnya, hidup rukun, saling menghormati satu dengan yang lain, diberkati ekonomi bangsa kami, berkati juga RRI, diberkati pimpinan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, diberkati pegawainya, diberkati semua stafnya. Dipuji Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Bila ada yang mau konsultasi dan bertanya, saya membagikan nomor handphone dan WhatsApp saya 0813-7528-7789. Sekali lagi, 0813-7528-7789. Tuhan memberkati. Salam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Di sebuah desa kecil yang sederhana, tinggallah seorang ibu bernama Rani dan anaknya. Dara, seorang anak penyandang disabilitas yang kesulitan berjalan. Meski hidup penuh keterbatasan, cinta dan perjuangan seorang ibu mampu mengubah setiap hari menjadi kekuatan baru. Inilah kisah mereka.

0: Nanti ibu pulang cepat ya. Dara mau tunjukkan gambar baru untuk ibu.
1: Ya sayang, ibu usahakan. Tapi kalau ibu agak terlambat, jangan sedih ya nak. Ibu bekerja untuk Dara.
0: Iya bu, Dara tahu. Tapi Dara selalu tunggu ibu pulang.
1: Dan ibu selalu rindu Dara.
2: Walau hidup mereka tidak mudah, kehangatan itu tak pernah hilang. Sebelum berangkat bekerja, Bu Maya, tetangga yang peduli, datang menjenguk.
3: Pagi Bu Rani, ini ada sedikit kue untuk Dara.
1: Pagi juga Bu Maya, terima kasih Bu. Dara lagi belajar. Saya harus buru-buru ke warung Pak Budi.
3: Rani, kamu luar biasa. Sendiri urus anak, kerja, semua kamu jalani. Kamu hebat Rani.
1: Ya, saya cuma takut suatu hari saya tidak kuat lagi Bu Maya. Tapi demi Dara, saya akan selalu berdiri Bu.
2: Tidak ada yang lebih besar dari keteguhan seorang ibu yang mencintai anaknya tanpa batas. Di warung kecil itu, Ibu Rani bekerja sekuat tenaga demi biaya hidup dan terapi Dara.
4: Bu Rani, istirahat dulu ya. Wajahmu pucat.
1: Tidak apa-apa, Pak. Saya harus kerja lebih cepat. Dara butuh terapi bulan ini.
4: Dara memang anak yang baik, Bu. Kamu juga ibu yang luar biasa. Kalau ada yang bisa saya bantu, bilang ya.
1: Terima kasih, Pak Budi. Doakan saja ya, saya kuat, Pak.
2: Hujan turun. Ketika Ibu Rani pulang, Dara menyambut dengan senyum yang selalu menjadi obat penatnya.
0: Hei, ibu pulang. Ibu lihat, ini Bu, lihat. Dara gambar ibu sama Dara lagi jalan, Bu.
1: Suatu hari kita akan jalan bersama tanpa kursi roda. Ibu janji, Dara.
2: Bagi Rani, harapan Dara adalah cahaya yang mengusir gelap hidupnya. Saat Dara terlelap, Ibu Rani tetap terjaga. Menjahit pakaian sambilan demi menambah pendapatan.
1: Ya Tuhan, beri saya kekuatan. Dara mungkin berbeda, tapi bagiku dia adalah anugerah terindah. Mampukah aku Tuhan untuk bisa melewati semua tantangan ini?
2: Jatuh tanpa suara, tapi semangatnya tetap berdiri karena cinta menguatkannya. Keesokan pagi, harapan baru datang mengetuk pintu.
3: Bu Rani, Bu Rani, ini di balai desa ada bantuan usaha kecil. Kamu harus daftar ya.
1: Hah? Benarkah Bu Maya? Kalau saya dapat, pasti saya bisa tambah penghasilan untuk terapi Dara.
0: Ibu senang.
1: Iya sayang, hari ini ibu punya harapan baru nak.
0: Dara juga punya bu harapan itu. Dara ingin kuat dan sembuh supaya bisa bantu ibu.
1: Oh sayangku, kita berjuang bersama ya nak.
0: Lalu bu, Dara sayang ibu.
2: Tengah berbagai kesulitan, mereka tetap berjalan perlahan namun bersama. Di jalan sunyi yang dilaluinya setiap hari, seorang ibu menuntun dunia kecil anaknya. Meski kakinya tidak pernah berhenti melangkah dan tangan-tangannya tak pernah berhenti mendorong kursi roda, kasihnya tak sekalipun goyah. Ia memilih tetap berdiri, meski hatinya sering jatuh. Ia tersenyum. meski kadang air mata menjadi teman malamnya. Namun demi anaknya, ia tetap percaya cinta yang sunyi pun bisa menjadi kekuatan terbesar di dunia. Kesunyian itu justru memperlihatkan keteguhan yang hanya dimengerti oleh hati seorang ibu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Angela Rasati kembali hadir untuk menyapa Anda dalam edan malam ini di hari Minggu 30 Agustus 2026 masih dengan suara yang entah kapan akan kembali seperti semula. Tapi pastinya kita tetap semangat untuk menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa ya, sampai jam 9 malam ini Anggi sudah siapkan banyak informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Ya, pendengar Pro 1, masalah ketimpangan distribusi tenaga medis di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T mendorong pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia PBID merumuskan skema pengupahan baru. ID mengusulkan agar dokter umum yang bertugas di puskesmas menerima pendapatan minimum yang lebih tinggi dibandingkan dokter umum di rumah sakit. Langkah ini tertuang dalam surat usulan resmi PBID mengenai standar pendapatan minimum take home pay minimum yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Dalam dokumen tersebut, ID mengusulkan standar pendapatan minimum untuk waktu kerja 160 jam per bulan sebagai berikut nih pendengar Pro 1. Dokter umum puskesmas itu sebesar 34.830.140 rupiah per bulan, ya, artinya 217.688 rupiah per jam. Untuk dokter umum rumah sakit 30.825.067 rupiah per bulan, atau dengan kata lain 192.656 rupiah per jam, dan dokter spesialis sebesar 110.943.487 rupiah per bulan, atau sekitar 693.396 rupiah per jam. Nah, jadi tidak hanya memberikan patokan dasar yang lebih tinggi untuk faskes tingkat pertama seperti puskesmas, ID pendengar Pro 1 juga menegaskan perlunya insentif tambahan signifikan bagi dokter yang bersedia ditempatkan di daerah berakses sulit.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Iya, pendengar Pro 1 dari Mahadewi dengan kosong barusan Anggi Putrin untuk Anda. Anda yang suka berolahraga, rutin berolahraga, apalagi rutin gerakan squat, ini hati-hati ya. Karena ini kejadiannya nyata ya, pendengar Pro 1 terjadi dan naas menimpa seorang pekerja muda di Cina. Jadi perempuan yang bernama belakang Yang ini terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami kerusakan otot parah akibat dihukum 200 kali squat oleh atasannya karena gagal memenuhi target kerja. Dikutip dari South China Morning Post, kejadian berawal saat Yang ini baru saja pindah ke kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang untuk memulai pekerjaan pertamanya sebagai konsultan keuangan di sebuah perusahaan penyedia pinjaman. Pekerjaan tersebut pada dasarnya adalah posisi telesales. Manajer tim tempatnya bekerja menetapkan kuota harian yang sangat berat bagi setiap karyawan, yaitu melakukan 200 panggilan telepon, mengundang satu klien, dan juga mendapatkan setidaknya satu persetujuan kerja sama setiap hari. Pada akhir Juli 2026 yang gagal mencapai kuota harian tersebut, atasannya memberi dua pilihan hukuman, membayar denda 50 yuan atau sekitar 110 ribu rupiah per tugas yang tidak selesai, atau melakukan 100 kali squat. Karena dia ini gak punya uang yang cukup dan takut dipecat dari pekerjaan pertamanya, Yang ini akhirnya memilih menjalani hukuman fisik berupa 200 kali squat. Nah, jadi siang ini ya terlihat tidak mampu berdiri tegak dan berjalan sempoyangan setelah menyelesaikan squat terakhirnya. Ia merasakan nyeri luar biasa di kedua kakinya, tapi karena kendala finansial, ia menahan rasa sakit itu dan baru pergi ke rumah sakit 5 hari kemudian setelah warna urinnya berubah menjadi gelap. Di rumah sakit, dokter mendiagnosis Yang mengidap rhabdomyolisis atau sebuah kondisi medis serius ketika jaringan otot yang rusak hancur secara cepat dan melepaskan protein beracun ke dalam aliran darah. Kalau misalnya tidak segera ditangani, kondisi ini bisa memicu gagal ginjal akut yang mematikan. Waduh, kasihan ya pendengar Pro 1 ya. 110 ribu loh, dia lebih memilih harus squat sampai 200 kali. Aduh, kalau gimana? Kalau Anda gimana nih pendengar Pro 1? Lebih milih bayar dendanya segitu atau squat sampai 200 kali? Tapi memang karena kondisi si Yang ini memang secara ekonomi dia gak mampu ya. Mungkin dia ngerasa sayang kali ya, 110 ribu masih bisa buat makan gitu. Ya mudah-mudahan cepat sembuh lah buat si Yang ya.

Ya, pandangan peran satu, dunia kedokteran mencetak rekor sejarah baru. Rhys Hibbert, seorang pria berusia 48 tahun asal Bedfordshire, Inggris, menjadi pasien pertama di dunia yang menjalani operasi pengangkatan tumor otak dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara langsung atau real time. Wow, operasi medis bersejarah ini dilakukan oleh tim bedah saraf di National Hospital for Neurology and Neurosurgery, NHNN, yang merupakan bagian dari University College London Hospital, UCLH. Dikutip dari laman NHS, tim dokter memanfaatkan teknologi AI yang bisa memetakan anatomi otak secara presisi melalui sistem pewarnaan atau color coding untuk memisahkan jaringan tumor dari struktur otak yang vital. Sebelumnya, teknologi AI ini hanya digunakan sebagai alat riset dan stimulasi. Namun pada Mei 2026, sistem kecerdasan buatan ini resmi diterapkan langsung pada tubuh manusia untuk mengangkat tumor pada kelenjar pituitari milik Hibbert. Luar biasa ya. Lah kalau misalnya AI bisa menjalani itu, nanti gimana nasib-nasib dokter bedah yang selama ini membantu kita atau membantu pasien untuk operasi gitu ya. Ya, yang pasti meskipun semuanya sekarang sudah menggunakan AI, sudah mengandalkan teknologi, tetap ya ada tenaga-tenaga yang memang harus dilakukan langsung oleh manusia gitu. Karena tetap ada perbedaan antara AI dan juga manusia. Meskipun AI cerdas, tapi tetap ya harus ada pengendalinya, yaitu manusia. Baik, mendengar Pro 1, kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan malam ini di hari Minggu 30 Agustus 2026. Setelah ini akan ada Ruang Rindu. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu-lagu favorit Anda, Anda boleh chat aja ya. Untuk line telepon, kayaknya Anggi gak angkat dulu karena memang suara Anggi sedang sangat tidak mendukung. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin dengerin lagu-lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, Anda boleh chat aja langsung ke nomor WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Jadi mohon maaf Anggi gak buka line telepon dulu, line telepon WhatsAppnya gak Anggi buka karena suara Anggi juga sangat-sangat tidak mendukung untuk ngobrol ya. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu lawas favorit Anda di Ruang Rindu, Anda boleh chat aja langsung di 0811-616-943. Anggi akan puterin sesuai urutan. Dan pastikan lagu yang Anda request tidak lebih rilisnya dari tahun 2010. Jadi kalau 2011 ke atas itu sudah gak bisa lagi. Harus kurang dari 2010 ya, pendengar Pro 1. Anggi tunggu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Rindu dengan lagu-lagu lama, lagu 2000-an,

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dari Ahmad Dhani dan juga Andra Ramadan dengan Kuldesak yang di request dari chat WhatsApp Pro 1 ya, 0811 616 943. Dari Uma di Umsu, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Kak Anggi, semoga cepat sembuh, terima kasih. Uma mau dengerin lagu dari Ahmad Dhani dan juga Andra Ramadan dengan Kuldesak. Terima kasih untuk anda pendengar yang sudah sangat mengerti dengan kondisi Anggi malam hari ini. Jadi untuk line teleponnya sementara waktu gak bisa Anggi aktifkan. Jadi untuk anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit anda, boleh chat aja ya ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Baiklah, lanjut lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Anggi, warga Simpang Limun. Hadir nih Mama Rizky di Ruang Rindu, mau request lagunya Alda Risma, Patah Jadi Dua. Terima kasih, sehat selalu, cepat sembuh ya untuk Kak Anggi suaranya. Terima kasih Mama. Gak tahu nih entah kenapa ya, suaranya kok gak kembali seperti semula. Lama kali gitu loh, biasanya kalau batuk gak sampai kayak gini gitu. Lanjut lagi, assalamualaikum Kak Anggi. Waalaikumsalam. Dari sebentar dulu, dari Rinal Koto di Bilal, mau request lagunya Aerosmith yang judulnya Fly Away untuk Kak Anggi, semoga suaranya membaik ya dan tetap semangat sampai akhir siaran. Terima kasih, kembali kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut lagi, ini sudah ada Hengki di Gaperta Ujung. Ruang Rindu, Rindu Kalilah, selamat malam RRI Pro 1 Medan, mau request lagunya God Bless yang judulnya Maret 89. Terima kasih ya Anggi, semoga cepat sembuh ya, semangat terus. Terima kasih, kembali kasih. Oke, Anggi akan puterin lagunya satu persatu sesuai dengan antrian. Jadi untuk anda pendengar yang ingin request lagu lawas favorit anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional. Pastikan tidak lebih rilisnya itu dari tahun 2010. Jadi 2010 ke bawah semuanya, 2010 ke atas gak bisa ya. 2010 ke bawah baru bisa Anggi puterin. Boleh Indonesia, boleh juga internasional. Dan hanya melalui pesan WhatsApp aja ya, di 0811 616 943. Karena memang kondisi suara Anggi sangat tidak mendukung untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita lanjut lagi. Sekarang ada Alda Risma, Patah Jadi Dua.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

dari God Bless dengan Maret 1989 sudah ngiputerin tadi di request sama pendengar Pro 1 untuk sebentar ya. Oh, yang request tadi Hengki di Gaperta Ujung udah ngiputerin lagunya ya. Untuk Anda pendengar yang request malam hari ini di Ruang Rindu, jangan berulang-ulang ya. Jadi gini, kalau misalnya mau chat ke WhatsApp Pro 1, kalau misalnya sudah chat ke WhatsApp Pro 1, jangan di chat lagi gitu. Karena nanti takutnya chatnya malah justru naik ke atas. Karena Anggi bacain chat yang duluan masuk ke Pro 1, dari bawah duluan Anggi bacain. Jadi kalau misalnya Anda sudah chat yang harusnya sudah Anggi bisa bacakan selanjutnya, malah jadi naik ke atas kalau di chat lagi. Jadi tenang aja, pokoknya di sini semua requestnya sudah pasti yang diputerin sesuai dengan urutannya. Jadi kalau misalnya menunggu belum diputerin lagunya atau belum dibacain tuh WhatsApp-nya, sabar aja ya, jangan di chat lagi karena nanti chatnya jadi naik ke atas ya. Oke, kita lanjut lagi pendengar Pro 1. Ini sudah ada Akbar Ari Tonang di Tuntungan, mau request lagunya Iwan Fals yang judulnya Pesawat Tempurku. Terima kasih kakak, selamat malam. Lanjut lagi, ini sudah ada sebentar ya. Sudah ada Andika di Krakatau. Assalamualaikum Kak Anggi. Waalaikumsalam. Ini Andika di Krakatau. Lagunya Coklat Bendera. Terima kasih Kak Anggi. Dan untuk Anda pendengar, mohon maaf ya, Anggi gak angkat telepon dulu untuk malam hari ini karena memang suara Anggi sedang tidak baik-baik saja. Lagi batuk parah, suaranya juga serak, jadi gak bisa banyak-banyak ngobrol dengan pendengar. Anda yang ingin request lagu lawas favorit Anda, boleh chat aja ya, di chat aja. Oke, di 0811-616-943. Kemudian lanjut lagi, setelah Andika di Krakatau, sudah ada Ritonga di Rantau Prapat yang katanya saat ini lagi hujan deras nih. Request lagunya Cintaku Tak Akan Berubah dari Ani Carrera. Oke, sabar menunggu, nanti Anggi puterin lagunya ya. Lanjut lagi, ini sudah ada Kiki di Jalan Imam Tanjung Gusta, mau request lagunya dari Java Jive yang judulnya Gadis Malam. Tolong puterin ya Kak, terima kasih. Buat Kak Anggi segera pulih kembali. Kembali kasih. Terima kasih ya. Jadi sabar ya pendengar Pro 1. Kalau misalnya Anda sudah chat Anggi, sudah lengkap nih, namanya siapa, dari mana, request lagu apa, sudah di chat ke Angginya. Kalau misalnya belum kita bacain, belum Anggi balas, sabar aja nunggu ya. Sabar aja nunggu lagunya. Karena kalau nanti di chat lagi, chatnya Anda itu akan naik lagi ke atas. Nah, sementara Anggi bacain chat tuh dari bawah dulu, yang udah duluan-duluan. Kalau misalnya Anda chat lagi, ya udah naik ke atas nanti, jadi nggak tahu. Sebenarnya udah dari tadi WA, udah dari tadi chat WA, tapi karena ngechat lagi naik dia ke atas ya. Oke, okay? Baiklah kita lanjut lagi nih pendengar Pro 1. Sekarang ada Iwan Fals dengan Pesawat Tempurku.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dari Ani Carrera dengan Cintaku Takkan Berubah. Sudah yang diputerin tadi lagunya yang request ini adalah Ritonga ya di Rantau Prapat. Oke, sudah yang diputerin lagunya ya Pak Ritonga ya. Kita lanjut lagi, ini sudah ada Ibu Roslia. Selamat malam Ibu Roslia di Helvetia. Mau request lagunya Grace Simon yang judulnya Selamat Malam. Kalau gak ada Mayang Sari, ada kok Ibu, sabar ya Ibu ya, nanti Anggi puterin lagunya. Semoga cepat sembuh untuk Anggi, sampai gak tanda suaranya katanya ya, rupanya lagi sakit batuk. Iya Ibu, Anggi bahkan tidak bisa tanda dengan suara Anggi sendiri, lagi batuk gini, jauh beda ya dengan yang suara normalnya ya. Oke, lanjut lagi, ini sudah ada, sebentar dulu, ada Aini Sanusi yang request lagunya Skate Tuan Senja. Untuk yang lagi dengerin aja, oke, nanti yang diputerin lagunya. Lanjut lagi sudah ada Ibu Ratni di Martubung, request lagunya Yuni Syara yang judulnya Desember Kelabu. Untuk Anggi, semoga cepat sembuh. Terima kasih Ibu. Oke, kita lanjut lagi ya pendengar Pro 1. Untuk Anda yang ingin request lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional. Yang penting tidak boleh lebih rilisnya dari tahun 2010. Anda chat aja ya, jangan telepon. Karena memang suara Anggi sedang tidak baik-baik saja. Jadi kayaknya mau ngobrol juga gak enak. So, untuk Anda yang ingin request, chat aja di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Selanjutnya sekarang ada Java Jive di Ruang Rindu dengan Gadis Malam.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda, berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.

Iya, dari Skate dengan Tuan Senja sudah jemput Rin di request via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Untuk Anda pendengar yang bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, yang ingin dengerin lagu-lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, Anda chat aja di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Mohon maaf untuk kalian telepon lagi tidak aktifkan untuk malam hari ini karena yes, begitulah, suara Anggi sedang tidak baik-baik saja, lagi serak, lagi batuk. Udah seminggu nih kayak gini, kayaknya gak sembuh-sembuh gitu ya, kesel gitu, tapi gak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat untuk sembuh, tetap semangat untuk kerja, tetap semangat untuk menjalani hari-hari, ya kan? Semoga semakin semangat, semakin cepat sembuh, amin. Oke, kita lanjutkan lagi di Ruang Rindu malam hari ini. Sudah ada yang kembali chat ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943 dari Mutia. Selamat malam Mutia di Ring Road, selamat malam Kak Anggi, selamat malam Ruang Rindu. Mutia mau request lagunya dari ABBA yang judulnya Dancing Queen. Terima kasih Kak Anggi, kembali kasih. Terus juga ada Rita, selamat malam Rita di Kapten Muslim. Ruang Rindu, rindu kalilah. Kenapa Kak Anggi kok bisa batuk katanya? Ya gak tahu, namanya lagi gak baik-baik aja ya, lagi gak fit ya, lagi gak sehat. Ya kan namanya Anggi juga bukan Wonder Woman, gak pernah sakit tuh gak mungkin ya. Pasti sakit juga, tapi yang penting tetap semangat. Oke, Rita mau request lagunya Aditya yang judulnya Hingga Akhir Waktu. Untuk Kak Anggi, semoga cepat sembuh, terima kasih. Terus juga ada Purnama, selamat malam Anggi, selamat malam Purnama di Setia Budi, selamat malam Ruang Rindu. Purnama katanya mau dengerin lagu dari Ermi Kulit yang judulnya Kasih. Terima kasih Kak Anggi, semoga cepat sembuh. Dan untuk semua pendengar Pro 1 aja yang lagi stay tune malam hari ini. Baiklah, kita lanjut lagi pendengar Pro 1. Sekarang Anggi punya Yuni Syara dengan Desember Kelabu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut.

dari Aditya dengan hingga akhir waktu. Belum akhir waktu, karena sekarang sudah pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih punya waktu sekitar 30 menitan lagi lah ya pendengar Pro 1 ya. Lanjut lagi, sudah ada Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir. Mau request lagunya Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Kayak Mbak Anggi bilang tadi. Iya, untuk Mbak Anggi cepat sembuh ya. Terima kasih untuk Opa. Nanti Anggi puterin lagunya, sabar menunggu ya Opa ya, ngantri ya. Lanjut lagi, sudah ada Juni di Tanjung Morawa. Assalamualaikum Kak Anggi, waalaikumsalam. Sama ya, kita sama-sama lagi sakit batuk. Ini pun udah seminggu juga gak sembuh-sembuh. Nah lo kan sama nasibnya. Semoga cepat sembuh ya Kak Anggi, dan jangan buat diriku cepat sembuh. Lo kenapa? Ya mudah-mudahan cepat sembuh gitu ya. Kak Anggi, lagunya dari Rafi Kaduri, Cinta Pertama. Udah ya. Yes, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lanjut lagi, sudah ada Pangeran di USU. Mau request lagunya Nike Ardila yang judulnya Sandiwara Cinta. Buat Anggi, selamat bertugas, semoga cepat sembuh. Terima kasih.

Lanjut lagi, ini sudah ada Tiur di Tanjung Anom, mau request lagunya NSYNC, This I Promise You. Terima kasih, kembali kasih. Semua lagunya pasti yang dia akan puterin, namun ngantri ya, sabar menunggu, oke? Kita lanjut lagi, sekarang ada Ermi Kulit dengan Kasih.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

dari Rafika Duri, cinta pertama sudah ngiputerin di request via pesan WhatsApp di 08116164343. Oke, ini sudah ada, lanjut lagi dari Ismail di Secanggang. Assalamualaikum Ruang Rindu, waalaikumsalam, malam Kak Anggi, ini Ismail. Mau request lagunya The Bagindas yang judulnya Sendu. Buat Kak Anggi, selamat tugas, cepat sembuh dan jangan lupa minum obat. Oke, terima kasih ya. Untuk Anda pendengar, Anggi masih terus tungguin ya, karena masih ada waktunya. Untuk Anda yang ingin dengerin lagu-lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, Anda langsung saja chat ke nomor WhatsApp Pro 1 di 08116164343. Tapi pastikan untuk lagu yang Anda request itu tidak lebih rilisnya dari tahun 2010. Bebas mau Indonesia, mau internasional, asalkan tidak lebih rilisnya dari tahun 2010 ya. Kita masih punya waktu, masih punya waktu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Lanjut lagi, sekarang ada Nika Ardila dengan Sandiwara Cinta.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto. Salam.

Ya, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk pesan WhatsApp terakhir sudah ada di 0811-616-943 di WhatsApp Pro 1. Suaranya makin lama makin hilang. Oke, baiklah, ini sudah ada. Sebentar ya, nafas dulu ya. Agak susah nih, nafas dulu. Oke, ini sudah ada yang chat ke nomor WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943 dari Ilham. Ilham di Dr. Mansyur, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Selamat malam Kak Anggi, suaranya lucu katanya. Terima kasih, tapi Anggi tersiksa. Ilham katanya mau request lagu dari Gombloh, Ku Gadaikan Cintaku. Terima kasih untuk Kak Anggi, tetap semangat. Semoga cepat sembuh. Iya, terima kasih juga untuk Ilham yang sudah menutup Ruang Rindu malam hari ini. Ini. Setelah ini akan ada jazz music ya pendengar Pro 1. Jadi pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan request malam hari ini di Ruang Rindu. Jangan kemana-mana.

0: Cintaku.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
3: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
2: Iya bunda.
3: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
2: Iya bunda.
3: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
2: Berdoa dulu bunda.
3: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
2: Assalamualaikum bunda.
3: Waalaikumsalam sayang.
2: Dadah bunda.
3: Dadah sayang.
4: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.

0: behind that.
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa. Ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain. Ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak. Setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan. Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua. Hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kebahagiaan kita yang terbesar tidak tergantung kepada kondisi hidup di mana kita secara kebetulan berada, melainkan selalu disebabkan oleh hati nurani yang suci murni. Kesehatan yang baik, pekerjaan dan kebebasan untuk mengejar sesuatu tujuan dengan jalan yang sah. Thomas Jefferson.
2: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.

padamu. Ya, pendengar, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waktunya saya Gilara Sati pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda sudah mendengarkan siaran Anggi sejak jam 8 malam tadi. Besok Anggi libur, alhamdulillah ada waktu istirahat lagi ya. Jadi sampai ketemu lusa ya pendengar Pro 1. Terima kasih, selamat beristirahat, mimpi indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, ingatlah dikala engkau masih sanggup melihat mentari, ketika hangatnya masih terbawa sehingga engkau mampu melangkah hari ini. Kita yang masih dianugerahkan nyawa, nafas yang mendesah setiap harinya adalah pribadi-pribadi yang masih mampu bangun dari mimpinya dan menjalani mimpi, mencari semua yang terhenti, melanjutkan perjalanan yang telah berhenti pada terminal-terminal kehidupan yang kita alami. I prefer to daydream for the future rather than past history. Saya adalah pribadi yang lebih suka lamunan untuk masa yang akan datang daripada sejarah di masa lalu. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, jalanilah mimpimu selama mentarimu masih memberi hangat dalam tubuhmu. Masih ada hari esok yang bisa engkau tuju. Jangan biarkan masa sejarah yang lalu mengganggu mimpi-mimpimu. Sempurnakan semua cita, sempurnakan semua asa, sempurnakan semua harap. Jalanilah mimpi itu, karena waktu akan mengobatimu, karena waktu akan selalu memahamimu dalam proses yang engkau jalani. Jatuh bangun di masa lalu itu bukan kegagalan. Jatuh bangun di masa lalu adalah pembelajaran menuju hidup yang lebih sukses, hidup yang lebih bahagia. Biarkan masa lalu sebagai bumbu-bumbu kehidupan kita di masa kini. Tapi hari ini, engkau akan menyambut masa depanmu. Engkau akan menjalani mimpi-mimpimu dan menyempurnakannya di dalam kehidupan yang lebih berarti.

bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah

Pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Minggu 30 Agustus 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali, dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1. Kembali mengudara pada frekuensi 94,3 MHz. Hari ini di lembar kerja Senin, 31 Agustus 2006, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

91,3 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 di mana saja berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran hari ini. Senang sekali hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026. Ada Rick yang hadir tentunya menyapa Anda dan juga menemani ragam aktivitas Anda di sepanjang pagi hingga siang nanti. Apa kabarnya pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dilancarkan segala aktivitas pagi ini dan dipermudah segala urusannya. Hari ini tentunya kita akan menutup Agustus ya di 2026. Semoga di sepanjang bulan Agustus ini kita bisa mendapatkan keberkahan dan tentunya mendapat banyak sekali hal-hal baik ya. Dan doa-doa kita tentunya agar dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk pendengar terus memohon dan meminta dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Pendengar, di sepanjang Senin pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, Rik akan menemani Anda. Anda bisa dengarkan berbagai informasi dan juga siaran pagi ini melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan pendengar tentunya boleh berbagi informasinya hari ini dari WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

0: Mendengar setiap pro satu di mana saja berada, masuknya pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan salat subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Untuk kita mendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.

Osweiler!

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1 dimana saja Anda berada, terkhusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk mendengarkan dan mengikuti kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, pendengar, Senin 31 Agustus 2026, tentunya dengan topik kajian yang akan kita simak bersama, yaitu hikmah kemerdekaan dalam cahaya Al-Quran, ya, bersama dengan Al-Ustaz Mursal yang tentunya akan menyampaikan dan juga berbagi ilmu yang bermanfaat pagi ini. Pastikan pendengar, jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung ataupun tertusuk duri.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda pendengar tentunya untuk mengikuti kajian mutiara pagi bersama dengan Ustadz Mursal Aziz MPD dengan topik kajian hikmah kemerdekaan dalam cahaya Al-Quran ya. Sembari tentunya kita menantikan untuk tersambung bersama dengan Al-Ustadz, kami persilakan pendengar yang ingin berbagi informasi dan juga tanggapan boleh melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Ya, Brengas Tia Pro 1 di mana saja Anda berada. Saatnya kita sudah tersambung tentunya bersama dengan Al-Ustadz Mursal Aziz. Pagi yang berbagi ini kita akan ikuti dan dengarkan kajian mutiara pagi dengan topik kajian hikmah kemerdekaan dalam cahaya Al-Qur'an ya. Langsung kita akan sapa Al-Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masyaallah, apa kabar pagi ini Ustaz? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Mas Riki.
0: Alhamdulillah, baik. Tentu saja langsung saja kita akan dengarkan mukadimah dan juga tausiah oleh Al-Ustadz pagi ini yang akan disampaikan untuk pendengar. Langsung dipersilakan Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ba'da solat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesihatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan keberkahan dalam hidup kehidupan kita. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mengikuti kajian ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mengikuti kajian mutiara pagi pada kesempatan ini, presenter kita Mas Riki. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bertemu masih pada bulan Agustus, yaitu tentunya bulan ini adalah bulan bersejarah bagi kita semua bangsa Indonesia. Karena pada bulan ini, yaitu bulan Agustus, Allah anugerahkan kepada kita kemerdekaan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Berkehendak. Hal ini dapat dibuktikan bahwasanya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan waktu-waktu yang penuh berkah dalam Islam. Hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Hari Jumat, hari yang begitu agung. Kemudian pada bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Oleh sebab itu, kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tentunya mengandung nilai-nilai hikmah yang luar biasa. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita aset yang berharga, yaitu pentingnya persatuan. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu relevan dalam hidup kehidupan kita. Terbukti kita dapat meraih kemerdekaan karena niat kita tentang persatuan yang begitu kuat, di mana persatuan adalah aset yang berharga dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mengikuti kajian ini, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa, di mana kemerdekaan Republik Indonesia ini tidaklah hanya dengan bambu runcing saja, tetapi penuh dengan untaian doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sama-sama memahami bahwasannya Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk tidak mau beribadah kepadaku, untuk tidak mau berdoa kepadaku, niscaya akan aku masukkan ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mengikuti kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, presenter kita pada pagi hari ini yaitu Kak Riki. Di dalam hadis dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min wa ibaduddin wa nurus samawati wal ardh. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Wa imaduddin, tiang agama. Wa nurus samawati wal ardh, dan cahaya langit dan bumi. Dari hadis ini kita pahami bahwa sesungguhnya doa-doa orang yang beriman adalah senjata yang begitu efektif untuk meraih kemerdekaan. Ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Oleh sebab itu, kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak terlepas dari keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Oleh sebab itu, dalam momentum bulan kemerdekaan, momentum kemerdekaan Indonesia yang ke-81, tidak ada kata lain kecuali kita bersyukur dengan nikmat-nikmat kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah ingatkan kepada kita, jika kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, jika kufur akan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, azabku amat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, para pendengar RRI dimanapun berada, dalam momentum kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini, tidak ada kata lain kecuali kita harus bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. 81 tahun kita sudah merdeka. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan keberkahan di dalam diri kita, pada bangsa kita, bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, dalam mengisi kemerdekaan ini, kita harus pahami bahwa sesungguhnya persatuan ini sangat penting dalam hidup kehidupan kita, baik ketika meraih kemerdekaan maupun saat ini mengisi kemerdekaan. Bagaimana pada waktu itu para ulama Para ulama-ulama Sumatera Utara mendirikan organisasi Islam untuk mempersatukan umat Islam, seperti organisasi Islam Al-Wasliyah yang lahir di Kota Medan pada tanggal 30 November 1930. Begitu juga dengan organisasi Islam Al-Ittihadiyah yang artinya persatuan yang lahir di Masjid Raya Medan pada tanggal 27 Januari 1935, 10 tahun sebelum merdeka. Tujuannya adalah para ulama ingin mempersatukan umat Islam karena kata kunci dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kemerdekaan ini akan dapat diraih dengan izin Allah, dengan ikhtiar persatuan. Oleh sebab itu, dalam mengisi kemerdekaan Indonesia, persatuan adalah aset yang berharga untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Para pendengar RRI, di mana pun berada yang mendengarkan kajian ini, inilah mukadimah kajian kita pada kesempatan ini. Kita kembalikan kepada Kak Riki.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk mukadimah pagi ini, tentunya dengan topik kajian yang telah disampaikan begitu ya. Kita langsung akan bacakan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Diawali dari pertanyaan Mbak Suci di Setia Budi. Ustaz, lalu bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran di tengah era zaman sekarang yang terus berkembang dan terus dipengaruhi oleh media sosial begitu Ustaz? Boleh dipersilakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih kepada penanya Mbak Suci ya dari Setia Budi. Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dengan kondisi global saat ini, dengan tantangan zaman yang luar biasa. Alhamdulillah, Al-Quran ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita umat Islam, dan tentunya harus kita syukuri. Al-Quran ini dikatakan, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadhan, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh sebab itu inilah kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Siapapun kita, dari tempat manapun kita, di belahan dunia manapun kita, Allah berikan potensi kepada kita untuk mendapatkan hudan, petunjuk, hudan linnas. Di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang di awal mengatakan, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lilmuttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lilmuttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, dalam kondisi saat ini memang banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi harus kita syukuri bahwa sesungguhnya isi kandungan Al-Quran yang 30 juz, 114 ayat sampai detik ini, dan insya Allah sampai hari kiamat, relevan dalam hidup kehidupan kita. Tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan kondisi saat ini. Semua relevan dalam hidup kehidupan kita. Tidak ada bertentangan dalam hidup kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam kondisi saat ini, maka itu lebih memudahkan bagi kita untuk mengamalkan Al-Quran. Kalau dulu Al-Quran hanya pada mushaf, sekarang Al-Quran ada di dalam genggaman kita setiap waktu dan setiap saat. Ada di dalam smartphone kita, ada di dalam HP kita, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai fasilitas yang ada beserta tafsirnya, ada beserta terjemahannya, ada beserta asbabun nuzulnya, semua bisa kita akses pada kesempatan ini. Kalau dulu di zaman para sahabat hanya disampaikan oleh Rasulullah, paling canggih bisa ditulis di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang, di batu-batu, Tetapi sampai saat ini, Al-Quran ini bisa kita rasakan, bisa kita baca di dalam genggaman-genggaman kita, dalam berbagai edisi yang ada. Ini adalah kesyukuran yang luar biasa. Mudah-mudahan kita terus bisa membaca Al-Quran, senantiasa mengkajinya, senantiasa mempelajarinya, dan terus berusaha untuk mengamalkannya. Walau dalam kondisi apapun, tantangan bagaimanapun, karena sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kehidupan kita, kompas dalam mengambil kebijakan arah dalam hidup kehidupan kita, dan satu kata kuncinya adalah Al-Quran relevan dalam hidup kehidupan kita, tidak ada yang bertentangan dalam hidup kehidupan kita. Dan tentunya kita harus mengimani hal tersebut. Seperti itu, Kak Riki.
0: Baik, selanjutnya dari Pak Ahmad di Jalan Pancing. Ustadz, di masa sekarang banyak orang yang mungkin belum fasih dalam pembacaan Al-Quran, baik dari tajwid dan lain sebagainya. Kemudian memilih untuk mendengarkan pembacaan esensi Al-Quran, begitu Ustadz. Apakah beliau tetap mendapatkan pahala ketika memilih mendengarkan pembacaan Al-Quran saja, Ustadz? Begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad dari Pancing. Inilah keberkahan yang luar biasa dari Al-Quran. Membaca Al-Quran saja bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan orang yang lancar membacanya, yang terbata-bata pun mendapatkan pahala, yaitu dua pahala, pahala kesungguhan dan pahala membacanya. Satu huruf, dua pahala, pahala kesungguhan dan pahala membacanya. Sementara bagi orang-orang yang sudah lancar baik bacaannya, satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Bayangkan satu huruf, nun, satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Nah, ini adalah keberkahan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahasanya, walaupun dalam waktu yang singkat, hanya beberapa ayat, sudah kita peroleh ratusan pahala, ratusan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Al-Quran. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan kita yang hanya mendengarkan bacaan Al-Quran? Bagaimana kita dengan mendengarkan Al-Quran? Bagi orang yang mendengarkan baca Al-Quran, sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkan orang yang membaca Al-Quran adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, maka kita harus mendengarkannya, tidak dalam kondisi bahwasanya kita sedang melakukan aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkan bacaan Al-Qur'an adalah ibadah yang istimewa dan luar biasa kepada kita, bahkan bagi orang-orang yang ada gangguan jin, maka yang diperdengarkan adalah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ruqyah itu adalah memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab yang agung, yang membacanya akan agung, dan yang mendengarkannya begitu pula. Oleh sebab itu, bacaan-bacaan Al-Quran yang kita dengarkan tentunya akan memberikan spiritual yang berharga dalam hidup kehidupan kita. Sejatinya ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka akan datang ketenangan dalam hidup kehidupan kita. Jangankan kita, air putih yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran tentunya akan berubah molekul-molekulnya menjadi molekul-molekul positif. Sebagaimana yang ditemukan oleh peneliti Jepang, bahwasanya air itu akan berubah kristalnya sesuai dengan apa yang dibacakan kepadanya. Oleh sebab itu, membaca Al-Quran baik, mendengarkan Al-Quran baik, jika saat ini kita masih terbatas dengan hanya mendengarnya, maka teruslah kita berusaha bagaimana bisa juga berpartisipasi untuk terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena membacanya bagus, mendengarnya bagus, dan lebih bagus lagi membaca dan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian, akan ditingkatkan pada tahap dan level berikutnya, yaitu dengan cara mempelajarinya, kemudian naik levelnya lagi setelah tadabbur itu adalah mengamalkannya dalam hidup kehidupan kita. Seperti itu Kak Riki.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Tentunya karena waktu kita sudah di ujung pertemuan, begitu kita akan akhiri pertemuan kita di kajian mutiara pagi hari ini dengan mendengarkan kesimpulan singkat dan juga doa penutup dari Ustaz. Langsung kami persilakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Mas Riki, pendengar RRI dimanapun berada yang mengikuti kajian ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini 31 Agustus 2026, artinya 81 tahun Indonesia sudah merdeka. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, maka kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Banyak hikmah-hikmah yang Allah ingin sampaikan kepada kita dari kemerdekaan ini, bahwasanya kemerdekaan ini harus diraih dengan kesungguhan yang luar biasa. Manjadda wajada. Pada sisi yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kemerdekaan ini adalah dengan doa-doa dan ikhtiar kita yang luar biasa, dengan doa-doa, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, para pejuang, para ulama, para santri yang berjuang dengan tenaga, harta, dan begitu juga dengan doa. Oleh sebab itu, pada momentum ini tidak ada kata lain adalah mensyukuri nikmat-nikmat kemerdekaan itu. Saat ini kita bisa beribadah dengan baik karena kemerdekaan yang diwariskan oleh para pejuang kita, para pahlawan kita, para ulama-ulama kita yang dulu berjuang untuk merebut kemerdekaan. Oleh sebab itu, harus kita syukuri dan harus kita bangun persatuan kita, ukhuwah Islamiyah kita dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Para pendengar, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemerdekaan yang penuh berkah, rahmat dalam hidup kehidupan kita. Dengan kondisi saat ini, Allah anugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, yang tentunya peduli untuk mensejahterakan rakyat, membangun negara yang berkeadilan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Falastin wa fi kulli makan wa khususan ila baladina Indonesia. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, telah kita ikuti kajian mutiara pagi hari ini. Selanjutnya akan kami ajak Anda langsung untuk mengikuti dan mendengarkan berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita pagi.
1: Kami dari jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan membongkar sarang narkoba yang ada di Tampali, Deli Serdang.
0: Sari berita. Polrestabes Medan grebek sarang narkoba di Deli Serdang. Kejurda bola tangan Sumut seleksi atlet menuju Kejurnas 2026. Berita pagi juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita pagi selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Ricky Subandi. Pendengar, Polrestabes Medan kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi sarang narkoba di Kabupaten Deli Serdang. 6 orang ditangkap dan puluhan paket sabu disita dalam operasi tersebut. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
1: Kami dari jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan membongkar sarang narkoba yang ada di Tampali, Deli Serdang.
2: Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi sarang narkoba di Jalan PWI Gang Gitar 6, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Polisi menggerebek rumah tersebut setelah menerima informasi dari masyarakat. Rumah itu diduga menjadi tempat transaksi dan penggunaan narkoba yang berlangsung hampir sepanjang hari. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapdi Yusuf Nugraha mengatakan, dari lokasi tersebut, polisi menangkap 6 orang. Mereka terdiri dari seorang ibu rumah tangga yang diduga berperan sebagai bandar, seorang pria yang diduga sebagai pengedar, dan 4 orang lainnya sebagai pengguna.
1: Tim unit 2 melakukan penggerebekan di mana ada 39 paket yang kita amankan, ditambah 2 paket dari pengedar, jadi total 41 paket, dilengkapi dengan puluhan bong, puluhan plastik, alat timbang, alat komunikasi, dan sejumlah uang yang dilakukan untuk transaksi. Bahkan dalam hal ini kami temukan senjata tajam yang dipersiapkan apabila ada penggerebekan dari petugas yang akan melakukan penegakan hukum di tempat ini. Kami amankan ada 4 pemakai yang sedang asik menggunakan barang haram ini, dan 1 pengedar dan 1 bandar, yaitu ibu-ibu dalam hal ini.
2: Rapli menjelaskan, selain menangkap 6 orang, polisi masih mengejar pemasok narkoba yang disebut berinisial Mr. O. Menurut polisi, rumah yang digunakan sebagai sarang narkoba itu berada di atas tanah garapan.
1: Rumah ini tanah garapan, di mana sekilas orang mungkin tidak akan curiga. Namun, tim berhasil melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan pengungkapan di tempat ini. Dalam hal ini ada Mr. O. Mr. O lah yang memasok barang haram ini, dan kami akan ungkap dalam waktu dekat ini.
2: Untuk mencegah lokasi kembali digunakan, polisi menghancurkan lapak yang digunakan untuk transaksi dan konsumsi narkoba. Polisi juga akan mengawasi kawasan tersebut bersama pemerintah daerah setempat. Penggerebekan kembali akan dilakukan jika aktivitas jual beli narkoba ditemukan di lokasi itu. Polrestabes Medan mengingatkan masyarakat untuk terus memberikan informasi jika menemukan aktivitas peredaran narkoba di lingkungannya. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kenaikan harga ayam potong mulai dirasakan pedagang rumah makan di Kota Medan. Kondisi ini membuat sebagian pedagang mengurangi menu berbahan ayam dan memperbanyak menu lainnya. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Ada ayam, karena kan konsumen ada juga tanya ayam. Biasanya kan banyak, ini sedikit.
4: Tingginya harga ayam potong tidak hanya berdampak bagi masyarakat, akan tetapi juga berdampak bagi sejumlah pedagang termasuk pedagang rumah makan. Pedagang rumah makan mengeluhkan tingginya harga ayam potong sehingga membuat mereka merasa sulit untuk berjualan. Pedagang rumah makan ini berjualan di pasar tradisional Sisi Kambing Helvetia Kota Medan yang buka berjualan setiap pagi hari menjelang siang. Seorang pedagang rumah makan, Titin, mengatakan saat berjualan tersebut ia lebih sedikit untuk menyediakan daging ayam daripada jenis menu lainnya saat berdagang. Ia lebih memilih perbanyak menjual ikan dan telur sebagai menu dagangan dibandingkan menjual daging ayam.
3: Ayam naik drastis, ya, harga ayam yang biasanya 35 ini jadi 52. Sebelum 17 Agustus kemarin udah naik harga ayam. Anak sekolah masuk mulailah naik, sampai sekarang drastis lagi naik. Ya tetap dijual lah, karena kan ada juga apa kan pas lah kita naikkan. Naikkan harga pun kita belum bisa juga dapat, kan gitu. Harus tetap ada ayam, karena kan konsumen ada juga tanya ayam.
5: Tapi lebih sedikit ya, Pak?
3: Biasanya kan banyak, ini sedikit.
4: Ia menerangkan bahwa dagangan rumah makannya tersebut hanya tersedia dan menjual nasi per porsi sekitar 12.000. Jika dijual lebih mahal, maka tidak akan laku. Ia juga mengharapkan daging ayam potong di pasar tradisional agar selalu stabil, agar mereka merasa terbantu dan mudah untuk berdagang kembali. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
6: Tunggu ayam stabil aja lah, gimana semuanya harga bahan pangan sembako harus diturunkan.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI Musa Rejeksah mendorong pendidikan mitigasi bencana diterapkan sejak dini di sekolah. Langkah ini dinilai penting untuk membentuk masyarakat yang lebih tanggap menghadapi bencana. Berikut laporan Raihan Putri.
7: Anggota Komisi 5 DPR RI Musa Rejeksah mendorong pembelajaran mengenai mitigasi bencana diterapkan sejak dini dengan memasukkan materi kebencanaan ke dalam kurikulum pendidikan di tingkat SD, SMP, hingga SMA. Menurutnya, edukasi kebencanaan sejak usia dini penting untuk membentuk pemahaman dan kebiasaan masyarakat agar lebih tanggap ketika menghadapi bencana. Ia menilai pengetahuan tersebut harus ditanamkan secara bertahap melalui proses pembelajaran di sekolah. Musa mengatakan edukasi dapat dimulai sejak tingkat taman kanak-kanak melalui permainan atau simulasi sederhana mengenai langkah penyelamatan saat terjadi bencana. Selanjutnya, materi mitigasi bencana dapat diberikan secara berkelanjutan pada jenjang SD, SMP, hingga SMA.
8: Bahannya adalah memberikan edukasi, tapi masukkan dalam kurikulum mata pelajaran sekolah. Dari usia dini, dari mulai TK, lalu TK itu tidak mata pelajaran, ya. Tapi dia pikir dulu permainan-permainan, game-game tentang bagaimana penyelamatan tentang kalau terjadi sesuatu bencana. Masuk ketika SD, SMP, SMA, baru itu bisa melengkap di pikiran dan menjadi habit, menjadi kebiasaan dan sudah cepat jadi tanggap bencana.
7: Sementara itu, Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan potensi gempa bumi yang cukup tinggi karena memiliki sejumlah wilayah patahan. Di sisi lain, Indonesia juga berada di wilayah tropis dengan dinamika atmosfer yang tinggi. Ia menjelaskan, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 secara rutin melaksanakan sinergi Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang Gempa Bumi untuk meningkatkan literasi kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat secara umum. Selain itu, literasi iklim dan kebencanaan pada sektor-sektor tersebut diperlukan untuk mendukung antisipasi dan perencanaan khususnya dalam mengoptimalkan produksi pangan sesuai dengan kondisi iklim.
9: Faktanya kita adalah negara yang memiliki wilayah berpotensi gempa bumi juga cukup tinggi ya, wilayah patahan juga, samping itu kita wilayah tropis yang dinamika atmosfer sangat tinggi. Jadi sinergitas antara sekolah lapang iklim gempa bumi dan sekolah lapang iklim dan sekolah lapang gempa bumi ini menjadi literasi yang sangat full ya, dalam konteks kita memberikan literasi kepada stakeholder dan masyarakat. Objek-objek vital menjadi hal yang sangat mendasar dalam kesiapsiagaan pada bidang ini. Namun tidak kalah pentingnya adalah di sektor-sektor strategis dalam konteks pangan.
7: BBMKG Wilayah 1 juga melaksanakan program BMKG Goes to School sebagai upaya memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman pelajar mengenai cuaca, iklim, serta kebencanaan sejak dini. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Cuaca buruk di perairan pantai barat Sumatera Utara berdampak pada pasokan ikan laut di Sibolga. Kondisi tersebut mendorong kenaikan harga sejumlah jenis ikan di pasar. Berikut laporan Joyce Hotang.
10: Harga sejumlah jenis ikan laut di pasar ikan Sibolga mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga dipicu cuaca yang tidak menentu di perairan pantai barat Sumatera Utara sehingga hasil tangkapan nelayan berkurang. Sabarudin Siregar, seorang pedagang ikan yang kami temui di pasar ikan modern Jalan Ahmad Dahlan Sibolga mengatakan minimnya hasil tangkapan membuat pasokan ikan ke pasar menurun. Disampaikannya kenaikan harga ikan bervariasi rata-rata berkisar 5.000 hingga 15.000 per kilogram dibanding harga normal tergantung jenis ikan. Kondisi tersebut, kata Sabar, juga berdampak pada pedagang karena daya beli masyarakat menurun. Banyak pembeli mengurangi jumlah pembelian akibat harga ikan yang lebih mahal.
11: 35, 32 itulah harga pasaran yang dipasarkan di Pajak Modern Kota Madya Sibolga. Tapi sekarang harga ikan gembung kuring itu rata-rata di harga 48.000 sampai 50.000 per kilonya. Seperti ikan beledang itu harganya biasanya 32, 33, sekarang mau sampai 40-an sampai di atas 42.000 per kilonya. Ikan gembung aso-aso mau sampai 40.000, 45.000. Dulunya itu seharga 35, 32.
10: Selanjutnya Sabarudin berharap cuaca di perairan Pantai Barat Sumatera Utara segera membaik sehingga nelayan dapat kembali melaut dan harga ikan kembali normal.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: TNI Angkatan Darat merampungkan program karya bakti skala besar 2026 di Kepulauan Nias. Kegiatan selama 3 bulan itu membangun sejumlah infrastruktur untuk mendukung ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Berikut laporan Rizky Ramadan.
13: Sejumlah program karya bakti yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat di Kepulauan Nias sukses dilaksanakan dalam jangka waktu hanya dalam 3 bulan. Program-program seperti penyediaan air bersih dengan sumur bor, pembangunan jembatan, rehab sekolah dan rumah tidak layak huni atau RTLH, hingga bakti kesehatan rampung dikerjakan. Kegiatan ini pun membuat 5 daerah di kepulauan ini memiliki harapan dan wajah baru. Pasalnya, seluruh pembangunan infrastruktur itu sangat berdampak terhadap daerah tersebut, khususnya daerah tertinggal seperti Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara, yang memungkinkan ketiga daerah ini dapat merasakan kesetaraan infrastruktur dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Pasalnya di Kepulauan Nias ini diketahui memiliki banyak kendala dan kekurangan infrastruktur pendukung, khususnya akses jalan seperti jembatan penghubung antar desa. Sehingga hal ini kerap menjadi kendala yang membuat taraf hidup masyarakat menjadi tertinggal. Dan Rem 023 Kawal Samudra, Kolonel Infantri Iwan Budiarso mengatakan, pemerintah bersama TNI Angkatan Darat hadir untuk masyarakat. Tentunya ini diharap dapat mendukung kegiatan masyarakat guna memberikan kesetaraan, serta meningkatkan taraf hidup dan ekonomi rakyat di daerah tersebut. Ditambahkannya, kegiatan ini terdiri dengan sasaran fisik dan non-fisik, dengan prioritas kesehatan masyarakat seperti operasi mata katarak gratis, operasi bibir sumbing, sunat massal, dan pemberian kaki palsu, serta pengobatan kesehatan massal bagi masyarakat.
14: Jadi untuk kegiatan karya bakti ini, kita sudah menyelesaikan kegiatan karya bakti selama kurang lebih 3 bulan. Selesaikan dengan kami menyelesaikan dua sasaran, sasaran fisik dan non-fisik tentunya. Sasaran fisik, kita mengerjakan 51 RTLH, rumah tidak layak huni, kemudian jembatan ada 46 titik jembatan, yang terdiri dari jembatan Aramco, jembatan gantung atau jembatan perintis, kemudian jembatan Beli dan jembatan Tol. Kemudian kita juga mengerjakan 141 titik sumur bor. Kemudian kita mengerjakan 2 titik pipanisasi. Kita mengerjakan rehab sekolah sebanyak 9 sekolah. Rehab tempat ibadah ada 6 tempat ibadah. Kemudian rabat beton jalan sepanjang 1.250 meter. Kemudian pengerasan jalan 1 km. Kemudian kita juga melaksanakan penanaman pohon sebanyak 5.000 pohon. Kemudian untuk sasaran non-fisik sendiri, kita mengerjakan atau melaksanakan operasi bibir sumbing, operasi katarak, pemasangan kaki palsu. Kemudian kita juga melaksanakan pengobatan umum, sunatan massal, dan juga kita melaksanakan pembagian paket sembako kepada pemerintah daerah dan seluruh masyarakat agar tetap menjaga dan memelihara ya, pembangunan yang sudah kita kerjakan.
13: Berdasarkan data yang dihimpun dari Korem 023 Kawal Samudra, karya bakti skala besar ini telah berhasil merampungkan sebanyak 141 titik sumur bor dan 46 jembatan penghubung, mulai dari jenis jembatan beton, Aramco, dan Beli. Kemudian 9 unit rehab gedung sekolah, RTLH sebanyak 51, irigasi 2 unit, perbaikan jalan sepanjang 2.250 meter, perbaikan rumah ibadah sebanyak 7 unit di Kepulauan Nias. Untuk memberikan perimbangan, TNI Angkatan Darat juga menggelar kegiatan serupa di daerah Samosir dan Toba. Di antaranya menyediakan 50 titik sumur bor, jembatan 6 unit, perbaikan gedung 2 sekolah, 5 unit RTLH dan pembukaan jalan baru sepanjang 1.400 meter, serta perbaikan rumah ibadah sebanyak 1 unit dan 4 unit MCK. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Festival Ngobrol Buku 2026 resmi berakhir setelah menggelar loka karya penulisan cerpen. Peserta belajar mengolah cerita rakyat Sumatera Utara menjadi karya yang lebih dekat dengan pembaca masa kini. Berikut laporan Mutiara Lubis.
15: Aku melihat antusiasme mereka dan tentu saja
16: Festival Ngobrol Buku 2026 berupa loka karya penulisan cerpen berbasis cerita rakyat atau folklor Sumatera Utara yang digelar Ngobrol Buku Indonesia resmi berakhir pada minggu kemarin. Loka karya selama 3 hari tersebut mengangkat tema menghidupkan cerita rakyat untuk pembaca modern dengan peserta kategori pelajar, mahasiswa, dan umum. Ketua Ngobrol Buku Indonesia, Eka Dalantare Hulina, mengatakan peserta mendapatkan pembekalan teknis penulisan sekaligus mengembangkan cerita rakyat menjadi cerpen yang relevan bagi pembaca masa kini. Setelah loka karya, peserta masih menjalani proses revisi sebelum karya mereka dihimpun menjadi 3 buku berdasarkan masing-masing kategori.
15: Aku melihat antusiasme mereka dan tentu saja setelah pelatihan ini menunggu karya dari teman-teman karena ada proses revisi selama beberapa hari. Aku nggak sabar untuk melihat seperti apa hasil dari karya teman-teman dan karya ini nantinya juga akan kita bukukan. Jadi akan ada produk 3 buku. Buku antologi cerita pendek yang terbagi atas 3 kategori. Ada 1 buku kumpulan cerita pendek untuk tingkat pelajar, 1 untuk tingkat umum, dan 1 untuk tingkat mahasiswa.
16: Lebih lanjut, Eka berharap pembekalan selama 3 hari ini mendorong peserta terus berlatih dan melahirkan karya-karya baru yang mengangkat kekayaan Sumatera Utara. Ngobrol Buku Indonesia juga berharap kegiatan tersebut ikut mendorong lahirnya penulis baru dan memperkuat ekosistem sastra di Sumatera Utara. Sementara itu, peserta kategori mahasiswa asal Universitas Negeri Medan, Sri Hartati Lombu, mengaku loka karya tersebut kembali membangkitkan minatnya dalam menulis cerpen. Ia mengatakan sebelumnya aktivitas menulis kreatif yang terakhir ia tekuni saat masih duduk di bangku SMA, sementara di perkuliahan lebih banyak menulis karya ilmiah. Dalam loka karya ini, Sri mengembangkan cerpen yang terinspirasi dari cerita rakyat Nias sesuai latar budayanya.
17: Karena ini temanya adalah folklore, kita mengambil cerita rakyat. Jadi sejujurnya karena saya orang yang berasal dari etnis Nias, jadi saya mengangkat tema cerita rakyat Nias. Jadi dalam cerita saya itu, saya menceritakan seorang mahasiswa, tapi dia menceritakan lagi ke dalam cerita itu, Kak. Kayak di cerita saya ada kisah yang dia buat.
16: Lebih lanjut, Sri Hartati mengaku semakin tertarik untuk kembali menulis setelah mengikuti Festival Ngobrol Buku 2026. Kegiatan tersebut membuatnya semakin yakin menulis merupakan bidang yang ingin terus ia tekuni dan kembangkan sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Kita ke informasi seputar olahraga, pendengar. Kejuaraan daerah bola tangan Sumatera Utara menjadi ajang pembinaan dan pencarian atlet potensial. Kejuaraan ini juga menjadi bagian dari persiapan Sumatera Utara menuju kejurnas bola tangan pada Oktober 2026. Berikut laporan Sianto Sitepu.
18: Asosiasi Bola Tangan Indonesia, APTI Sumatera Utara menggelar kejuaraan daerah Kejurda Bola Tangan Pelajar Piala Gubernur Sumatera Utara 2026. Kegiatan Kejurda tingkat pelajar ini mempertemukan atlet-atlet muda dari berbagai daerah dengan semangat kompetisi yang tinggi. Setiap pertandingan menjadi kesempatan bagi para atlet untuk mengukur kemampuan, membangun mental bertanding, menjunjung tinggi sportivitas, serta memperbaiki kekurangan yang ditemukan selama pertandingan. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Mahpula Daulay, mengatakan, kejuaraan daerah Kejurda cabang olahraga bola tangan menjadi momentum penting dalam meningkatkan kompetensi atlet, pelatih, dan perangkat pertandingan. Lebih dari sekedar ajang perebutan kemenangan, kompetisi ini menjadi ruang pembinaan, evaluasi sekaligus pencarian bibit-bibit atlet potensial untuk masa depan olahraga Sumatera Utara. Mahpula Daulah juga menambahkan, Kecurda Bola Tangan 2026 ini menjadi bagian dari persiapan menuju kejuaraan nasional Kejurnas Bola Tangan yang akan digelar di Sumatera Utara pada Oktober 2026.
19: Sudah masa kalau kita melihat strategi pembangunan kalian potensi yang lebih besar pada penampilan, silakan dipantau dari scoutingnya. Kalau memang ada nanti sosok-sosok yang menjadi barometer atas nama potensi nantinya di tingkat pelajar, maksudnya timnas.
18: Lebih lanjut, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Mahpula Daulah juga berpesan agar kompetisi seperti Kejurda, pembinaan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan juara, tetapi juga mempersiapkan atlet untuk mampu bersaing pada tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, bahkan internasional. Pembinaan bola tangan di Sumatera Utara akan berlanjut melalui Kejurprov yang dijadwalkan akan berlangsung pada 16 hingga 20 September 2026. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rizky Sumandi mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar setia Pro 1. Saatnya kami akan hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan kita dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Ada Bang Budi Hutasoid. Selamat pagi Bang Budi.
1: Selamat pagi Bang Riki.
0: Iya, apa kabar pagi ini Bang, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Siap, kita akan dengarkan tentunya langsung informasi dan juga update terkini perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh Bang Budi. Kami persilakan Bang Budi.
1: Baik, terima kasih Bang Riki di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Budi Tasoid, perakiran BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan terjadi hujan ringan di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari nanti berpotensi hujan ringan hingga sedang di Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Asahan, Batubara, Serdang Mudagai, Simalungun, Pematang Siantar, Mandailing Natal, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Pada malam hari nanti masih berpotensi hujan ringan hingga sedang terjadi di Langkat, Medan, Batubara, Asahan, Deli Serdang, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, dan sekitarnya. Pada dini hari nanti diperkirakan berawan merata di seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara untuk hari ini diperkirakan 16 sampai dengan 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 sampai dengan 100% dan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 sampai dengan 19 km per jam. Untuk titik panas berdasarkan pantauan 30 Agustus 2026 terdapat 30 titik panas yang tersebar di wilayah Sumatera Utara, yaitu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Riki studio.
0: Baik, terima kasih kembali Bang Budi, salam sehat, selamat beraktivitas kembali ya. Ya, pendengar, demikian update informasi terkini yang telah disampaikan oleh Bang Budi Hutasoid terkait perakiran cuaca yang telah dilampirkan lengkap begitu ya. Setelah ini pendengar, kami akan ajak Anda pula untuk mendengarkan dan juga menyimak ragam informasi dan juga update terkini pergerakan harga pasar begitu ya, perkembangan harga pasar, bagaimana update terkini. Mungkin ini juga masih menjadi pertanyaan karena tadi di berita pagi juga sempat disampaikan bahwa harga ayam potong melonjak naik begitu ya. Jadi kita akan dengarkan rincian harga perkembangan pagi ini bersama dengan Pengamat Ekonomi Sumatera Utara ada Pak Gunawan Benjamin ya, dan pastikan pendengar terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan Pagi ini, dan tentunya ragam informasi menarik akan terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi hingga siang nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, di sepanjang pagi ini Anda boleh berbagi informasi. Kita akan simak informasi pergerakan harga pasar tentunya bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara dari Pak Gunan Mujang. Selamat pagi Pak Gun. Halo, selamat pagi Pak Gun.
1: Halo?
0: Iya. Ya. Pagi Pak Gun.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi Pak Gun.
1: Pagi Bapak, pagi pendengar semua.
0: Iya, apa kabarnya pagi ini Pak Gun, sehat?
1: Alhamdulillah baik
0: ya
1: Pak ya.
0: Alhamdulillah ya, baik Pak Gun. Kalau di berita pagi tadi kita menyimak bahwa harga ayam potong ini sudah melonjak naik dan beberapa rumah, ini berdampak ke beberapa rumah makan begitu Pak Gun. Akhirnya mereka memilih dan memutuskan untuk mengganti lauk begitu Pak Gun. Ini bagaimana perkembangan harga ayam potong dan juga komoditi lainnya Pak Gun, silakan.
1: Oke. Ya, jadi sebelum masuk ke ayam potong ya, sebenarnya kalau kita lihat beberapa komoditas pangan yang lainnya juga pada hari Senin ini mengalami kenaikan ya. Di mana memang terjadi kenaikan pada beberapa komoditas seperti komoditas hortikultura, cabai rawit itu naik menjadi Rp60.000 per kilo, padahal di hari Sabtu itu sempat menyentuh di angka kisaran Rp55.000 per kilogram. Dan yang paling mengejutkan adalah kenaikan pada harga cabai merah yang saat ini transaksikan di kisaran angka Rp50 hingga Rp58.000 atau bahkan sampai menyentuh Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok ya, khususnya untuk cabai ini ya, cabai hijau dan cabai rawit dan cabai merah, itu lebih dipengaruhi oleh faktor di mana memang terjadinya biasa ya, seperti di awal pekan, penurunan supply yang cukup signifikan. Ya ini lagi-lagi ya, ini kalau kita lihat karena memang supply untuk cabai merah di Kota Medan ini sebagian didatangkan dari luar wilayah Kabupaten Karo ya, jadi memang sangat tergantung dengan aktivitas petani di hari Minggu. Nah, kondisi seperti ini yang terjadi di awal pekan umumnya tidak akan berlangsung lama, tetapi nanti kalau kita lihat dalam sepekan ke depan, harga cabai merah itu mulai di kisaran angka 40 ribuan. Jadi memang angka yang terrealisasi pada hari ini itu berpeluang untuk kembali mengalami penurunan. Selanjutnya ada cabai hijau yang berada di kisaran angka Rp36.000 per kilogram. Kalau kita bandingkan dengan yang di hari Sabtu itu masih relatif tidak begitu banyak mengalami perubahan ya. Sementara itu kalau kita lihat di harga cabai caplak itu berada di kisaran angka Rp66.000 per kilogram atau masih bergerak sama. Tidak perlu panik terlalu berlebihan ya, karena memang kondisi harga cabai itu biasa ya, di awal pekan kerap naik, tetapi setelahnya ini akan kembali berangsur menunjukkan titik keseimbangan baru. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah kondisi Aceh ya, yang memang pada dasarnya itu sebelumnya menjadi sentra produksi cabai, ini dalam beberapa pekan terakhir ya, khususnya 2-3 pekan terakhir itu mulai menunjukkan adanya tren permintaan dari wilayah Sumatera Utara, khususnya dari Lubu Cuit dan Deli Serdang. Selanjutnya harga bawang putih berada di kisaran Rp28.000 per kilo atau masih sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Bawang merah turunnya dari Rp30 ke Rp28.000 per kilogram. Ini juga masih relatif stabil. Nah, masuk kita ke harga daging ayam ya. Harga daging ayam yang berada di kisaran Rp42.000 yang paling murah yang masih berada di kisaran Rp50.000 per kilogram di pasar tradisional Brayan, ini menunjukkan harganya masih relatif stabil bertahan mahal. Nah, memang naiknya itu cukup signifikan ya dalam beberapa pekan terakhir dan khususnya di bulan Agustus ini. Tetapi memang kenaikannya lebih dipengaruhi oleh faktor HPP, harga pokok produksi. Setelah kemarin itu naik karena akibat demand yang tinggi, akibat libur anak sekolah yang sudah mulai berakhir. Nah, kondisi ini memang memaksa beberapa usaha kuliner, ya termasuk dapur MBG yang paling signifikan, yang mulai menggeser kebutuhan daging ayamnya ke kebutuhan sumber protein lainnya seperti daging sapi. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya bisa berpeluang menciptakan tekanan atau dorongan kenaikan harga daging yang lainnya, termasuk daging sapi. Tetapi ya sampai detik ini kita melihat harga daging sapi masih relatif bertahan dengan sedikit kecenderungan naik dalam angka Rp145.000 hingga Rp160.000 per kilogram di hari Senin. Nah, kondisi kenaikan harga daging ayam ini diproyeksikan akan berlangsung setidaknya hingga 3 pekan mendatang, karena memang dari hasil observasi saya di lapangan ada potensi ya di mana memang harga daging ayam berpeluang turun di bulan September nanti, khususnya di pekan-pekan jelang-jelang pekan terakhir di bulan September. Selanjutnya ada harga telur ayam yang masih berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butirnya atau masih bergerak stabil. Harga beras cenderung stabil ya, ini bergerak stabil walaupun memang kalau kita lihat musim panen raya yang mulai masuk di bulan ini ya pada wilayah Sumatera Utara itu belum tentu menggaransi akan terjadinya penurunan harga beras. Kenapa? Karena memang kondisinya kita masih akan melihat bagaimana suplai beras di wilayah-wilayah di luar Sumatera Utara mengingat musim keringnya. El Nino ini menjadi ancaman serius nih bagi penurunan produktivitas produksi gabah kering yang ada di level petani. Ini yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Untuk harga minyak goreng masih sama, 19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Justru kemudian ada harga minyak goreng, gula pasir yang masih berada di sana 18 hingga 19 ribuan rupiah per kilogramnya. Justru kemudian ada harga ikan tongkol berada di kisaran 32.000 rupiah per kilo. Ini masih cenderung turunnya dari posisi akhir Sabtu kemarin yang sempat di angka 38. Dencis berada di kisaran angka 35.000 rupiah per kilogram atau masih sama ini dibandingkan dengan Sabtu kemarin. Harga ikan gembung ini berada di kisaran angka 50.000 rupiah per kilo. Ini juga masih sama. Harga udang juga masih relatif stabil di kisaran angka 80.000-an rupiah per kilogramnya. Dari gambaran yang terbentuk untuk kebutuhan ikan segar ini sebenarnya juga punya potensi naik ya sehingga dengan kenaikan harga daging ayam. Karena biasanya kalau kita mengacu pada realisasi ya menu yang ada di Jepura FBG itu kan dominasi sebelumnya itu kan daging ayam tuh sangat ini ya sangat sangat banyak dipakai oleh para dapur kita, tetapi dengan kenaikan harga telur ayam, daging sapi dan ikan segar ini berpeluang untuk mendapatkan dorongan kenaikan permintaan atau demand yang bisa saja mengakibatkan terjadinya lompatan harga. Tetapi sejauh ini kita melihat dampaknya masih minor ya, masih minim sekali dari potensi kenaikan harga daging ayam terhadap kemungkinan kenaikan harga komoditas berprotein lainnya, tetapi tetap perlu diwaspadai juga. Selanjutnya ada harga kentang yang masih berada di kisaran angka Rp11.000 per kilogram. Buncis masih berada di kisaran angka Rp14.000 per kilogram. Harga wortel masih stabil di kisaran angka Rp9.000 per kilogram. Daun sopre ini di sini terpantau Rp23.000 per kilo ya, atau naik dari posisi hari Sabtu yang super berada di kisaran angka Rp20.000 per kilogram. Kol ini masih stabil di kisaran angka Rp6.000 per kilogram, dan tomat naik ya. Nah, ini tomat kalau misalkan kita di hari Sabtu itu naik di angka 12 ribuan, pagi hari ini di pedagang yang sama sudah berada di kisaran angka Rp15.000 per kilogramnya. Jadi ada beberapa komoditas yang perlu dipantau, salah satunya itu komoditas hortikultura cabai dan beberapa komoditas lain sumber protein ya. Karena memang belakangan ini kita ngelihatnya untuk cabai sayur-sayuran itu di awal pekan ya, itu kalau seperti tomat dan cabai merah ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Tetapi lonjakan ini sudah bisa dipastikan tidak akan bertahan lama ya. Rabu atau Kamis nanti mendatang dia akan menemui titik keseimbangan barunya. Tetapi kalau untuk komoditas sumber protein ini belum ada nih. Saya lihat ada beberapa indikator yang bisa menunjukkan adanya penurunan dalam satu pekan ke depan. Tetapi kalau kita lihat dari 3 sampai 4 pekan ke depan, ini memang ada potensi mengalami penurunan. Tapi memang tidak bisa dijadikan acuan 100% ya. Karena memang sejauh ini indikator-indikator yang perlu kita perhatikan adalah demand maupun supply dalam jangka pendek. Demikian Bapak untuk pembangunan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Gun, informasi lengkap sekali ya. Semua bermanfaat Pak Gun pastinya ya. Salam sehat Pak Gun, selamat beraktivitas ya, kembali. Selamat pagi. Baik. Ya, pendengar, demikian tadi penjelasan bagaimana telah disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Sumatera Utara kita ada Pak Gun dan Benjamin terkait perkembangan atau mungkin pergerakan harga beberapa komoditi di pasar termasuk harga ayam potong tadi begitu ya. Sebagaimana tadi kita juga menyimak pada kesempatan berita pagi bahwa beberapa pedagang rumah makan khususnya ini mengeluhkan kenaikan harga ayam potong yang cukup signifikan dan berdampak begitu ya. Semoga dari harga-harga pasar yang mungkin melambung tinggi atau mungkin beberapa komoditi yang belum stabil ini bisa segera stabil dan juga memberikan dampak yang bermanfaat untuk para pedagang dan lini masyarakat lainnya ya. Pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti dan menyimak ragam informasi dan juga berita yang terangkum dalam Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk itu mendengar pastikan terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita.

0: 107 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, dan macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali, revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
3: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung bisa lalu sembahyang isa, maka nak sembahyang isa ke alangan juli pendek edak naon ke apa-apa.
5: Rih,
4: tak kata. Rih, mesti memang pecah selang, muka, kurang, apa, cepat, si dua menit.